0: KPK akan menganalisis keterangan tentang dugaan suap 21 miliar rupiah ke Dirjen Bea Cukai. Program Magang Nasional memberikan pengalaman kerja dan peluang karir bagi lulusan perguruan tinggi. Australia menyelidiki dugaan penganiayaan terhadap aktivis Australia yang ditahan Israel. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 17 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK akan menganalisis keterangan yang muncul dalam persidangan kasus dugaan suap importasi barang di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Salah satu keterangan tersebut termasuk pengakuan terdakwa John Field, pemilik Blu-ray Cargo, mengenai pemberian uang kepada Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama sebesar 21 miliar rupiah. Berikut laporan selengkapnya Hairul Umam.
1: Fakta-fakta itu muncul dalam persidangan dari keterangan pihak yang diminta untuk menjelaskan terkait dengan konstruksi perkara, pihak-pihak yang diduga terlibat ataupun soal aliran uang. Tentu ini akan menjadi analisa yang...
2: Komisi Pemberantasan Korupsi akan menganalisis keterangan yang muncul dalam persidangan kasus dugaan suap importasi barang di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Keterangan tersebut termasuk pengakuan terdakwa pemilik Blu-ray Cargo yaitu John Field mengenai pemberian uang kepada Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama sebesar 21 miliar rupiah. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan informasi yang terungkap dalam persidangan akan menjadi bahan analisis jaksa penuntut umum untuk selanjutnya. Menurut Budi, analisis tersebut diperlukan untuk menentukan relevansi keterangan yang disampaikan, khususnya dalam proses pembuktian perkara yang sedang disidangkan.
1: Fakta-fakta itu muncul dalam persidangan dari keterangan pihak yang diminta untuk menjelaskan terkait dengan konstruksi perkara, pihak-pihak yang diduga terlibat ataupun soal aliran uang. Tentu ini akan menjadi analisa yang komprehensif oleh Jaksa Penuntut Umum KPK untuk nanti kemudian dilaporkan ke pimpinan, termasuk juga di fase penyidikan saat ini masih ada satu tersangka yaitu Saudara B yang memang masih berjalan, sehingga fakta-fakta dalam persidangan itu bisa untuk kepengayaan dalam proses pembuktian pokok perkara atau nanti menjadi materi baru yang dimungkinkan untuk dilakukan pengembangan penyidikannya. Nanti kita akan lihat perkembangannya seperti apa. Ini masih dari satu sisi tentunya butuh juga konfirmasi atau keterangan lain yang bisa menguatkan fakta ini.
2: Hal yang sama juga dikatakan Ketua KPK Setyo Budianto. Menurut Setyo, penyidik akan melakukan pengembangan dari fakta persidangan yang didapatkan oleh Jaksa Penuntut Umum.
3: Ya, pastinya gini ya, pimpinan tidak akan mendahului karena ada strategi nanti yang akan dilakukan oleh para penyidik. Apalagi ini prosesnya kan untuk penerima sudah masuk dalam proses pemeriksaan di persidangan. Nah, strategi itulah nanti yang akan dilaporkan. Informasi yang didapatkan, kesesuaian antara pemeriksaan, artinya berita acara, apakah kemudian sesuai dengan hasil pada saat pemeriksaan di persidangan. Itu nanti pasti diolah oleh kedeputian penindakan, dan disitulah nanti dilaporkan strategi apa yang akan dilakukan oleh para penyidik.
4: Ada kemungkinan untuk dipanggil, Pak, karena kan saat ini masih di proses penyidikan, Pak, di...
3: Ya, makanya itu kan nanti akan dikaji, diolah, ya, kemudian dibahas, gitu. Kami pimpinan tidak akan mau mendahului karena jangan sampai nanti mencampur adukan antara informasi yang berkembang kemudian dengan apa yang didapatkan pada tahap pemeriksaan di persidangan maupun di pemeriksaan di penyidikan.
2: KPK sendiri membuka kemungkinan untuk menindaklanjuti fakta persidangan apabila ditemukan keterkaitan dengan pengembangan perkara. Sebelumnya memang Jaksa Penuntut Umum KPK mendalami identitas penerima dana dalam sejumlah kode saat memeriksa terdakwa pemilik Blu-ray Cargo yaitu John Field. Kode ini terungkap dalam sidang dugaan suap pengurusan impor di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Jaksa sendiri telah mendakwa John Field bersama dua pihak lainnya telah memberikan uang senilai 61,3 miliar rupiah kepada oknum di Direktorat Jenderal Bea Cukai. Uang tersebut dalam bentuk dolar Singapura kepada sejumlah pejabat di JBC selama periode Juli 2025 hingga Januari 2026. Selain uang, jaksa juga mengungkap adanya pemberian fasilitas hiburan dan barang mewah senilai 1,84 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: kami hadirkan kembali Info Haji 2026.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali dari Tanah Suci di mana layanan bus salat lima waktu atau salawat dipastikan tetap beroperasi selama 24 jam penuh di Mekah, Arab Saudi hingga 21 Juni 2026. Berikut informasi selengkapnya, Sariful Alam. Alam?
6: Ya, saat ini saya berada di Arab Saudi. Dapat kami informasikan, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi memastikan layanan bus salawat bagi jemaah haji Indonesia di Mekah tetap tersedia selama 24 jam hingga 21 Juni 2026 atau saat kloter terakhir diberangkatkan ke Madinah. Kepala Bidang Layanan Transportasi PPIH Arab Saudi, Syarif Rahman, mengatakan meski seluruh jemaah gelombang pertama telah pulang ke tanah air dan jumlah jemaah di Mekah terus berkurang, layanan transportasi menuju Masjidil Haram tetap berjalan normal. Berikut keterangan dari Syarif Rahman. Menurut Syarif, jumlah armada memang disesuaikan dengan jumlah jemaah yang tersisa. Namun hingga hari terakhir untuk operasional di Mekah, PPIH masih menyiapkan 52 unit bus untuk melayani kebutuhan ibadah jemaah, termasuk salat lima waktu dan tawaf wada. Selain armada, halte pemberangkatan dan kedatangan bus selawat juga tetap beroperasi. Hanya dua rute yang dihentikan, karena selama jemaah di wilayah tersebut telah berpindah ke Madinah atau kembali ke Indonesia. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syarikul Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kembali ke tanah air, di mana jemaah haji kloter KJT 23 Majalengka dijadwalkan pulang melalui Bandara Kertajati pada Kamis 18 Juni 2026. Berikut laporan selengkapnya Rena Safira. Rena.
7: Baik pendengar, pemulangan jemaah haji kloter KJT 23 asal Kabupaten Majalengka dijadwalkan pulang pada Kamis 8 Juni 2026, tepatnya pukul 14.20 waktu Indonesia bagian Barat. Seluruh persiapan kedatangan jemaah telah dilakukan untuk mendukung proses kepulangan berjalan lancar. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majalengka, Haji Abu Mansyur, mengatakan pemulangan jamaah dijadwalkan berlangsung melalui Bandara Kertajati. Petugas saat ini tinggal menunggu kedatangan rombongan setelah seluruh persiapan dinyatakan selesai. Berikut keterangan Abu Mansyur.
8: Persiapan sudah selesai. 16 Juni pukul 14.20 langsung di Kertajati ke daerah masing-masing.
7: Ditambahkannya, sebanyak 168 jemaah asal Majalengka tergabung dalam kloter KJT 23. Hingga saat ini seluruh jemaah dilaporkan dalam kondisi baik, tanpa kendala kesehatan berarti. Menurutnya, belum terdapat laporan jemaah yang harus menjalani perawatan selama menunggu kepulangan. Kondisi tersebut menjadi kabar baik menjelang berakhirnya rangkaian ibadah haji tahun ini.
8: Untuk jemaah haji yang masih di Madinah, untuk persiapan pulang ke tanah air, siapkan fisik yang baik.
7: Setibanya di Bandara Kertajati, jemaah akan langsung menuju daerah masing-masing menggunakan armada bus. Mekanisme tersebut diterapkan untuk mempercepat proses distribusi jemaah menuju kecamatan tujuan. Pihak Kementerian Agama berharap seluruh rangkaian pemulangan berjalan aman dan tertib. Dan jemaah juga diimbau menjaga kesehatan agar dapat berkumpul kembali bersama keluarga dengan baik. Dari Majalengka, Jawa Barat, Rena Safira Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu sebanyak 443 jemaah haji yang tergabung dalam kloter 10 Debarkasi Palembang tiba di tanah air dalam kondisi aman dan sehat. Berikut informasinya Muhammad Maulana.

0: lancar, pesawat udah delay sesuai jadwal. Lancar. Kalau di kloter kita tuh tergabung kloter 10, khususnya Banyuasin, alhamdulillah. Dan dia lanjut, alhamdulillah Banyuasin aman.
1: Aman.
0: Jadi tidak kati yang sampai dibawa ke klinik, dirawat. Alhamdulillah. Baliknya sehat kalau.
2: Meski demikian, petugas mencatat beberapa jemaah asal Kabupaten Ogan Komering Ilir mengalami kelelahan setelah menempuh perjalanan panjang. Mereka mendapat pendampingan petugas kesehatan dan bantuan kursi roda saat memasuki area debarkasi. Menurut Gandariawan, kondisi tersebut hanya disebabkan faktor kelelahan dan tidak mengganggu proses pemulangan. Seluruh jemaah tetap dapat melanjutkan perjalanan menuju daerah asal masing-masing. Selama berada di Asrama Haji Palembang, para jemaah memperoleh pelayanan kesehatan, konsumsi, serta penyelesaian administrasi sebelum dijemput keluarga maupun pemerintah daerah sesuai mekanisme yang telah ditetapkan. Sementara itu, Wakil Bupati Banyuasin, Neta Indian, yang turut menyambut kepulangan jemaah mengucapkan selamat datang kepada seluruh tamu Allah yang telah menunaikan ibadah haji.

apresiasi kepada seluruh petugas penyelenggara ibadah haji, mulai dari Kementerian Haji dan Umroh, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Debarkasi Palembang, tenaga kesehatan, hingga petugas kloter yang telah mengawal perjalanan jemaah sejak keberangkatan sampai kembali ke Indonesia. Pemerintah Kabupaten Banyuasin berharap seluruh jemaah haji dapat menjadi pribadi yang semakin baik, membawa semangat kebersamaan, serta memberikan teladan bagi keluarga dan masyarakat setelah kembali ke daerah masing-masing. Dari Palembang, Muhammad Maulana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan program magang nasional tidak hanya meningkatkan kompetensi peserta tetapi juga memberikan pengalaman kerja serta membuka peluang karir bagi lulusan perguruan tinggi. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
1: Laporan khusus.
2: 85% peserta magang mengatakan puas dan sangat puas.
3: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li mengatakan evaluasi program magang nasional sementara menunjukkan adanya peningkatan kompetensi peserta berdasarkan penilaian mandiri yang dilakukan para peserta magang. Selain itu, tingkat kepuasan peserta maupun perusahaan mitra juga berada pada kategori tinggi. Menurut Yasir Li, sebagian peserta bahkan memperoleh peluang kerja setelah menyelesaikan masa magangnya.
2: 85% peserta magang mengatakan puas dan sangat puas. Ya, 85%. Kita challenge dengan hasil dari perusahaan atau instansi tempat pelaksanaan magang. 81% mereka mengatakan puas dengan sangat puas. Luar biasa. Hampir mendekati 40%, 35-40% yang ditawari kerja. Dan ini sesuatu yang luar biasa. 35% yang ditawari kerja.
3: Ya. Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi menjelaskan, program magang dirancang untuk menjawab kesenjangan kompetensi antara lulusan perguruan tinggi dan kebutuhan dunia kerja. Menurutnya, program ini tidak hanya berfokus pada peningkatan kemampuan teknis atau hard skill, tetapi juga kemampuan non-teknis atau soft skill yang dibutuhkan di lingkungan kerja.
4: Kemudian yang kedua adalah memberikan pengalaman kerja kepada para lulusan perguruan tinggi. Dan tentunya pengalaman kerja ini akan menjadi modalitas penting bagi mereka untuk nanti berkompetisi di dalam pasar kerja. Dan yang terakhir, kita ingin membuka satu peluang karir yang permanen bagi fresh graduate lulusan perguruan tinggi.
3: Manfaat program tersebut turut dirasakan langsung oleh para peserta. Salah satunya Dava Abira, lulusan perguruan tinggi yang mengikuti program magang di sektor industri. Selama mengikuti pemagangan,

0: pengalaman bekerja sebagai bisnis analis dan mendapatkan kesempatan untuk memahami proses kerja profesional secara langsung.
1: Prosesi pemagangan, saya menempati posisi sebagai bisnis analis, di mana melalui kesempatan kali ini saya mendapatkan banyak sekali kesempatan untuk belajar di dunia pekerjaan. Di mana saya juga alhamdulillah mendapatkan kesempatan untuk full time di Paragon Corp, melanjutkan role yang kemarin.
0: Dari sisi industri, keterlibatan mentor menjadi bagian penting dalam proses pembelajaran peserta. Mentor dari PT Huawei Indonesia Tubagus Sudrajat menilai, peserta magang tidak sekedar menjadi tenaga pendukung, tetapi merupakan talenta masa depan yang perlu dibimbing dan dikembangkan.
2: Saya percaya anak magang bukan sekedar tenaga tambahan, tetapi mereka adalah future talent yang sedang dibentuk. Nilai yang paling saya tekankan kepada mereka adalah Huawei Core Value, khususnya persevere, kegigihan untuk terus mencoba, tidak mudah menyerah dan menghadapi hambatan, dan tetap result oriented dalam setiap tanggung jawab.
0: Pemerintah juga terus memperkuat kualitas program magang nasional melalui berbagai langkah pengembangan. Selain memperluas akses bagi lulusan pendidikan profesi, program ini juga didukung melalui pemberian manfaat sertifikasi kompetensi bersama Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP, serta penguatan kemitraan dengan dunia usaha dan dunia industri. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut tanggapan masyarakat yang berharap bahwa program magang nasional dapat meningkatkan kompetensi sekaligus membuka peluang kerja bagi lulusan baru.
4: Soalnya kan kita jadi tahu gitu loh, kayak apa sih dunia kerja tuh sebenarnya. Kan waktu kuliah tuh lebih banyak teori biasanya. Nah pas magang kita tuh bisa lihat gimana sih cara kerja di perusahaan, cara komunikasi sama tim, sampai gimana cara nyelesain kerjaan sesuai target.
5: Saya rasa magang itu cukup bantu ya buat mahasiswa atau fresh graduate, karena kan jadi kita udah punya pengalaman sebelum benar-benar terjun ke dunia kerja. Terus nanti pas lulus gak terlalu kaget dan udah tahu gimana lingkungan kerja itu sama tanggung jawabnya itu gimana ya.
6: Kalau saya melihat program seperti ini cukup positif ya Mbak ya. Anak-anak jadi punya kesempatan juga kan untuk belajar langsung gimana di dunia kerja itu. Terus menambah pengalaman juga, melatih rasa percaya dirinya, saya rasa juga. Terus yang paling penting itu bisalah jadi bekal mereka untuk kedepannya gitu.
7: Menurut saya magang itu bisa jadi kesempatan yang bagus untuk belajar, terus juga mengembangkan kemampuan. Selain dapat pengalaman, kita juga bisa nunjukin kemampuan ke perusahaan. Jadi kalau kinerjanya bagus, menurut saya sih bukan gak mungkin ya untuk ada peluang bisa direkrut setelah program magang nanti selesai.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik program magang nasional solusi atasi pengangguran atau potensi eksploitasi tenaga kerja muda. Naskah disusun oleh Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan selengkapnya Fajar Nugroho.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Program magang nasional atau magang hub yang akan kembali digulirkan pemerintah pada Agustus 2020 mendatang, kini menuai diskursus hangat di ruang publik. Muncul kekhawatiran dari berbagai kalangan bahwa skema magang ini justru berpotensi menjadi kedok bagi penyediaan tenaga kerja murah sekaligus bentuk eksploitasi terselubung terhadap angkatan kerja muda. Program ini menjadi wadah strategis bagi para lulusan perguruan tinggi untuk mematangkan kompetensi, dan program ini dikhawatirkan justru mendegradasi standar rekrutmen permanen di industri. Namun, di balik polemik tersebut terdapat satu substansi fundamental yang perlu dipahami, bahwa ini adalah wujud nyata kehadiran negara dalam merespon tantangan zaman. Program magang nasional yang menargetkan 150.000 peserta ini dirancang sebagai inkubator bagi generasi muda untuk mengakselerasi keterampilan, memperkaya pengalaman, serta memupuk daya saing sebelum mereka terjun ke gelanggang dunia kerja yang kompetitif. Ini adalah jembatan vital untuk memangkas jurang lebar antara kompetensi lulusan pendidikan dengan tuntutan nyata dunia industri. Melalui program ini, para peserta tidak sekedar menimba ilmu teknis sesuai bidangnya, tetapi juga ditempa untuk memiliki kecakapan abad ke-21. Mulai dari komunikasi yang efektif, jiwa kepemimpinan, kreativitas, literasi digital, hingga kecerdasan emosional dan etos kerja yang tangguh. Kita tentu sepakat, program magang nasional harus diposisikan sebagai solusi taktis atas persoalan struktural dalam sistem pendidikan dan pasar kerja kita. Pemerintah harus bisa menjawab skeptisisme publik dengan terus mengawal kualitas magang hub melalui langkah-langkah yang konkret dan transparan. Penguatan tersebut diantaranya melalui perluasan akses bagi lulusan pendidikan profesi, pemberian rekognisi melalui sertifikasi kompetensi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP, serta penguatan kemitraan strategis dengan dunia usaha dan dunia industri. Pada akhirnya, semua berharap program magang nasional mampu menjadi katalisator perubahan yang menjawab akar permasalahan tenaga kerja kita secara berkelanjutan. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Otoritas Australia melalui Kepolisian Federal Australia menyelidiki dugaan penganiayaan terhadap aktivis Australia yang ditahan Israel saat mencoba mengirim bantuan ke Gaza pada Mei lalu. Penyelidikan ini dilakukan setelah para aktivis bertemu Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong dan menuduh adanya kekerasan serius, sementara pihak Israel membantah semua tuduhan tersebut. Kilas Laga. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana langkah meyakinkan ditunjukkan oleh tim nasional Prancis pada laga perdana grup I Piala Dunia 2026. Les Blues dilaporkan sukses mengawali turnamen dengan kemenangan 3-1 atas Senegal dalam pertandingan yang berlangsung di New York, New Jersey Stadium Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Berikut informasi selengkapnya, Selvi Hilhamsyah.
9: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
10: Prancis mengenakan kostum biru putih, sementara Senegal mengenakan kostum putih hijau.
11: Tim nasional Prancis langsung menggebrak dengan meraih hasil positif pada pertandingan pertama grup I Piala Dunia 2026. Dalam laga yang berlangsung di New York, New Jersey Stadium Amerika Serikat dini hari tadi, anak asuhan Didier Deschamps tersebut sukses menjugalkan lawannya Senegal dengan skor 3-1. Jalannya laga di babak pertama, kedua tim sama-sama memakai formasi 4-2-3-1. 10 menit pertama, tempo permainan masih tidak terlalu kencang. Kedua tim masih bermain hati-hati sambil membaca permainan masing-masing lawan. Peluang emas pertama bagi Senegal terjadi di menit 25 lewat aksi dari Nicolas Jackson, menerobos sektor kanan pertahanan Prancis, tapi sayang tendangan kaki

0: menit 53 melalui Michael Olise yang mampu menusuk ke kotak penalti. Ia lalu melepaskan tendangan kaki kirinya tapi masih dihadang kiper Eduardo Mendy. Menit 66, Prancis berhasil mencetak gol pertama oleh Mbappe. Berawal dari umpan membelah pertahanan Senegal yang dikirim Michael Olise, Mbappe lolos dari penjagaan bek lawan. Dia lalu meneruskan umpan tersebut dengan tendangan kaki kanan mendatar dan menaklukkan kiper Mendy.
1: Aduh, kiper Mbappe dengan kaki kanannya masuk dan gol!
0: Gol kedua hadir bagi Prancis pada menit 82. Pemain yang baru masuk pada menit 80 yakni Bradley Barcola mendorong bola ke gawang dengan sepakan chipnya yang melewati kiper usai menerima umpan Michael Olise dan langsung menusuk ke jantung pertahanan Senegal.
1: Barcola yang baru masuk di babak kedua menerima umpan yang manis tadi.
0: Prancis 2, Senegal 0. Di waktu tambahan waktu 90+5, Senegal sukses memperkecil keadaan melalui serangan individual yang dilakukan oleh Ibrahim Baye.
2: Dapat lagi pemain-pemain Senegal, lepaskan jalan.
0: Di satu menit berselang, Kylian Mbappe justru mencetak gol keduanya. Pemain Real Madrid

0: antara grup E Piala Dunia 2026. Sedangkan sang lawan Senegal harus puas menempati posisi juru kunci.
1: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Ya, pendengar suara warga kembali hadir menyapa ruang dengar Anda pagi ini. Silakan di 0565-27447 dan sembari juga kita menantikan kembali bergabung dengan Pro 3 nanti untuk mengikuti jalannya pertandingan Piala Dunia 2026, yaitu pertemuan antara Argentina versus Aljazair pada pukul 8 hingga selesai nanti, pendengar. Dan mungkin Anda punya pandangan ataupun prediksi-prediksi khusus tentang kedua tim tersebut pertemuan. Mengingat pertahanan sang juara tentunya 2022, Argentina merupakan peringkat satu dunia yang meraih trofi Piala Dunia 2022. Akankah di 2026 ini kembali berjaya untuk mempertahankan gelarnya sebagai juara Piala Dunia 2022-2026? Atau sebaliknya tim-tim lain akan mengungguli Argentina seperti lawannya nanti Aljazair, yaitu berlangsung di Stadion Kansas City. Kick off nanti pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Bagaimana pandangan Anda melihat gambaran Piala Dunia 2026 yang tengah berlangsung di 3 negara tahun ini, menjadi sejarah panjang dan sejarah yang luar biasa diselenggarakan 3 negara, yaitu Amerika Serikat, kemudian Kanada dan Meksiko. Atau ada informasi-informasi menarik lainnya di daerah Anda yang ingin Anda sampaikan berkaitan dengan kondisi cuaca, kondisi infrastruktur, kemudian bagaimana juga daerah Anda apakah terdampak banjir akibat curah hujan yang tinggi atau harga-harga kebutuhan pokok. Silakan di 0565. Suara warga ini kita berbicara santai ya, tidak ada bicara yang terlalu berat, tidak boleh tegang-tegang, santai aja ya, kayak kita ngobrol di warung kopi boleh ya. Informasikan hal-hal yang menurut Anda penting disampaikan ke publik atau tentang info bola di daerah Anda. Nah, seperti apa tadi malam kan Perancis mengalahkan lupa ya. Ya, tadi malam Perancis mengalahkan Senegal dengan skor 3-1. Ya, kita tahu sendiri juga Senegal merupakan salah satu pemain yang gacor juga ya. Bahkan hampir 3-2 tadi skor kedudukan sementara antara Senegal versus Perancis. Ya, dalam hal ini Perancis memang kita ketahui juga menjadi juara Piala Dunia ya sebelum 2022 ya, tepatnya 2000 berapa kemarin ya. Itu menjadi juara Piala Dunia sebelum Argentina ya. Dan pemainnya sangat luar biasa sekali, notabene itu Mbappe dan kawan-kawan. Kita juga melihat tadi malam Mbappe mencetak 2 gol. Dan tentu ini masih dalam fase penyisihan grup ya, fase grup. Yang kita tonton tadi malam, pendengar, yang kita dengarkan melalui RRI, antara Prancis versus Senegal itu berada di grup I. Kemudian juga Irak dan Norwegia tadi juga berada di grup I. Irak Norwegia juga skornya sama 3-1, sama seperti Prancis Senegal ya 3-1. Kemudian Argentina versus Aljazair itu di kualifikasi grup J. Kemudian Austria versus Yordania juga di grup J. Nah, ini masih fase grup ya, yang tentunya berlomba-lomba untuk meraih 3 poin. Karena kalau dalam satu grup, fase grup ini kuncinya pertama harus menang ya. Kalau menang maka dia akan lolos fase grupnya. Kemudian nanti malam juga, pendengar, yang tentu dinanti-nantikan oleh pencinta sepak bola di seluruh tanah air ya, yaitu Portugal versus Kongo. Nah, kita ketahui sendiri Portugal ini memiliki komposisi pemain yang sangat luar biasa, yaitu CR7 dan kawan-kawan, di mana 4 pemain terbaik itu di klub PSG semuanya sudah bergabung ke Portugal. Kemudian di Al Nassr kita juga melihat ada Felix, Cristiano Ronaldo. Kemudian di Manchester United ada Bruno, dan masih lagi banyak pemain-pemain lainnya, ada Leo yang bermain di liga mana saya juga lupa ya. Nah, ini pemain-pemain handalan semua tentunya yang memberikan permainan apik yang dinanti-nantikan oleh pencinta sepak bola, terlebih pendukung Portugal.
1: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz, kanal

Ya, pendengar suara warga masih memberikan ruang untuk Anda jelang kami bergabung dengan Pro 3 mengikuti siaran langsung Piala Dunia 2026 fase grup yaitu Argentina versus Aljazair. Di 0565274477 apakah Anda ada nobar pagi ini ya? Karena mendukung salah satu tim andalan. Dan seperti apa informasi-informasi lainnya di daerah Anda berkaitan dengan infrastruktur jalan jembatan, kemudian pasca diguyur hujan kemarin malam. Ada beberapa tempat yang memang menjadi sorotan dan juga kita ikut prihatin. Seperti masyarakat yang ada di Kecamatan Silan Hulu, Desa Lando Badai dan sekitarnya terdampak banjir. Karena kondisi jalan harus tergenang banjir, aktivitas masyarakat juga menjadi terganggu, bahkan lumpuh total. Dan kita juga berharap pagi ini atau hari ini sudah berangsur-angsur surut ya, sehingga seluruh aktivitas masyarakat bisa terlaksana dengan baik. Untuk Anda yang ingin bergabung menyampaikan informasi-informasi aktual, informasi fakta yang terjadi di daerah Anda, silakan 0565274477 Pro 1 RRI Sintang Suara Warga hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: Kabar gembira untuk seluruh pencinta sepak bola Indonesia. LPP RRI kini resmi menghadirkan siaran audio Piala Dunia 2026 hasil kerjasama dengan TVRI. Lewat program spesial Pesta Bola Dunia 2026, rasakan setiap detik pertandingan langsung di telinga Anda.
1: Umpan terobosan, tendangan keras, gol!
0: Dari fase grup hingga final, semua momen seru akan menemani Anda dimanapun berada. RRI Suara Indonesia menghadirkan dunia dalam genggaman Anda. Jangan lewatkan Pesta Bola.

0: Baik, peringkat di mana pun anda berada, jelang pukul 8 waktu Indonesia Barat, kami ajak anda menuju Pro 3 Jaringan Beca Nasional. Kita akan menyimak secara langsung keseruan, yaitu fase grup Argentina versus Aljazair langsung dari Stadion Kansas City, Amerika Serikat. Seperti apa keseruannya, pendengar? Kami ajak anda, dan mana yang anda dukung? Apakah Argentina sang juara bertahan Piala Dunia 2022 atau Aljazair? Kita nantikan, karena semuanya bisa saja terjadi di lapangan, karena bola itu bundar ya. Apa saja bisa terjadi, dan itulah sepak bola yang bisa membuat orang terkadang-kadang salah prediksi, begitu ya, mengidolakan salah satu tim, tapi nyatanya tim tersebut harus kandas. Apakah ini akan terjadi atau sebaliknya? Kita simak bersama ya. Dengar ya. Dengar bersama RRI di seluruh Indonesia, anda bisa mendengarkan secara langsung. Kita menuju Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Apakah di sini ada kejutan-kejutan lain?
2: Ya, yang harus diingat adalah di Piala Dunia apapun bisa terjadi ya. Jadi kalau kita kesempatan untuk membuat kejutan selalu ada. Bahkan kalau kita kemarin Cape Verde ya, memang digempur habis-habisan, tapi ya, mereka mampu menunjukkan bahwa mereka punya kemampuan bertahan yang solid, yang itu akhirnya memang membuat mereka juga akhirnya bisa menahan imbang. Dan tidak terlepas juga penampilan yang sangat apik ya dari kiper mereka, Pozina, pemain yang sudah berusia 40 tahun. Dan kalau kita lihat hasil di pertandingan lain, kan ada Curaçao yang juga dikalahkan dengan skor telak oleh Jerman dengan skor 1-7. Ya. Ini juga tidak terlepas dari pendekatan. Kalau kita lihat Curaçao, begitu mereka kebobolan, permainannya agak lebih terbuka. Jadi itu yang akhirnya membuat Jerman menjadi lebih mudah. Itu yang saya kira buat tim-tim yang secara kualitas mungkin di bawah lawan, yang harusnya mereka lebih memilih untuk bisa tetap sesuai pakem mereka, bermain bertahan, bermain menunggu. Karena bermain bertahan itu bukan hal yang salah ya di Piala Dunia. Jadi saya kira ini bergantung pada bagaimana materi pemain yang dimiliki oleh masing-masing tim.
1: Ya, sekilas mengamati bagaimana ini wasit asal Polandia, Simon Marciniak, yang memimpin laga ulangan final ini.
2: Ya, Simon Marciniak ini kan bisa dikatakan sebagai wasit yang berada di level teratas ya. Artinya dia adalah pelatih yang memang rutin juga kita tahu diandalkan di partai-partai puncak, di partai final Liga Champions juga, dan di Piala Eropa juga dia sering ditugaskan juga. Jadi memang ini secara kualitas sudah tidak perlu diragukan lah, Bung Joko.
1: Ya, terima kasih Bung Jupri dan pendengar RRI. Saat lagi kita akan menyaksikan kick-off babak pertama antara Argentina menghadapi Aljazair, di mana saat ini Aljazair dengan formasi 4-3-3 menurunkan beberapa pemain andalannya, di antaranya nantinya Amin Guri ini akan menjadi salah satu striker yang akan ditugaskan oleh pelatih Petrovic untuk bisa membobol gawang dari Argentina. Sedangkan Argentina sendiri juga menurunkan striker mereka, Lautaro Martinez, pemain dari Inter Milan yang juga salah satu pemain yang diprediksi akan bersinar di Piala Dunia 2026. Untuk menyampaikan jalannya pertandingan di babak pertama ini, saya serahkan kepada Bung Yanto Prawironegoro.
3: Baik, terima kasih rekan kami Bung Joko Saputra. Saudara pendengar, pertandingan babak pertama antara Argentina juara bertahan menghadapi Aljazair nampaknya segera dimulai, dan kami lihat kedua kesebelasan saat ini sudah berada di lapangan pertandingan, dan wasit yang memimpin pertandingan pun sudah bersiap-siap untuk memberikan peluit pertanda pertandingan dimulai. Dan stadion yang menjadi tempat pertandingan cukup padat, cukup penuh sesak dengan para supporter yang tentu saja memberikan dukungan kepada dua kesebelasan, baik Argentina maupun kesebelasan Aljazair. Ya, saudara pendengar, kick-off sudah dimulai. Kami lihat langsung saja pemain-pemain Argentina mencoba kuasa bola sebelumnya. Dari belakang ada Rodrigo, lebar ke sektor kiri, kiriskan ke bola Cristian Romero, umpan ke depan jam, menggiring bola merangsek jantung pertahanan Aljazair, dan kostum kebanggaan Argentina langsung saja tadi ke belakang, coba dikejar oleh pemain-pemain Aljazair yang menggunakan kostum hijau biru nampaknya. Ya, sudah mencoba melakukan tekanan, tapi kali dipatah di tengah jalan, terjadi pelanggaran dilakukan oleh pemain Argentina nomor punggung 24, kami lihat ada Enzo Fernandez, dihukum dengan tendangan bebas untuk kesebelasan Aljazair. Diperhatikan penampilan Aljazair yang kelima di arena Piala Dunia ini sudah

0: belanjanya Rp768.000, Bu? Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital? Lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

0: Iya, pendengar Pesta Bola Dunia, semoga bisa menjadi penyemangat Anda untuk aktivitas apapun dan selalu menanti pertandingan-pertandingannya ya. Dan juga informasi-informasi mengenai olahraga akan disampaikan melalui Pro 3 RRI. Langsung saja kita simak dinamika olahraga pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Prancis dan Norwegia meraih kemenangan meyakinkan pada laga pertama mereka di Grup E. Inggris akan menghadapi Kroasia sebagai laga pembuka Grup L Piala Dunia 2026. Petenis Jerman Alexander Zverev menyamai rekor kemenangan pertandingan ATP 500 milik Rafael Nadal. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Rabu 17 Juni 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: awali dari ajang Piala Dunia 2026. Prancis meraih kemenangan usai melewati laga berat menghadapi Senegal yang memberikan perlawanan menarik pada laga perdana Grup I Piala Dunia 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Olise menari-nari dengan bola di sektor sebelah kiri pertahanan. Geser dia, masih oleh Olise. Coba ke

0: C'est très bien de gagner.
1: Rasanya menyenangkan bisa meraih kemenangan di pertandingan pertama, terutama saat melawan tim yang bagus seperti Senegal. Kami mengalami momen sulit saat pertandingan, sama seperti tim lain yang saya lihat. Jadi ini pertandingan pertama kami di grup melawan Senegal, tim yang sangat terorganisasi dan memiliki kemampuan untuk terus bergerak, menyerang dengan cepat.
2: Sementara itu, pelatih timnas Senegal Papi Thiaw menyatakan efektivitas serangan memainkan peran penting dalam laga ini. Menurutnya, skuad Singa Teranga melepaskan banyak peluang yang akhirnya mampu dimanfaatkan dengan baik oleh Prancis.
3: Parce que je pense que si on regarde sur la physionomie du match, si on était plus
1: jika kita melihat jalannya pertandingan, jika kami lebih efisien, mungkin kami dapat mengakhiri babak pertama dengan skor 2-0 untuk keunggulan kami. Tapi Prancis bermain lebih efektif dari kami. Jadi di babak kedua selama pertandingan kami membuat kesalahan. Jadi mereka memanfaatkan semua kesempatan dan mengalahkan kami dengan mudah.
2: Timnas Prancis mengalahkan Senegal dengan skor 3-1 pada laga perdana grup E. Setelahnya, Le Bleu akan menghadapi Irak dan Senegal akan menantang Norwegia.

9 dan 43 yang sekaligus menjadi gol debutnya di ajang Piala Dunia. Dua gol tambahan Norwegia tercipta melalui Leo Østigard pada menit ke-76 dan gol bunuh diri Ayman Hussein pada masa injury time. Sementara itu Irak sempat memberi perlawanan dan menyamakan kedudukan lewat sundulan Ayman Hussein pada menit ke-39. Norwegia tampil dominan sejak awal dengan menciptakan sejumlah peluang melalui Antonio Rusa, Alexander Sørloth, dan Haaland. Memasuki babak kedua, Irak mencoba bangkit melalui serangan balik, namun gagal menembus pertahanan lawan. Gol ketiga Norwegia lahir dari situasi sepak pojok yang diselesaikan Østigard melalui sundulan. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Norwegia sebelum menghadapi Senegal dan Prancis.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedut Ambesar, Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara.

0: Masih dari Piala Dunia, Inggris akan menghadapi Kroasia sebagai laga pembuka grup L Piala Dunia 2026 di Stadion Dallas dini hari nanti. Berikut Nur Diansyah menyampaikan laporannya.
1: Upaya tim nasional Inggris untuk mengakhiri puasa 60 tahun tanpa trofi Piala Dunia dimulai di Texas saat mereka menghadapi Kroasia dalam laga pembuka Grup L. Si Tiga Singa kembali digadang sebagai salah satu tim unggulan. Namun, tim asuhan Thomas Tuchel tersebut kini datang dengan serangkaian pemain berpengalaman. Kapten Harry Kane, pencetak gol terbanyak dan juga juara di Bundesliga, turut tampil di Piala Dunia ini. Jude Bellingham, salah satu gelandang terbaik dunia asal Real Madrid, serta Saka Bukayo, striker Arsenal yang terkenal dengan umpan akuratnya, siap menjadikan lini penyerangan Inggris mematikan. Tim nasional Inggris bisa dikatakan dalam masa kemasannya. Sementara Kroasia datang sebagai kuda hitam di Piala Dunia, datang ke Piala Dunia dengan tidak mengalami satupun kekalahan, dengan 7 kemenangan dan 1 hasil seri dalam kampanye kualifikasi mereka. Kroasia tidak boleh dianggap remeh. Terlebih, mereka juga pernah mencapai semifinal dalam 2 Piala Dunia terakhir. Luka Modric, kapten Kroasia di usia matangnya 40 tahun, tetap menjadi pemain yang disegani di lapangan. Pada sesi jumpa pers pada pertandingan, kepala pelatih Inggris Thomas Tuchel mengatakan Kroasia memiliki 3 back yang sangat kuat. Mereka masih memiliki inti tim. Mereka masih memiliki lini tengah dengan Kovacic, dengan Mateo dan Luka Modric sebagai inti. Di tengah pertandingan mereka, di tengah permainan mereka, mungkin sedikit bergeser jika mereka bermain dengan formasi 3 back, mungkin sedikit bergeser ke belakang, tetapi mereka tetap memiliki 3 back yang sangat kuat dan solid. Dan dengan adanya Mateo dan Luka Modric, mereka masih memiliki jantung tim di lini tengah. Sementara kapten Inggris Harry Kane menyampaikan bahwa prestasi yang diraihnya musim ini menjadi momentum. Jelas saya mencetak jauh lebih banyak gol daripada yang pernah saya cetak di musim-musim sebelumnya, yang tentu memuaskan. Tapi saya rasa secara fisik dan mental, cara musim ini berakhir bagi saya dengan memenangkan liga dan mencapai final piala serta mencetak 3 gol di sana, rasanya hal itu memberi saya momentum yang lebih besar menjelang camp persiapan bersama rekan-rekan tim saya. Dan dari segi fisik, saya merasa dalam kondisi prima, baik dalam sesi latihan maupun dalam pertandingan-pertandingan yang telah kami jalani. Laga antara Inggris dengan Kroasia ini akan berlangsung di Stadion AT&T Texas dini hari nanti pukul 3 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Well, that's good.
1: Selanjutnya kabar dari lapangan tenis. Petenis Jerman Alexander Zverev menyamai rekor kemenangan pertandingan ATP 500 milik Rafael Nadal dengan koleksi 121 kemenangan. Catatan itu diraih setelah Zverev mengalahkan petenis Ceko Vít Kopřiva pada babak pertama Terra Woodman Open 2026 di Halle, Jerman. Zverev menang 3 set dengan skor 6-3, 4-6, dan 6-2 dalam pertandingan selama 2 jam 10 menit. Usai laga, petenis nomor 3 dunia itu mengaku puas karena mampu melewati pertandingan sulit pada debutnya di lapangan rumput musim ini. Zverev tampil dominan saat servis dengan memenangi 81% poin dari servis pertamanya. Pada babak kedua, Zverev akan menghadapi rekan senegaranya, Yannick Hanfman, yang sebelumnya menorehkan kemenangan ke-100 di level tour. Sementara itu, juara bertahan Alexander Bublik tersingkir setelah kalah dari petenis Italia Mattia Bellucci. Di pertandingan lain, Hubert Hurkacz dan Daniil Medvedev sama-sama melaju ke babak kedua turnamen Hill 2026.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafiqarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini dan juga terus

Kabar dari Liga Basket Amerika, NBA. Klub NBA Chicago Bulls resmi menunjuk Tiago Splitter sebagai pelatih kepala untuk menghadapi musim NBA 2026-2027. Penunjukan ini menjadi bagian dari langkah Bulls membangun kembali kekuatan tim setelah beberapa musim belum konsisten bersaing di papan atas wilayah timur. Splitter dikenal memiliki pengalaman panjang di dunia basket, baik sebagai pemain maupun pelatih. Saat masih aktif bermain, ia pernah meraih gelar juara NBA bersama San Antonio Spurs pada 2014. Setelah pensiun, Splitter melanjutkan karir sebagai staf pelatih di Brooklyn Nets dan Houston Rockets. Manajemen Bulls berharap pengalaman internasional dan pendekatan taktis Splitter dapat meningkatkan performa tim. Ia juga diharapkan mampu mengembangkan para pemain muda dalam proyek jangka panjang klub. Musim depan akan menjadi pengalaman pertama Splitter menjalani peran sebagai pelatih kepala di NBA dengan tantangan membawa Bulls kembali kompetitif.

Informasi olahraga nasional kita awali dari timnas futsal. Timnas Futsal Indonesia mengumumkan daftar panjang pemain untuk persiapan pemusatan latihan di Spanyol pada Agustus mendatang. Pelatih kepala Hector Souto memanggil total 26 pemain untuk mengikuti proses seleksi awal. Dari jumlah tersebut, tim pelatih akan menyaring menjadi 19 pemain yang mengikuti pemusatan latihan di Indonesia mulai 13 Juli. Selanjutnya, hanya 16 pemain yang akan dibawa untuk menjalani program latihan di Spanyol. Hector Souto menyampaikan apresiasi kepada seluruh klub atas dukungan dan kontribusinya terhadap tim nasional. Program ini menjadi bagian dari persiapan tim untuk menghadapi agenda internasional berikutnya. Salah satu nama yang masuk daftar adalah Evan Sowilena dari Black Steel FC. Tim pelatih akan memantau secara intensif kondisi Evan yang saat ini masih menjalani pemulihan pasca cedera.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk

dari Liga Basket Indonesia IBL. Hang Tuah Jakarta melakukan perombakan tim untuk menyambut kompetisi IBL 2027. Manajemen resmi melepas pelatih kepala Wahyu Widayat Jati dan kapten tim Devta Pratama. Selain itu, dua asisten pelatih, pelatih fisik, dan analis video juga mengakhiri kerjasama. Keputusan tersebut menjadi bagian dari evaluasi menyeluruh usai berakhirnya musim 2026. Wahyu dinilai berperan membangun identitas permainan dan memberikan ruang bagi pemain muda untuk berkembang. Sementara itu, Difta menjadi figur penting dalam menjaga kepemimpinan dan kekompakan tim. Manajemen menyampaikan apresiasi atas kontribusi seluruh pihak selama menjadi bagian Hang Tuah Jakarta. Setelah finish di posisi ketujuh dan tersingkir pada playoff, klub kini mulai

kabar lainnya pendengar, pemerintah melanjutkan pengembangan Indonesia Paralympic Training Center atau IPTC di Karanganyar, Jawa Tengah. Pembangunan dilakukan untuk memperkuat pembinaan atlet Paralimpiade Indonesia secara lebih optimal. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan tahap berikutnya akan memprioritaskan pembangunan gedung edukasi dan GOR tahap 2. Keputusan tersebut diambil berdasarkan kebutuhan yang disampaikan National Paralympic Committee Indonesia. Selain gedung edukasi berkapasitas 400 orang, pemerintah juga menyiapkan fasilitas latihan cabang olahraga bergu. Pembangunan lanjutan mencakup skybridge antar gedung, serta penguatan sistem kelistrikan melalui penyediaan genset hybrid. Kontraktor pelaksana PT Nindya Karya menyatakan dukungan terhadap pengembangan yang berorientasi pada kebutuhan atlet. Pemerintah berharap fasilitas tambahan ini memperkuat ekosistem olahraga Paralimpiade Nasional dan mendukung prestasi Indonesia di

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari pengembangan Indonesia Paralympic Training Center tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: 101. Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
2: Piala Dunia sudah tiba. Saatnya kita bersatu mendukung tim favorit dengan penuh semangat. Tapi ingat, euforia jangan sampai berujung masalah.
3: Nonton bareng seru sih, tapi jangan sampai begadang tiap hari ya.
4: Dan jangan lupa, jaga ketertiban, hindari konvoi yang membahayakan diri sendiri dan orang lain.
2: Dukung tim kesayangan dengan cara yang positif. Hormati perbedaan, karena sepak bola menyatukan kita semua. Nikmati keseruan Piala Dunia dan siaran informatif lainnya bersama Radio Republik.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prostatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih terus setia bersama kami pendengar di program Satu Radio Republik Indonesia Sintang. Selamat siang dan selamat bergabung bagi Anda yang baru bergabung bersama kami. Kami masih akan hadirkan untuk Anda rangkaian informasi dan hiburan. Dan nanti pukul 11 lebih 38 menit waktu Indonesia Barat, pendengar, kami akan kumandangkan azan zuhur untuk wilayah Sintang dan sekitarnya.
1: Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_pro1sintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: 101.
1: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: dan Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan langsung oleh Sang Pencipta. Seharusnya sebagai ciptaannya, kita butuh sebagai pedoman untuk menjalani kehidupan. Ibarat buku petunjuk yang menjadi pegangan tentang apa yang harus kita lakukan agar bisa selamat dan bahagia di dunia akhirat. Bukankah itu yang menjadi mimpi terbesar kita? Jika Al-Quran begitu penting, lantas seberapa dekat kita dengan Al-Quran? Salah satu keutamaan Al-Quran adalah dapat memberikan syafaat di hari kiamat. Ia dapat menjadi penolong untuk pembacanya di hari kiamat. Cara kita memperlakukan Al-Quran di dunia menjadi penentu. Apakah Al-Quran menjadi saksi penolong atau penyebab kita tidak tertolong? Jika sepenting itu keutamaan Al-Quran, seharusnya menjadi motivasi untuk kita terus berusaha, bahkan berjuang untuk lebih banyak meluangkan waktu bersama Al-Quran. Belajar, tilawah, tadabur, menghafal adalah banyak cara untuk kita bisa berlama-lama dengan Al-Quran. Allah memberikan banyak keutamaan lain, diantaranya memberikan pahala berlipat, derajat yang tinggi, ketenangan dan rahmat, sumber pengetahuan dan petunjuk hidup, kemuliaan bagi si pembaca. Mereka yang jauh dari Al-Quran, apakah mereka tak tahu apa itu Al-Quran keutamaannya? Sedangkan untuk yang terbata-bata, membacanya saja Allah masih menjanjikan pahala, atau mereka tak berusaha meluangkan sedikit dari waktu dan kesibukan mereka. Andai mereka tahu, coba pertanyakan pada diri, seberapa dekat kita dengan Al-Quran? Berapa ayat yang kita baca setiap harinya? Berapa yang kita ketahui dan pahami setiap ayatnya? Telah benarkah bacaan kita? Jika peta hidup saja tidak kita baca, yakin hidup kita akan baik-baik saja? Yakin tidak akan tersesat? Jika Al-Quran tak pernah kita sentuh, yakin dia akan menjadi penolong di hari kiamat? Seperti semua itu hanya akan menjadi mimpi yang tak terwujud. Jika kita peduli, mulai ajak orang-orang di sekitar untuk lebih dekat dengan Al-Quran. Alangkah malang diri yang tahu.
1: Baik pendengar, pukul 11.38 menit waktu Indonesia Barat, kami akan kumandangkan azan zuhur untuk wilayah Sintang dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar.

Senyum terhadap saudaramu adalah sebagai satu sedekah. Anjuranmu terhadap orang lain untuk berbuat kebaikan dan meninggalkan keburukan adalah sebagai satu sedekah. Petunjukmu terhadap seseorang di jalanan yang tersesat adalah satu sedekah. Dan engkau yang dapat menyingkirkan batu, duri, dan tulang dari jalanan adalah sebagai sedekah. Hadis riwayat Bukhari.

Ketika bunga-bunga dunia sudah mulai dimekarkan dan pernak-pernik dunia sudah mulai ditampakkan, itulah pertanda kiamat sudah dekat dan manusia pun akan berlomba untuk mendapatkannya hingga lupa waktu dan segalanya. Biasanya ketika seseorang mulai mencintai dunia, maka yang terbayang hanyalah keindahan dan kenikmatannya. Para pemburu dunia hanya berpikir bagaimana cara mendapatkan dan menikmatinya tanpa merasa lelah. Seakan kesibukannya tidak pernah berakhir dan seakan kebutuhannya tidak pernah terpenuhi. Hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun terlalui hanya demi pertambahan hitungan materi. Sepertinya untung, tapi hakikatnya adalah rugi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa bangun pagi dan dunia lebih besar dalam keinginannya, benaknya, maka ia tidak mendapatkan apapun dari Allah." Dan Allah menambahkan 4 penyakit dalam dirinya. Yang pertama, kebingungan yang tiada putus. Yang kedua, kesibukan yang tiada berujung. Yang ketiga, kebutuhan yang tiada terpenuhi. Yang keempat, hayalan yang tidak berujung. Hadis riwayat Tabrani. Agar terhindar dari kesibukan duniawi yang sia-sia, maka sebelum melakukan aktivitas, pastikan terlebih dahulu bahwa kesibukan kita bermanfaat. Kesibukan kita berbuah pahala, yaitu dengan senantiasa meluruskan niat semata-mata untuk mendapatkan ridho-Nya dan tidak melanggar aturan-aturan-Nya. Allahu a'lam. Tati Ummu Azkiyah.

Ceritakanlah. Anda sering bercerita tentang apapun yang Anda alami, tapi tak ada yang mendengarkan. Atau ada yang mendengar tapi hanya berlalu begitu saja. Pernah merasa begitu? Padahal banyak sekali yang ingin Anda ungkapkan tentang perasaan, hati, cinta, kelemahan, kerapuhan, kekuatan, kesedihan, kebahagiaan atau apapun itu. Tak pernah ada yang sebaik Allah di dunia ini. Ceritakanlah apa yang ingin Anda ceritakan pada Allah. Jika di dunia ceritamu tak didengar, Anda ingat Allah atau tidak, Allah selalu bersama Anda. Anda aja sering lupa atau ingat pas ada masalah aja, pas senang, anteng-anteng dan tenang saja, serta menghilang. Bayangkan saja Allah baik terhadap Anda. Anda gak minta aja Allah kasih, Anda gak doa aja Allah jaga. Contohnya Anda tidur mungkin ada yang lupa berdoa, tapi Allah jaga semua lubang-lubang dalam badan Anda. Tak ada nyamuk yang masuk misalnya ke lubang hidung, lubang telinga, disadari atau tidak. Iya kan? Kalau Allah mau sudah disuruh makhluk Allah lainnya bisa merasakan nyamuk masuk ke hidung atau ke telinga, gimana rasanya? Tidak terbayangkan. Seringlah membaca Quran, baca artinya dan nikmati tiap huruf-hurufnya yang menggetarkan jiwa Anda. Berbincanglah dengannya, Anda selalu didengar olehnya dan Allah akan menjawab semua di saat yang tepat menurutnya, bukan menurut Anda. Siapapun Anda, dimanapun Anda, Allah selalu dekat dengan Anda. Bicaralah dengannya di pagi, siang, sore, dan malam Anda. Maka hati dan jiwa Anda akan bahagia. Hidup akan dimudahkan dan hati Anda akan tenang. Dewi Suryati.

Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim itu sesungguhnya bersaudara dengan muslim lainnya. Oleh karena itu, tidak boleh menzolimi dan tidak boleh merendahkannya dan tidak menghinanya. Takwa itu ada di sini. Perkataan ini diucapkan Rasulullah sampai 3 kali sambil menunjukkan ke dada beliau. Cukuplah seseorang itu dianggap jahat bila ia menghina saudaranya yang muslim. Setiap muslim terhadap muslim lainnya, haram darahnya, haram kehormatannya, dan haram hak-haknya. Haram darahnya merusak atau mencacatkan jasmaninya, melukai hati, melanggar kehormatannya, menyalahgunakan harta saudaranya, atau mengambil harta saudaranya dengan cara yang tidak benar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Siapa yang membuat kebajikan dalam Islam, maka baginya akan mendapatkan ganjaran serta ganjaran orang-orang yang mengikuti sesudahnya, tanpa dikurangi sedikitpun dari ganjaran mereka. Dan barang siapa membuat dalam Islam suatu perbuatan yang jelek, maka baginya akan mendapatkan dosanya, ditambah dosa-dosa orang-orang yang mengikuti sesudahnya, tanpa dikurangi sedikitpun dari dosanya itu. Hadis riwayat Muslim.

0: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatannya di

0: selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Pendengar, pukul 12:15 waktu Indonesia Barat. Terima kasih untuk Anda yang masih terus setia bersama kami di program Mas 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Kami masih akan hadirkan untuk Anda rangkaian informasi dan hiburan di era digital saat ini. Pendengar, informasi bergerak sangat cepat hanya dengan satu klik. Sebuah berita, gambar, atau video ini dapat tersebar ke ribuan bahkan jutaan orang dalam waktu yang singkat. Namun, ya, kecepatan ini membawa tantangan besar. Tidak semua informasi yang beredar adalah benar. Disinilah pentingnya prinsip-prinsip atau pentingnya prinsip saring sebelum sharing. Nah, saring sebelum sharing ini berarti kebiasaan untuk memeriksa, kemudian menilai, dan memastikan kebenaran satu informasi sebelum membagikannya kepada orang lain. Prinsip ini mengajak kita untuk tidak langsung percaya atau menyebarkan informasi hanya karena terlihat menarik, viral, atau berasal dari orang lain. Nah, pendengar, kenapa itu penting dilakukan? Karena memang di tengah derasnya arus informasi digital, berita palsu atau hoax ini dapat menyebar dengan sangat cepat. Tanpa sikap hati-hati, kita bisa ikut menyebarkan informasi yang salah tanpa kita sadari. Nah, beberapa dampak negatif dari menyebarkan informasi tanpa pengecekan antara lain yang pertama bisa menimbulkan kepanikan atau keresahan di masyarakat, kemudian menyebarkan fitnah atau kesalahpahaman, merusak reputasi individu atau kelompok, menjadikan kita bagian dari penyebaran hoax atau informasi bohong. Nah, cara menerapkan saring sebelum sharing agar lebih bijak dalam menggunakan media sosial, yang pertama kita bisa periksa sumber informasi, pastikan informasi itu berasal dari sumber yang terpercaya. Hindari membagikan informasi dari tangkapan layar atau pesan berantai tanpa kejelasan asal-usulnya. Kemudian baca informasi secara menyeluruh, jangan hanya membaca judul saja. Kita bisa pahami isi lengkap agar tidak salah menafsirkan konteks. Kemudian ya, cek kebenaran faktanya, gunakan situs pengecekan fakta. Cekfakta.com atau media resmi lainnya untuk memastikan kebenaran informasi. Kemudian Anda bisa pikirkan juga dampaknya, tanyakan pada diri sendiri apakah informasi ini bermanfaat atau justru dapat merugikan orang lain jika disebarkan. Hindari emosi sesaat, jangan langsung membagikan informasi saat sedang marah, sedih, atau terlalu antusias, karena emosi dapat mengurangi objektivitas. Dan kebebasan berpendapat dan berbagi informasi adalah hak setiap orang, pendengar, namun harus diimbangi dengan tanggung jawab moral dan sosial. Saring sebelum sharing bukan sekedar slogan, melainkan sikap bijak yang perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di dunia digital.

0: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?
1: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
2: Langsung kita gas!
3: Anjir, goblok banget.
4: Lihat nih, bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
5: Lah, itu hoax, deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
6: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

0: Anda istilah microsleep. Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.
1: Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prostatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: Bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
2: Terima kasih untuk Anda yang masih terus setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Kami masih hadirkan untuk Anda informasi saring sebelum sharing. Ya, menurut Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi, di tengah derasnya arus informasi di ruang digital, penting untuk terus menggalakkan literasi digital yang cerdas, tepat, dan cerman. Hal ini mendengar bertujuan untuk meningkatkan keamanan pengguna serta mencegah berbagai bentuk kejahatan cyber dan penyebaran informasi palsu. Dengan menjaga atau menjadi pengguna media sosial yang cerdas dan bertanggung jawab, kita turut menjaga ekosistem digital yang sehat, positif, dan penuh empati. Biasakan untuk selalu saring sebelum sharing, karena satu informasi yang kita sebarkan dapat berdampak besar bagi banyak orang.

0: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?
1: Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prostatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.
2: Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta.

0: Kenapa harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan. Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

Terima kasih pendengar, Anda masih terus setia bersama kami di program 1 RRI Sintang. Nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan untuk Anda Warta Siang.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Sintang menyampaikan Warta Siang.
0: Inilah Warta Siang edisi Rabu 17 Juni 2026. Berita utama siang ini diantaranya, sejumlah masjid di Sintang melaksanakan berbagai kegiatan memperingati Tahun Baru Islam 1448 Hijriah. Pemerintah Kabupaten Sintang terus berupaya memastikan penyaluran pupuk subsidi kepada petani berjalan tepat sasaran dan sesuai kebutuhan. Inilah berita selengkapnya dibacakan oleh Yusrin Eldani. Momentum Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah dimanfaatkan Kapolsek Sekado Hilir Ibtu Agustam untuk mengajak masyarakat memperkuat kerukunan dan menjaga keamanan lingkungan. Ajakan itu disampaikannya saat menghadiri peringatan Tahun Baru Islam di Masjid Al-Muhajirin, Desa Sungai Ringin, Kecamatan Sekado Hilir, Senin 15 Juni 2026 malam. Kegiatan yang dihadiri tokoh agama, tokoh masyarakat, pengurus pondok pesantren, santri, serta jamaah dari berbagai wilayah itu berlangsung hikmat. Turut hadir perwakilan Kementerian Agama Kabupaten Sekadau, PHBI, Basnas, LPTQ, dan pengurus Masjid Al-Mujahirin. Dalam sambutannya, Ibtu Agusta mengucapkan selamat Tahun Baru Islam kepada seluruh umat muslim. Menurutnya, pergantian tahun Hijriah menjadi momen penting untuk melakukan evaluasi diri dan meningkatkan kualitas kehidupan baik dalam hubungan dengan Allah maupun dengan sesama manusia. Sejumlah masjid di Sintang melaksanakan berbagai kegiatan memperingati Tahun Baru Islam 1448 Hijriah. Laporan selengkapnya disampaikan Ade Ramli.
2: Sejumlah masjid di Sintang melaksanakan peringatan Tahun Baru Islam dengan berbagai kegiatan akhir dan awal tahun Hijriah, antara lain membaca surah Yasin bersama di masjid serta melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Ketua Umum Pengurus Masjid Jami Sultan Nata Sintang Ade Muhammad Iswadi mengatakan pihaknya mengadakan kegiatan pembacaan surah Yasin dan pengajian. Ia berharap berbagai ibadah yang dilaksanakan membawa kebaikan dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Berikutnya warga sekitar ibadah yang dirangkai dengan membawa kebaikan bagi kita semua.
2: Ketua Muslimat Nahdlatul Ulama NU Kabupaten Sintang Ustazah Nurul Fadilah mengatakan pada momentum Tahun Baru Islam 1447 Hijriah yang merupakan bulan pertama dalam kalender Hijriah. Penanggalan Hijriah diawali dari peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW sehingga menjadi penanda pergantian tahun bagi umat Islam. Umat Islam diajak untuk melakukan muhasabah diri, evaluasi diri penting dilakukan untuk melihat apakah kebaikan yang dilakukan selama setahun terakhir mengalami peningkatan atau justru menurun. Nurul Fadilah juga menuturkan untuk memperbanyak sedekah dan amalan lainnya sesuai dengan kemampuan. Ia juga mengingatkan agar umat Islam tidak sibuk melihat keburukan orang lain. Sebaliknya, momentum satu Muharram hendaknya diisi dengan kegiatan yang bernilai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
4: Mari kita laksanakan kegiatan yang bernilai ibadah. Dengan kegiatan kita itu, Allah mudahkan semua urusan kita. Allah jadikan kita dengan keluarga kita selalu dalam dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin.
2: Lebih lanjut ia menegaskan bahwa ibadah memiliki makna yang luas dalam kehidupan sehari-hari. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Ade Ramli melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang berkomitmen mengoptimalkan kembali keberadaan bank sampah dan tempat pengolahan sampah TPS 3R. Laporan selengkapnya disampaikan Dina Triana.
5: Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Sintang berkomitmen mengoptimalkan kembali keberadaan bank sampah dan tempat pengolahan sampah TPS 3R yang selama ini sudah tersedia namun belum beroperasi secara maksimal. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya mendorong pengelolaan sampah yang tidak hanya berorientasi pada kebersihan lingkungan tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Kepala DLH Kabupaten Sintang, Siti Musrika, dalam talk show bersama RRI Sintang mengungkapkan bahwa secara fisik maupun data, sejumlah bank sampah dan TPS 3R memang sudah ada. Namun, keberadaannya belum sepenuhnya menjalankan fungsi sebagaimana yang diharapkan. Karena itu, pihaknya akan melakukan evaluasi terhadap seluruh fasilitas yang telah dibentuk tersebut. Menurutnya, konsep bank sampah harus mampu memberikan keuntungan nyata bagi masyarakat. Warga yang membawa sampah bernilai jual seperti botol plastik, kemasan bekas, atau material daur ulang lainnya harus dapat memperoleh imbalan sesuai nilai ekonomis sampah yang disetorkan.
6: Kewajiban kami selaku pimpinan diri masyarakat hidup akan mendatangi yang menamakan dirinya bank sampah. Apakah sudah berproses, apakah sudah berfungsi seperti yang seharusnya? Karena bank sampah itu misalnya saya datang, saya membawa sampah plastik, saya membawa sampah bekas botol mineral, dan itu ada harganya, ada nilainya. Makanya ke depan saya bilang bagaimana cara kita mengubah dari sampah menjadi berkah. Berkahnya itu apa? Uang.
5: DLH Sintang ingin mengubah paradigma masyarakat terhadap sampah. Jika selama ini sampah dianggap sebagai masalah, ke depan sampah diharapkan dapat menjadi sumber manfaat dan pendapatan tambahan bagi keluarga. DLH Sintang menegaskan bahwa pengembangan bank sampah dan optimalisasi TPS 3R akan dilakukan secara bertahap melalui berbagai percepatan program. Dengan dukungan masyarakat, pemerintah berharap pengelolaan sampah di Sintang tidak hanya mampu mengurangi volume sampah yang masuk ke TPA, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi warga. Dina Triana melaporkan.
0: Dalam upaya meningkatkan kesadaran keselamatan berlalu lintas di kalangan pelajar, Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Kapuas Hulu melaksanakan kegiatan Police Goes to School melalui sosialisasi keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di SMP Negeri 1 Putu Sibau, Senin 15 Juni 2026. Dalam penyampaian materi, Kasat Lantas Polres Kapuas Hulu AKP Cahya Purnawan menekankan pentingnya memahami aturan lalu lintas sejak usia dini. Para pelajar diberikan pemahaman tentang pengenalan rambu-rambu lalu lintas, tata cara menyeberang jalan yang aman, etika berkendara, hingga bahaya mengendarai sepeda motor di bawah umur. Selain itu, siswa juga diingatkan mengenai pentingnya penggunaan perlengkapan keselamatan seperti helm berstandar SNI sebagai upaya meminimalisir resiko fatal apabila terjadi kecelakaan. Kegiatan berlangsung interaktif dan penuh antusias, para siswa aktif mengikuti sesi tanya-jawab yang diselingi kuis edukatif berhadiah door prize sehingga suasana sosialisasi terasa lebih menarik dan mudah dipahami.
1: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Sintang.
0: Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sintang bekerja sama dengan WWF dan tim pelaksana daerah kelapa sawit berkelanjutan menggelar diskusi terkait tinjauan kebijakan mengenai kelapa sawit berkelanjutan. Laporan selengkapnya disampaikan Suryatini.
7: Puluhan peserta mengikuti dialog tim pelaksana daerah kelapa sawit berkelanjutan dengan tema perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di Indonesia yang dilaksanakan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sintang bekerjasama dengan WWF dan tim pelaksana daerah kelapa sawit berkelanjutan. Kegiatan dilaksanakan di Aula CU Kelingkumang Sintang 15 Juni 2026. Perwakilan WWF Indonesia Munawir mengatakan pertemuan ini untuk mendengar perspektif dalam hal kebijakan dengan harapan hasil diskusi dapat merumuskan sebuah kebijakan baru berdasarkan kondisi lapangan khususnya di Kabupaten Sintang.
8: Jadi dialog hari ini sebetulnya bertujuan untuk kalau sesuai dengan temanya tuh kaitannya dengan tinjau kebijakan. Jadi arahnya memang ke kebijakan perkelapa sawitan di Indonesia. Itu yang mungkin nanti kita ingin ingin gali gitu. Kira-kira dalam konteks kebijakan perkelapa sawitan di Indonesia hari ini yang kita rasakan, baik yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, kemudian mungkin juga ada kebijakan di provinsi, atau bahkan mungkin kebijakan di level kita kabupaten.
7: Sementara itu, Kepala Sekretariat Tim Pelaksana Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan Arief Setiabudi mengatakan, pertemuan difokuskan pada tinjauan kebijakan karena banyak kebijakan yang diterbitkan pemerintah pusat namun implementasinya di lapangan dinilai masih rendah.
9: Karena banyak sekali kebijakan-kebijakan yang diterbitkan oleh pusat dalam hal ini Kementerian Pertanian, kemudian daerah, tapi pelaksanaan dan implementasi di lapangan ini masih kadang-kadang sih rendah lah pelaksanaannya, dan kadang-kadang masih banyak regulasi yang terbit tapi tingkat kepatuhan pelaku usaha baik itu perusahaan perkebunan maupun masyarakat selaku pekebun itu masih belum maksimal pelaksanaannya.
7: Saat membuka acara, Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang, Nikodimus menyampaikan dialog ini dalam rangka menghimpun masukan dari berbagai pihak kepada Pemkab Sintang untuk ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya sebuah regulasi.
10: Tentu dari pemerintah Kabupaten Sintang, kita sangat mendukung ya, karena pemerintah, karena ini rencana aksi daerah untuk kapasitas pendidikan ini memang menjadi program kita. Menjadi penting ini untuk membantu keberlanjutan kelapa sawit ini. Nah, namun demikian, yang sekarang belum tercapai adalah bagaimana hasil diskusi pada hari ini nanti, bagaimana supaya bisa mendorong adanya regulasi.
7: Niko berharap dengan dialog ini ke depan bisa mendorong berbagai regulasi tentang perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di Kabupaten Sintang. Namun regulasi yang akan dikeluarkan oleh Pemkab Sintang memang harus dikaji lebih mendalam supaya tidak bertentangan dengan aturan pemerintah pusat. Suryatini melaporkan.
0: Komandan Unit Intel Kodim 1206 Putus Hibau, Pelda Ginting, mewakili Komandan Kodim 1206 Putus

0: Wujud kepedulian TNI kepada masyarakat Banten ini diserahkan langsung kepada pengurus pos kamling RT 04 RW 03 dan pos kamling RT 01 RW 04. Kegiatan tersebut bertujuan untuk mendukung kenyamanan, kebersihan, dan semangat warga dalam menjaga keamanan lingkungan. Pelda Ginting menyatakan bahwa penyerahan alat kebersihan ini merupakan bentuk kepedulian pihaknya terhadap aktivitas pos kamling. Lingkungan yang bersih akan membuat warga lebih nyaman saat melaksanakan ronda malam. Perwakilan pengurus RT dan warga yang hadir menyambut baik bantuan tersebut. Mereka menyampaikan terima kasih atas perhatian nyata yang diberikan oleh pihak Kodim 1206 Putus Hibau. Pemerintah Kabupaten Sintang terus berupaya memastikan penyaluran pupuk subsidi kepada petani berjalan tepat sasaran dan sesuai kebutuhan. Laporan selengkapnya disampaikan Danindra Sita.
1: Pemerintah Kabupaten Sintang melalui Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura terus berupaya memastikan penyaluran pupuk subsidi kepada petani berjalan tepat sasaran dan sesuai kebutuhan di lapangan. Selain meningkatkan pengawasan, pemerintah juga terus mengedukasi masyarakat terkait mekanisme pengajuan dan pemanfaatan pupuk subsidi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Sintang Martin Nandung menyampaikan, hingga kini masih terdapat sebagian masyarakat yang belum memahami proses penyaluran pupuk bersubsidi. Padahal alokasi pupuk yang diterima Kabupaten Sintang berasal dari usulan kebutuhan yang diajukan langsung oleh kelompok tani melalui sistem elektronik rencana definitif kebutuhan kelompok atau ERDKK. Sistem tersebut diterapkan agar distribusi pupuk benar-benar sesuai dengan kebutuhan real petani di lapangan. Martin menegaskan, pupuk bersubsidi bukan bantuan gratis dari pemerintah, melainkan pupuk yang sebagian harganya ditanggung oleh negara, sehingga lebih terjangkau bagi para petani. Ia menjelaskan, besaran alokasi pupuk subsidi setiap kecamatan tidak sama. Hal tersebut bergantung pada jumlah usulan yang diajukan kelompok tani di masing-masing wilayah. Apabila ada kecamatan yang tidak mengajukan atau tidak mampu menyerap kuota yang telah diberikan, maka alokasi tersebut akan dialihkan ke kecamatan lain yang lebih membutuhkan. Oleh karena itu, petani yang membutuhkan pupuk subsidi diminta aktif berkoordinasi dengan penyuluh pertanian lapangan di wilayah masing-masing.
2: Untuk pupuk subsidi ini, prosesnya dia melewati usulan yang namanya ERDKK. Jadi mereka, kelompok ini membuat usulan kebutuhan mereka selama 1 tahun, nanti di-upload di aplikasi.

0: Semakin banyak petani yang memanfaatkan program pupuk subsidi secara tepat dan bertanggung jawab, sehingga mampu meningkatkan hasil produksi pertanian sekaligus mendukung ketahanan pangan daerah. Dan Indra Sita melaporkan.
1: Upaya meminimalisir aktivitas masyarakat terkait penambangan emas tanpa izin atau peti terus dilakukan Kepolisian Resort Melawi bersama personil Polsek Menukung dengan mensosialisasikan langsung dan memberikan imbauan kepada warga di Kecamatan Menukung. Kapolsek Menukung Ibtu Suyono mengatakan pihaknya rutin melakukan upaya pencegahan dan memberikan imbauan stop penambangan emas tanpa izin secara humanis dan dengan bahasa yang mudah dipahami warga. Kapolsek menuturkan sosialisasi yang diisi dengan patroli dialogis bersama ini diharapkan dapat memberikan dampak positif warga dapat memahami dampak yang ditimbulkan serta aturan hukumnya. Demikian Warta Siang edisi hari ini Rabu 17 Juni 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yusrin Eldani mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.
2: Demikian tadi telah kita ikuti Warta Siang, produksi Radio Republik Indonesia Sintang.

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz,
3: Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prostatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

istilah mabuk kepayang ada kaitannya dengan bumbu masakan. Dikutip dari Bobo ID, ternyata istilah mabuk kepayang diambil dari nama buah, yaitu buah kepayang. Buah kepayang jika dimakan daging bijinya akan membuat kepala pusing atau mabuk. Untuk menghilangkan racunnya, biji kepayang harus direndam dan direbus terlebih dahulu.

karena mabuk kepayang sulit disembuhkan. Buah kepayang populer sebagai bumbu masakan terkenal Indonesia. Makanan yang menggunakan kepayang antara lain rawon dan coto Makassar yang berkuah hitam. Ternyata kepayang sama saja dengan keluwek, kluwak, picung atau pucung. Orang Melayu menyebutnya kepayang. Banyak.

0: apa nih?
1: Oh, ini yang sedang viral.
0: Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah. Baca sulit.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prostatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz,
3: Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Dengarkan program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
5: Pendengar, kini saatnya kita ikuti program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di Pro 1 RRI Sintang.

0: Halo Sobat JKN, sudah pada tahu belum? Di era digital seperti sekarang ini, kemudahan ada di genggaman Anda. Kini, semua layanan yang Anda butuhkan bisa diakses dengan cepat, praktis, dan tanpa harus ribet keluar rumah. Melalui kanal layanan online kami, Anda dapat menikmati berbagai kemudahan. Mulai dari administrasi pendaftaran baru, penambahan anggota keluarga, perubahan data, informasi kepesertaan, atau pengaduan. Semuanya tersedia dalam satu platform yang mudah digunakan. Tidak perlu repot-repot antri atau datang ke kantor, Anda cukup mengakses kanal layanan kami di mana saja, kapan saja. Kami hadir untuk memberikan solusi yang lebih cepat, mudah, aman, dan efisien bagi Anda. Yuk kunjungi kanal layanan online kami di 0811-8165-165. Pandawa, praktis, cepat, dan terpercaya.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih terus setia bersama kami di program 1 RRI Sintang. Selamat siang dan selamat bergabung bagi Anda yang baru bergabung bersama kami. Kami hadirkan untuk Anda program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Lagunya sudah kami siapkan, Anda tinggal pilih. Ada Pengadilan Cinta, Lia Waldi, Pergi Tanpa Pesan, Iis Dahlia, Jubaidah, Mansur S, Reformasi Cinta, Ona Sutra, Nasib Bunga, Laris Manis, Jatuh Bangun, Kristina, Rindu Bayangan, Rana Rani, kemudian Kabut November, Maggie Jet, Jamilah, Jamal Mirdad, kemudian Aku Cinta Kamu, Indah Putri. Di line telepon 0565244477 atau di WA 0857-5000-4740. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, kita coba sapa untuk penelpon pertama. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Selamat siang Kak Yusri, Dangdut adalah kita.
2: Iya, dengan siapa di mana?
3: Dengan Mama Peggy, puji Tuhan bisa masuk Kak Yusri. Mama menang gak gabung nih.
2: Oh gitu, Mama Peggy di mana ini?
3: Di kampung Kak.
2: Oh, di kampung.
3: Apa kabarnya Kak Yusri?
2: Kabarnya baik, puji Tuhan sehat Mama Peggy.
3: Ya, puji Tuhan sehat juga Kak.
2: Gimana cuaca di sana?
3: Ini panas bedengkang nih.
2: Panas bedengkang, ya. Kebalikan kemarin ya.
3: Iya, kemarin turun hujan, enggak ada panas kemarin itu Kak. Okay. Lagunya itu ya Kak, apa tadi, Kabut November Kak?
2: Iya, ada Kabut November,
3: Salamnya buat Wan Usu di Sambas. Terima kasih Wan Usu sapanya. Lagunya dititip dengan Bang Andre aja ya Kak.
2: Baik. Makasih Mama Peggy.
3: Selamat siang Kak Yusrin.
2: Amin. Terima kasih juga sehat selalu untuk Mama Peggy yang ada di Tanjung Baung ya. Kita lanjutkan kembali untuk penelpon berikutnya di line telepon 0565244477 untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
4: Halo, siang juga Dangdut adalah kita.
2: Iya, dengan siapa di mana ini?
4: Dengan Bu Bilin di Lempah.
2: Ibu Bilin di Lempah. Oke, gimana cuaca di Lempah Ibu Bilin?
4: Cuacanya panas pol hari ini Kak.
2: Panas pol ya. Iya. Oke, baiklah. Lagi sibuk apa ini Mama itu Ibu Bilin?
4: Baru bangun tidur nih,
2: Kak. Baru bangun tidur. Iya. Oke.
4: Lagunya apa Kak?
2: Lagunya kita masih banyak ya, ada Pengadilan Cinta Lia Waldi.
4: Pergi aja,
2: Pengadilan Cinta. Oke, baiklah.
4: Lagunya untuk Bang Adi di Tanjung Baung, semoga dia terhibur dan dengarnya. Salamnya buat Usu di Sambas tadi. Kena tadi malam ada dua kirim salam sama saya. Buat Kak Yusrin selamat juga dan sehat selalu ya Kak.
2: Iya, amin. Makasih doanya Ibu Bilin. Sehat ya, selalu juga.
4: Selamat siang.
2: Baik, ada Ibu Bilin di Lempah. Kita lanjut kembali pendengar di line telepon 0565244477. Bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
5: Dangdut adalah kita. Apa kabar kakak yang jauh di mata, dekat di hati? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam, selamat siang. Ini sama Pak Jumirah ya.
5: Iya, aku kira Kak Yusrin yang cantik ini lupa aku ini.
2: Nanti kena tegur, kena marah pun. Belum.
5: sini dah, memang ngopi nih. Sedang ngopi nih.
2: Oh, sedang ngopi. Oke, baik. Meluncur ya, Pak.
5: Apanya?
2: Meluncur ke sana nih, terbang.
5: Ah, iyalah, kalau mau ke sini lah.
2: Oke. Ada temannya enggak kopinya, Pak?
5: Sehat.
2: Sehat, Pak Jumirah gimana?
5: Alhamdulillah sehat.
2: Sehat juga ya.
5: Okay. Lagunya Jubaidah Kak Yusren.
2: Jubaidah, mau nyanyi sedikit, Pak?
5: Hah?
2: Bapak mau nyanyi?
5: Aduh, hal tidak bisa-bisa nyanyi nih kayak artis nih.
2: Coba enggak apa-apa.
5: Aku enggak bisa, kalau kakak yang cantik itu kemarin kudengar bisa-bisa lagunya tuh, Pak.
2: Oh, itu bukan Kak Yusrin kayaknya. Kak Yusrin enggak pandai nyanyi juga nih, Pak.
5: Oke lah Kak Yusrin, semoga Kak Yusrin sehat sekeluarga, panjang umur, murah rezeki, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuk, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Selamat siang. Terima kasih doanya, Pak. Ada Pak Jumirah di Lombok. Doa yang sama untuk Pak Jumirah juga. Semoga sehat selalu ya. Kita lanjutkan kembali di line telepon 0565244477. Masih di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Yang mau WA juga boleh. Nanti Kak Isrin akan bacakan WA-nya. Kita coba sapa lagi. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
6: Dangdut adalah kita, Kak Yusrin.
2: Iya, dengan siapa di mana ini?
6: Dengan Ibu Ros, Kak Yusrin.
2: Oh iya, Ibu Ros. Gimana sehat, Bu Ros?
6: Alhamdulillah sehat. Baru habis beres-beres pakaian, melipat pakaian.
2: Kemarin pasti enggak kering ya?
6: Enggak, hari ini kata orang masih pengen mau tuh lipat pakaian. Sudah pegal ya Kak Yusrin.
2: Itu saking banyaknya kali ya Bu Ros ya?
6: Tapi ini ada lagi nyuci lagi tuh. Tadi kan Bu Ros pergi ke rumah sakit, kalau udah pulang dari mana Bu Ros langsung cuci lagi.
2: Langsung
6: Kak
2: cuci, langsung mandi juga ya Bu Ros ya. Oke, baiklah. Mau dengar lagu yang mana nih?
6: Lagunya Payap. Kau pergi tanpa pesan lah Kak Yusrin.
2: Oke lah, nanti kita dengarkan sama-sama lagunya ya.
6: Iya, bagus lagunya tuh. Aduh gitu.
2: Oh iya, Kak Yusrin malah gak tahu.
6: Kau pergi tanpa pesan. Itu kan Kak Yusrin.
2: Oh iya.
6: Ketawa ya, baru abis itu Kak Yusrin makan Kak Yusrin.
2: Lauk apa nih siang ini?
6: Bu Ros tadi makan di pasar, pulang dari rumah sakit. Habis ini beli durian, bikin kolak durian Kak Yusrin.
2: Enaknya.
6: Beli durian, beli dengan bubur dengan kacang hijau. Bu Ros kalau udah pengen gitu Kak Yusrin, tapi enggak mau makan orang berulang-ulang gitu, bas masak, panas langsung gitu. Besok enggak lagi Kak Yusrin.
2: Iya, betul sekali, makan gitu ya Bu Ros ya.
6: Makan sampai dua mangkuk, tapi besoknya enggak lagi. Itulah kakek kemarin kata dia, orang ini suka gini, kata nanti sisa aku yang banyak makan. Anak-anak kan tidak mau makan durian Kak Sri.
2: Oh iya, memang ada yang
6: mau,
2: ngomong
6: mereka,
2: ya.
6: Cuma saya dengan kakek aja. Tidak apa-apa, beli yang kecil-kecil aja Kak Sri.
2: Iya, untuk sekali makan gitu ya.
6: Hanya itu Kak Sri ya.
2: Baik.
6: Yuk, makasih apa?
5: Yang kenyang kakek
6: katanya.
2: Oh, yang kenyang kakek, enggak apa-apa kek. Itu bonus ya, namanya ya.
6: Bonus. Penyepuran jauh. Enggak payah kan daripada dibuang berarti ya.
2: Iya, betul.
6: Iya, makasih ya kesinya. Selamat bertugas selalu ya kita ya.
2: Amin, sehat-sehat kita. Makasih ada Ibu Ros di Tarajuanti. Semangat siang buat semuanya yang mungkin lagi masak atau lagi setrika baju ya, atau nyuci baju, karena memang kemarin cuacanya hujan sepanjang hari ya, jadi hari ini kayaknya banyak cucian ya. Oke, baiklah, kita sapa satu lagi sebelum nanti kita dengarkan lagu. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung bersama program 1 RRI Sintang. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
7: Selamat siang, Dangdut adalah kita.
2: Iya, dengan siapa di mana?
7: Biem, Kak.
2: Biem. Iya, Biem masih di Sintang ya.
7: Masih Kak,
2: olahraga
7: Kak.
2: Olahraga jalan.
7: Dari Tugu B, dari sini nih rumah sini kan. Tugu BI 1.5 jam pulang
2: sendiri. Gitu.
7: Jalan kaki.
2: Jalan kaki.
7: Enaknya.
2: Segar badannya.
7: Segar, ya alhamdulillah. Bawa booster BIM pulangnya beli sayur gitu. Nanti masih mau, kalau masih lama di sini masih. Besok ini jalur rumah dari sini ke rumah Pak Teguh. Nanti balik lagi. Ini juga
2: Yeah.
7: Tadi rumahnya 1,5 jam jalan kaki.
2: 1,5 jam jalan kaki. Sehat-sehat ya, Bi Iem ya.
7: Lagunya ada Jamal ya, Kak ya?
2: Jamal Jamilah ya judulnya, ha?
7: Itu belum dipilih kan, Kak?
2: Belum.
7: Itu ya, Kak.
2: Oke.
7: Misalnya boleh kan, Kak?
2: Boleh.
7: Buat Hari Susanto yang ada di Seburua.
2: Oke.
7: Selamat siang.
2: Selamat siang. Terima kasih ada Bibi Iem di Jeta ya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Sudah ada yang bergabung di WA, nanti habis lagu kita akan bacakan WA yang sudah masuk.

Tradisi unik yang bisa ditemukan ketika berkunjung ke Pulau Sumba adalah tradisi cium hidung. Tradisi ini merupakan tradisi yang sudah diwariskan turun-temurun oleh leluhur orang Sumba. Tradisi ini mungkin kelihatan tabu bagi orang yang baru mengunjungi Sumba, namun tradisi ini sudah turun-temurun dilakukan, sehingga siapapun tamu yang datang harus saling mencium hidung terlebih dahulu sebelum dipersilahkan untuk duduk. Keunikan yang diwarisi masyarakat Sumba ini merupakan kewarisan dengan tradisi cium hidung dilakukan tanpa memandang fisik, jenis kelamin, suku, ras, agama, status, usia, serta status sosial. Setiap pertemuan, terlebih dalam rangka acara kekeluargaan seperti pernikahan, adat, dan lain-lain, masyarakat Sumba akan secara langsung melakukan berciuman hidung di depan umum. Oleh sebab itu, sebaliknya, bila tidak melakukan cium hidung, setiap kali ketemu akan dipandang sebagai orang yang sombong dan tidak mengenal saudara atau keluarga. Penduduk masyarakat Nusa Tenggara Timur berpendapat bahwa cara melakukan berciuman hidung dalam masyarakat Sumba ialah meniru dari semut merah dan menjadikannya sebagai lambang persaudaraan atau persahabatan. Tradisi ini biasanya dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain yang ditemu. Adapun cara yang biasa dilakukan dalam warisan cium hidung, yaitu saat berciuman hidung, harus dalam keadaan tertutup dan mata harus memandang orang yang dicium, serta menahan nafas. Tangan saling berpegangan pada bagian bahu kepada orang yang dicium, dan orang yang dicium hanya pada bagian ujung hidung saja. Dengan demikian, sebagai bentuk rasa saling hormat, maka anak muda wajib mendahului untuk mencium orang yang lebih tua saat bertemu. Saat ketika menjalankan tradisi ini pun tidak disertai dengan hasrat seksual, walaupun berciuman antara jenis kelamin yang berbeda, sehingga tradisi cium hidung ini juga bukanlah merupakan sebuah bentuk seksual. Bagi masyarakat Sumba Timur, tradisi cium hidung ini mengandung media pembelajaran yang mendalam. Pembelajaran pertama, hidung yang digunakan untuk berciuman digunakan sebagai bagian alat pada bagian pernafasan yang mengandung arti kehidupan. Masyarakat Sumba sangat memaknai tradisi cium hidung sebagai tradisi yang menghidupkan dengan rasa kekeluargaan, persaudaraan, dan rasa persahabatan satu sama lain. Pembelajaran kedua yaitu antara kedua bola mata saling bertatapan dan disitulah kita bisa melihat bagaimana pandangan mata terbuka yang menggambarkan rasa kejujuran dan ketulusan antara kita dengan orang lain. Hal ini membuktikan kejujuran dan ketulusan dalam mempedulikan sesama tanpa harus membeda-bedakan kita dengan orang lain. Pembelajaran ketiga yaitu tangan yang berpegangan bagian bahu sebagai bentuk rasa yang peduli dan penuh kasih kekeluargaan harus dipertahankan. Masyarakat Sumba mengartikan, jika dengan melakukan tradisi cium hidung, jarak antara dua orang yang seakan didekatkan. Cium hidung sebagai tanda rasa kasih sayang dan rasa peduli, rasa ketulusan, rasa kekeluargaan, serta rasa kerendahan hati, simpati, dan bela rasa.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Barat, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Ketua Dewan Ekonomi Nasional atau DEN Luhut Binsar Panjaitan tengah menyiapkan skema digital single ID untuk membagikan bantuan sosial atau bansos senilai 5,4 juta itu akan diberikan ke seluruh warga negara Indonesia. Dan faktanya klaim tersebut tidak benar, dilansir dari kompas.com, juru bicara Ketua DEN RI Judi Mahardi meluruskan bahwa bansos uang tunai 5,4 juta tidak diberikan ke seluruh warga di Indonesia. Jody juga memastikan bahwa nominal tersebut hanya ilustrasi estimasi akumulasi maksimal dari berbagai program perlindungan sosial termasuk bantuan sosial yang sudah ada. Setiap rumah tangga dipastikan tidak menerima nominal bantuan yang sama karena kondisi dan tingkat eligibilitas yang berbeda. Informasi ini pendengar kami kutip dari komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: banyak perasaan emosi yang kamu ketahui? 4, 5, atau 6? Tahukah kamu ternyata jika dijabarkan ada 34.000 emosi yang dirasakan manusia? Itu menurut ilmuwan Daniel Goleman dan Dalai Lama pada tahun 2004. Namun, psikolog Robert Putik menyederhanakannya menjadi 8 jenis emosi, yaitu gembira, sedih, takut, jijik, pengharapan, marah, dan kepercayaan. Emosi tidak muncul begitu saja, tapi merupakan hasil dari informasi yang dikumpulkan oleh otak. Itu sebabnya pemicu dan reaksi emosi setiap orang berbeda-beda.
1: Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prostatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan.

0: keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: Klinik Terapi Herbal, satu-satunya klinik di Kota Sintang yang sudah dikenal oleh masyarakat luas. Dengan perpaduan ekstrak herbal alami yang diracik khusus untuk mempercepat penyembuhan setiap penyakit. Adapun penyakit yang dapat disembuhkan diantaranya rematik, asam urat, mah, paru-paru, liver, batu empedu, ginjal, impoten, kanker, tumor, kista, miom, dan banyak penyakit kronis lainnya, khusus penderita lumpuh, stroke, saraf kejepit, patah tulang, kesleo, cedera sendi, langsung ditangani oleh master ahli terapi akupuntur. Apapun keluhan Anda, segera konsultasikan dengan tenaga ahli herbal dan ahli akupuntur terbaik kami. Anda dapat menghubungi kami di nomor 0857-5292-5887. Alamat praktek di Jalan MT Haryono, Gang Beringin, belakang kantor pos Sungai Durian, Sintang.
1: Baik, pendengar di mana saja Anda berada, kita lanjutkan kembali untuk bacakan beberapa WA yang sudah masuk. Selamat siang kakak, pro dangdut-dangdut adalah kita, lagunya Pengadilan Cinta dari Ibu Warsini di Empaci. Buat kakak terima kasih, sehat selalu. Oke, terima kasih untuk Ibu Warsini di Empaci. Yang berikutnya ada siapa lagi? Selamat siang kak, pro dangdut-dangdut adalah kita, ini Lapius di Maung, lagunya Jamilah ya kak. Salam buat semuanya aja. Buat Kak Isrin terima kasih. Oke, terima kasih juga untuk Lapius di Maung sudah bergabung bersama kami. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Salam kenal dari orang Sambas. Nama saya Suhardi. Buat pendengar RRI Sintang di mana saja berada yang baca, mudah-mudahan sehat selalu. Oke, terima kasih untuk Suhardi di Sambas yang sudah bergabung bersama kami di siang hari ini.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.
3: Tahukah Anda, lubang hitam tertua di alam semesta lebih berat dari matahari? Teleskop luar angkasa James Webb menemukan lubang hitam atau black hole yang diduga merupakan tertua di alam semesta. Lubang hitam merupakan objek paling misterius di alam semesta. Ia lahir dari runtuhnya bintang raksasa dan tumbuh dengan terus-menerus melahap materi gas, debu, bintang, bahkan cahaya ke dalamnya. Lubang hitam tidak memancarkan cahaya, namun keberadaannya dapat diketahui dari benda-benda sekitar yang dimakan olehnya, kemudian menciptakan cincin cahaya di lubang hitam tersebut. Lubang hitam tertua di alam semesta ini diperkirakan memiliki massa 10 juta kali lebih berat daripada matahari. Dan terletak di pusat galaksi Bai 570 juta tahun setelah alam semesta dimulai.

0: Terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia. Sintang, langsung saja kita akan sapa untuk penelpon berikutnya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut ada.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Dengan Bu Mandi Penai.
0: Bu Mandi Penai?
1: Iya.
0: Oke, baik. Gimana kabarnya Bu Man?
1: Kabarnya baik, puji Tuhan.
0: Oke.
1: Kalau kabar yang bertanya?
0: Baik juga, sehat.
1: Syukurlah.
0: Oke lah. Lagunya mau pilih yang mana nih Bu Man?
1: Apa-apa lagunya?
0: Lagunya ada Jubaidah, Mansur S, Reformasi Cinta, Ona Sutra, Nasib Bunga, Laris Manis, Jatuh Bangun, Kristina, Aku Cinta Kamu, Indah Putri.
1: Aku Cinta Kamu aja.
0: Oke, terima kasih.
1: Selamat siang, Kak Tri.
0: Iya, sama-sama, selamat siang juga. Ada Bu Man di Penai, ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Di belakangnya Bu Man, kita sapa lagi yang lain yang ingin bergabung di program 1 RRI Sintang. Kami masih hadirkan untuk Anda Pro Dangdut. Dangdut adalah kita hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ada yang mau gabung katanya lewat WA tapi lewat telepon tapi susah masuk. Dicoba kembali. Baik, kita coba sapa lagi. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Siang juga, Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Dari orang Spawok nih, Kak.
0: Halo. Dengan siapa di mana?
2: Dari Andre nih.
0: Andre.
2: Ya.
0: Oke, Andre lagi di mana nih?
2: Ini lagi di kampung, Kak, lagi di lokasi nih.
0: Oke, baiklah. Mau
2: masih kumpul-kumpul durian nih.
0: Masih kumpul durian. Udah mulai musim durian ya, Andre ya.
2: Udah musim nih, Kak. Hmm. Tadi malam ada saya kirim posting tuh Facebook-nya.
0: Oh, gitu.
2: Nah, banyak tuh durian dari malam yang jatuh tuh.
0: Boleh lah ya buat tempoyak.
2: Kalau ada tumpukan-tumpukan durian tuh itulah punya saya tuh.
0: Gitu. Oke. Mau lagu apa nih Andre?
2: Lagunya tinggal berapa lagi Kak?
0: Lagunya masih ada Jubaidah, terus ada Reformasi Cinta, Nasib Bunga, Jatuh Bangun. Mau pilih yang mana?
2: Nasib Bunga dari siapa Kak?
0: Nasib Bunga dari Laris Manis.
2: Itu aja lah.
0: Oke.
2: Okay. Oh enggak, ganti aja Kak.
0: Ganti apa?
2: Ganti Jatuh Bangun aja lah.
0: Jatuh Bangun, oke. Okay.
2: Terima kasih Kak, selamat sore Kak.
0: Iya, terima kasih. Ada Andre di Sepauk lagi kumpul-kumpul apa? Durian ya, lagi musim durian ya, enggak terasa ya kayaknya baru kemarin kita udah musim durian. Ini musim durian lagi ya. Di Sintang juga udah di pinggir-pinggir jalan tuh udah mulai banyak yang jualan ya. Jual durian. Dan pendengar, kita sapa lagi untuk penelpon berikutnya yang ingin bergabung di siang hari ini. Masih di lan telepon ya, 0565244477. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana?
3: Pak Amin di Kelam.
0: Pak Amin di Kelam.
3: Ya.
0: Oke, sehat Pak Amin?
3: Sehat alhamdulillah.
0: Oke, baiklah. Mau dengar lagu
3: gimana?
0: Sehat juga nih, Pak.
3: Oke. Kenapa lama baru dengar suaranya ini di Pro 1 Sintang?
0: Oh, ada kok. Pak Amin mungkin kemarin enggak ikut gabung ya.
3: Heeh. Dalam malam enggak ada lagi ya orang yang baca ini.
0: Heeh. Ya.
3: Jarang malam.
0: Jarang malam ya Pak ya.
3: Yang sering Mbak A, kabar tuh Mbak Erin sama Bang Riko.
0: Iya.
3: Sama Bang Netro.
0: Betul.
3: Tersisa berapa lagunya?
0: Lagunya masih ada Jubaidah, terus Reformasi Cinta, Nasib Bunga, sama nanti kita putar Aku Cinta Kamu sama Jatuh Bangun Pak. Mau pilih yang mana?
3: Aku Cinta Kamu.
0: Aku Cinta Kamu. Oke, terima kasih.
3: Cewek apanya nih? Cewek.
0: Cewek,
3: Itu aja yang berarti selamat siang.
0: Iya, selamat siang. Baik, makasih ada Pak Amin di Kelam. Satu lagi sebelum kita dengarkan lagunya, pendengar. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, kita masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Halo, selamat siang.
4: Halo, selamat siang.
0: Iya, selamat siang. Dengan siapa di mana ini?
4: Abdullah
0: Destina, Pak Abdullah. Sehat Pak Abdullah?
4: Alhamdulillah. Kakak
0: sama, sehat juga nih.
4: Syukurlah.
0: Oke lah. Mau dengarkan lagu apa nih, Pak Abdullah?
4: Coba Nasib Bunga lah.
0: Ah, Nasib Bunga. Coba kita dengarkan sama-sama nanti ya lagunya gimana ya.
4: Selamat siang.
0: Iya, selamat siang. Terima kasih. Ada Pak Abdullah. Ya, oke, di SP6 Silat. Terima kasih untuk sudah bergabung bersama kami. Semoga sehat selalu. Kita simak dulu beberapa lagu. Tetap setia bersama program Masa 1 RRI Sintang.

0: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
1: Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prostatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

Pendengar, kami mohon perhatian Anda untuk adanya satu pengumuman dari SMA Swasta Panja Setia Sintang ditujukan kepada seluruh masyarakat Sintang dan sekitarnya. Isi berita: kabar gembira bagi putra-putri terbaik Kalimantan Barat, khusus daerah Sintang dan sekitarnya. SMA Swasta Panja Setia Sintang kini membuka pendaftaran siswa baru untuk tahun pelajaran 2026-2027. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 19 Februari hingga 17 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda langsung di Sekretariat SPMB SMA Swasta Panja Setia Sintang, Jalan Imam Bonjol nomor 59, Kelurahan Tanjung Puri. Menariknya, tersedia kuota beasiswa untuk 25 orang pendaftar dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi nomor 0812-5534-0041. Kami ulangi 0812-5534-0041 atau pantau akun Instagram resmi di @smaspancasetiasintang. SMA Swasta Panja Setia melangkah bersama menuju masa depan gemilang.

Baru dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu, dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.

0: Baik, peringat di mana saja Anda berada, sebelum kami akhiri program Pro Dangdut Dangdut adalah kita. Satu WA akan dibacakan. Mbak Siang Kakak dengan Kron di, dari Pudu minta putarkan lagu Nasib Bunga. Buat kakak yang udah baca, makasih mayo-mayo. Tadi barusan diputar ya Nasib Bunganya. Terima kasih untuk Kron di Pudu. Dan pendengar, kami akhiri sampai di sini program Pro Dangdut Dangdut adalah kita. Nanti ada Yeptro akan temani Anda di Sintang sore ini hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Demikian telah kita ikuti bersama program Pro Dangdut Dangdut adalah kita.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Ikhlas, Sania Idrus. Kita sering mendengar dan meyakini bahwa semua yang kita rencanakan tetaplah Allah yang menentukan. Tugas kita sebagai manusia dan sebagai hamba Allah ikhlas akan ketentuan Allah. Tidak jarang rencana kita tidak sesuai dengan keadaan, namun tetaplah tugas kita adalah ikhlas menjalani realita dan keadaan yang ada sebagai bentuk penghambaan kepadanya. Meyakini bahwa yang terjadi pada kita adalah takdir terbaik menurut versinya, takdir yang membuat kita akan mendekat kepadanya. Kita pun sering mendengar belajar ikhlas seperti surat Al-Ikhlas yang bahkan isinya tidak menampilkan kata

siapa juga yang tidak mau bila hidupnya selalu menyenangkan. Ingin ini, ingin itu, tak perlu capek-capek harus beginilah, harus begitulah. Namun semua itu hanya keinginan semua orang, termasuk juga para pendengar. Ada perjuangan yang dilakukan orang-orang sukses yang Anda lihat sekarang. Kadang kita melihat seseorang saat ini saja, tak tahu bagaimana perjuangan hidup yang dialaminya, yang dilaluinya, sehingga jadilah ia seperti saat ini. Perlahan-lahan kita diajarkan, lalu mengerti dan tahu cara membaca. Saat membaca terbata-bata, tapi semakin seringnya membaca, berlatih, lama-lama lancar. Seolah ada rasa ingin bersama selamanya, rasa yang menyenangkan di dalam hati dan jiwa. Itulah saat membaca Al-Quran. Begitupun hidup kita, bila ingin menyenangkan, maka temukan caranya. Ikuti prosesnya, terus berjuang, pantang nyerah dan selalu semangat. Bahagia itu saat kita mampu membuat senyum indah dalam iman kita, terlebih saat ajal menjemput kita kelak. Maka temukan senyum itu.

0: Baik pendengar, Anda masih bersama kami di program Satu RRI Sintang. Dan tentunya bersama saya Yotraya temani Anda di Sintang sore ini hingga nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Akan kami hadirkan rangkaian informasi menarik lainnya ke ruang dengar Anda. Dan terima kasih bagi Anda yang masih setia ya bersama kami di program Satu RRI Sintai. Jangan lupa untuk terus dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital. Dan tentunya aplikasi ini juga bisa Anda download ya lewat Play Store ataupun App Store di handphone Anda. Jangan lupa juga untuk follow-follow akun media sosial Pro Satu RRI Sintang, baik itu Instagram, Facebook, dan juga TikTok RRI Sintang. Dan di jam 15 ini hingga nanti pukul 16 ya waktu Indonesia Barat, kita juga akan membahas tentang Indonesia cerdas ya, peran anak muda dalam bermedia sosial untuk mewujudkan Indonesia cerdas. Ya, di mana setiap hari kita tentunya membuka media sosial ya, scroll, memberikan like ataupun pindah lagi ke konten berikutnya, dan tentunya semuanya terasa begitu cepat dan sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari ya. Bahkan bagi sebagian orang, media sosial memang sudah menjadi tempat pertama untuk mencari informasi, ngikutin perkembangan dunia, sampai menyampaikan sebuah pendapat juga. Namun pernahkah kita bertanya juga, sebenarnya dari jutaan unggahan yang muncul setiap detiknya, apakah kita hanya menjadi penonton di ruang digital atau justru ikut menentukan seperti apa sih sebenarnya wajah media sosial hari ini? Ya, karena di era digital seperti sekarang ya, media sosial bukan lagi sekedar tempat hiburan. Media sosial telah berubah menjadi ruang belajar, tempat bertukar gagasan, dan juga membangun relasi, memperluas wawasan, bahkan menjadi sarana juga untuk menciptakan sebuah perubahan di masyarakat. Dan tentunya satu unggahan bisa menginspirasi banyak orang, dan satu komentar juga bisa memberi semangat ya. Tetapi di sisi lain, satu klik yang tidak bijak juga bisa ikut menyebarkan informasi yang salah. Jadi di sini kita memang harus berhati-hati ya. Dan disinilah peran kita sebagai anak muda juga menjadi sangat penting, di mana generasi muda saat ini bukan hanya pengguna media sosial saja ya, tetapi juga menciptakan tren, membentuk opini, sekaligus juga penggerak perubahan. Dan tentunya cara kita sebagai anak muda juga menggunakan media sosial hari ini dapat ikut menentukan kualitas ruang digital dan masa depan Indonesia ke depannya. Dan tentunya ini yang akan menjadi pembahasan kita nanti mendengar ya, tetap bersama kami di program Satu RRI Sintang.
1: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat

0: justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran, karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik, pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah, ada yang mulai menurunkan standar, ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul, ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pernah terbangun di tengah malam dan merasa tidur tidak nyenyak? Dalam sejarah, kondisi ini ternyata bukan hal yang asing. Catatan sejarah menunjukkan bahwa manusia pada masa lampau tidak selalu tidur dalam satu rentang waktu panjang. Pola ini dikenal sebagai segmented sleep atau tidur tersegmentasi. Pada pola tersebut, manusia tidur di awal malam, kemudian terbangun di tengah malam selama 1 hingga 2 jam sebelum kembali tidur hingga pagi hari. Masa terjaga ini tidak dianggap sebagai gangguan tidur, melainkan bagian alami dari ritme kehidupan. Dalam berbagai literatur sejarah, waktu terbangun di tengah malam dimanfaatkan untuk aktivitas ringan, seperti berdoa, membaca, atau berbincang bersama keluarga. Kebiasaan ini tercatat cukup umum, terutama di Eropa sebelum era modern. Perubahan pola tidur mulai terjadi seiring revolusi industri, kehadiran penerangan buatan, sistem kerja berbasis waktu, serta tuntutan produktivitas membuat waktu tidur dipadatkan menjadi satu sesi panjang seperti yang dikenal saat ini. National Geographic Indonesia mencatat, perubahan tersebut lebih dipengaruhi oleh faktor sosial dan lingkungan, bukan perubahan biologis manusia. Pemahaman ini memberi sudut pandang baru bahwa kebiasaan terbangun di tengah malam tidak selalu menandakan gangguan, melainkan pernah menjadi bagian dari pola hidup manusia.
1: Pernahkah kamu merasakan deja vu, yaitu sensasi seolah-olah sudah mengalami suatu kejadian padahal itu baru saja terjadi? Fenomena ini masih menjadi misteri bagi para ilmuwan. Mereka belum bisa memastikan apa yang sebenarnya terjadi di otak kita ketika kita mengalami deja vu. Beberapa teori menyebutkan bahwa otak mungkin sedang mengulang atau memproses ingatan secara singkat, sementara teori lain mengatakan ini hanya ilusi persepsi. Bisa dibilang terkadang otak kita seperti sedang bercanda, membuat kita percaya bahwa kita sudah pernah berada di momen yang sebenarnya baru terjadi. Secara harfiah, deja vu berasal dari bahasa Prancis yang berarti sudah pernah melihat. Ini adalah istilah psikologi untuk pengalaman di mana seseorang merasa familiar dengan situasi yang sebenarnya baru terjadi.

0: Anda masih bersama kami di program A1 RRI Sintang. Dan sudah di jam 15 lebih 37 menit waktu Indonesia Barat. Cuaca di Sintang sore ini memang cukup terik sekali ya. Semangat bagi Anda pendengar yang melaksanakan apapun aktivitas Anda hari ini, baik yang beraktivitasnya di dalam ruangan ataupun di luar ruangan ya. Atau mungkin bagi Anda juga yang saat ini sudah dalam perjalanan juga ya, tetap berhati-hati, apalagi di Sintang jam-jam segini jam-jamnya macet juga ya. Ada di beberapa titik ya memang rawan sekali untuk macet, jadi memang perlu berhati-hati juga. Jangan lupa nyalain lampu sen ya kalau ingin berbelokan. Dan tentunya perangkat kita juga masih membahas Indonesia cerdas. Peran anak muda dalam bermedia sosial ini memang sangat-sangat penting sekali. Dan tentunya menjadi anak muda yang cerdas, apalagi di era digital ya, bukan berarti harus selalu membuat konten viral ataupun ya memiliki banyak pengikut ya. Menjadi cerdas bermedia sosial ini juga bisa dimulai dari hal-hal sederhana, seperti ya kita juga harus memahami informasi sebelum membagikan, menghargai perbedaan pendapat, serta menggunakan media sosial untuk hal-hal yang bermanfaat. Dan tentunya peran yang pertama yang bisa dilakukan ya kita sebagai anak muda ini adalah menjadi pengguna media sosial yang bijak dan juga kritis terhadap informasi. Saat ini banyak ya informasi-informasi menyebar itu sangat cepat juga, namun tidak semuanya benar ya. Karena itu penting juga untuk kita membiasakan cek sumber informasi kebenaran, membaca secara utuh, dan juga tidak langsung menyebarkan berita hanya karena judulnya menarik. Ya, peran selanjutnya ini adalah menggunakan media sosial sebagai sarana edukasi dan juga pengembangan diri. Dan tentunya kita sebagai anak muda ya dapat memanfaatkan platform digital untuk belajar keterampilan baru, dan juga bisa juga ya mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, berbagi pengalaman, ataupun membuat konten yang memberi manfaat bagi orang lain.
1: Satu, kanal informasi dan inspirasi.

0: Relas Panggilan Sidang nomor 57/PDT-G/2026/PN/STG. Pada hari ini, Selasa tanggal 2 Juni 2026, saya Budi Pramono, jurusita pada Pengadilan Negeri Sintang atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor 57/PDT-G/2026/PN/STG untuk memanggil nama Antonius, alamat dahulu beralamat di Dusun Sukau, RT 01 RW 000, Desa Sukau Bersatu, Kecamatan Sepauk, Kabupaten Sintang. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat untuk menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Sintang yang diselenggarakan di Jalan Litjen S. Parman nomor 106 Sintang pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dalam perkara perdata, Erkana Munika sebagai penggugat lawan Antonius sebagai tergugat. Demikianlah relas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia RRI Sintang sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Budi Pramono.
1: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Halo Sobat JKN, sudah pada tahu belum? Di era digital seperti sekarang ini, kemudahan ada di genggaman Anda. Kini, semua layanan yang Anda butuhkan bisa diakses dengan cepat, praktis, dan tanpa harus ribet keluar rumah. Melalui kanal layanan online kami, Anda dapat menikmati berbagai kemudahan. Mulai dari administrasi pendaftaran baru, penambahan anggota keluarga, perubahan data, informasi kepesertaan, atau pengaduan. Semuanya tersedia dalam satu platform yang mudah digunakan. Tidak perlu repot-repot antri atau datang ke kantor, Anda cukup mengakses kanal layanan kami di mana saja, kapan saja. Kami hadir untuk memberikan solusi yang lebih cepat, mudah, aman, dan efisien bagi Anda. Yuk kunjungi kanal layanan online kami di 0811 8165 165. Pandawa, praktis.

pernah berpikir, dari mana asalnya bahasa manusia? Nah, ternyata bahasa itu muncul bukan secara instan, tetapi berkembang bersama manusia sebagai alat untuk komunikasi, kerjasama, dan berbagi cerita dari generasi ke generasi. Para ilmuwan percaya kemampuan berbicara sudah ada sejak zaman nenek moyang kita sekitar 135.000 tahun yang lalu, dan digunakan secara sosial 100.000 tahun yang lalu saat manusia hidup dalam komunitas dan mulai berburu, berbagi, dan merawat satu sama lain. Asal-usul bahasa masih menjadi misteri dari banyak teori yang diajukan, seperti mengatakan bahasa adalah tiruan bunyi alam, melihatnya sebagai ekspresi emosional manusia, dan bahasa muncul dari kebutuhan kerjasama sosial. Walau belum ada jawaban yang pasti, tapi satu hal yang jelas, bahasa merupakan penemuan manusia yang luar biasa, kunci peradaban, komunikasi, dan identitas kita.

0: Ya, terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Satu RRI Siang. Tidak terasa juga sudah di jam 15:53 waktu Indonesia Barat. Dan itu tadi pembahasan kita ya, peran kita sebagai anak muda dalam bermedia sosial, di mana media sosial akan terus berkembang ya, tapi pilihan untuk menggunakannya secara positif tetap ada di tangan kita yang pastinya. Karena memang menjadi generasi digital bukan hanya tentang seberapa sering kita online, tapi juga tentang seberapa besar ya dampak baik yang bisa kita berikan. Dan tentunya mulai hari ini dan seterusnya, mari kita juga bukan hanya menjadi pengguna media sosial, tetapi juga menjadi generasi yang mampu menciptakan ruang digital yang lebih cerdas, sehat, dan menginspirasi. Dan semoga pembahasan kita ya kali ini, Indonesia cerdas, peran anak muda dalam bermedia sosial, juga bermanfaat. Dan tetap bersama kami juga pendengar, karena sesaat lagi pada pukul 16 nanti ya waktu Indonesia Barat, kita juga akan bergabung untuk mengikuti Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, Pro 1 RRI Pontianak.
1: Pro 1 informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7, Pontianak. Kita simak warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Sari berita penting.
1: BPBD Kalimantan Barat menyoroti kapasitas drainase dan saluran air yang terbatas sebagai penyebab utama genangan bertahan pasca banjirop.
2: Persoalannya sebenarnya bukan karena hujan, ya, hujan, tapi ini ada persoalan pada masalah kapasitas parit dan drainase menampung debit air.
1: Pemerintah Kabupaten Sintang terus mengupayakan penyaluran pupuk bersubsidi petani tepat sasaran.
3: Untuk pupuk subsidi ini prosesnya dia melewati usulan yang namanya ERDKK. Jadi mereka kelompok ini membuat usulan kebutuhan mereka selama 1 tahun, nanti di-upload di aplikasi.
4: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan warta berita. Bersama saya Cherry Lubis, inilah berita selengkapnya. Pendengar BPBD Kalimantan Barat, kapasitas drainase dan saluran air yang terbatas sebagai penyebab utama genangan bertahan di sejumlah ruas jalan kota Pontianak pasca banjirop yang terjadi kemarin, meski hujan telah reda. Kita simak laporannya.
1: Banjirop yang merendam sedikitnya 10 ruas jalan di kota Pontianak pada Selasa pagi tidak hanya dipicu oleh hujan sangat lebat yang mengguyur sepanjang malam. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kalimantan Barat menilai persoalan drainase menjadi faktor utama yang memperparah dan memperpanjang genangan. Koordinator Harian Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana Pusdalops BPBD Kalbar Daniel mengatakan, pihaknya sebelumnya telah menerima informasi perakiraan cuaca dari BMKG yang menyebut sejumlah wilayah Kalimantan Barat berpotensi mengalami hujan ringan hingga sedang pada periode 16 hingga 20 Juni 2026. Selain itu, wilayah pesisir seperti Kota Pontianak, Kabupaten Mempawah, Kuburaya, Sambas, dan Singkawang juga berpotensi terdampak banjirop akibat pasang air laut. BPBD Kalbar kemudian melakukan patroli dan pemantauan di sekitar 10 titik genangan di kota Pontianak. Lokasi tersebut antara lain Jalan Ahmad Yani, Kawasan Pendopo Gubernur, Pintu Air Ramayana, Jalan Gajah Mada, WR Supratman, Agus Salim, Purnama, M. Sohor Supratman, hingga Pasar Mawar. Menurut Daniel, genangan yang terjadi tidak semata-mata disebabkan tingginya curah hujan. Kapasitas drainase dan parit yang terbatas membuat debit air tidak tertampung secara optimal sehingga meluap ke badan jalan.
2: Persoalannya sebenarnya bukan karena hujan, ya, hujan, tapi ini ada persoalan pada masalah kapasitas parit dan drainase menampung debit air, begitu. Jadi itu yang menjadi persoalan sebenarnya, karena drainase atau parit itu kapasitasnya terbatas untuk menampung air sehingga air itu meluber ke luar.
1: Hasil monitoring BPBD juga menunjukkan sejumlah ruas jalan masih tergenang meski hujan telah berhenti. Kondisi ini diduga dipicu oleh saluran drainase yang tersumbat serta penangkalan parit yang bermuara ke pintu air Tanjung Pura. Akibatnya, aliran air menjadi terhambat dan proses surutnya genangan berlangsung lebih lambat. BPBD Kalbar mengimbau pemerintah daerah dan masyarakat untuk bersama-sama menjaga kebersihan saluran air guna meminimalkan risiko genangan saat hujan lebat maupun banjirop kembali terjadi. Syarosani melaporkan.
4: Kita beralih ke informasi berikutnya, pendengar. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang berkomitmen mengoptimalkan kembali keberadaan bank sampah dan tempat pengolahan sampah TPS 3R. Laporan selengkapnya disampaikan Dina Triana.
5: Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Sintang berkomitmen mengoptimalkan kembali keberadaan bank sampah dan tempat pengolahan sampah TPS 3R yang selama ini sudah tersedia namun belum beroperasi secara maksimal. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya mendorong pengelolaan sampah yang tidak hanya berorientasi pada kebersihan lingkungan, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Kepala DLH Kabupaten Sintang, Siti Musrikah, dalam talk show bersama RRI Sintang mengungkapkan bahwa secara fisik maupun data, sejumlah bank sampah dan TPS 3R memang sudah ada. Namun, keberadaannya belum sepenuhnya menjalankan fungsi sebagaimana yang diharapkan. Karena itu, pihaknya akan melakukan evaluasi terhadap seluruh fasilitas yang telah dibentuk tersebut. Menurutnya, konsep bank sampah harus mampu memberikan keuntungan nyata bagi masyarakat. Warga yang membawa sampah bernilai jual seperti botol plastik, kemasan bekas, atau material daur ulang lainnya harus dapat memperoleh imbalan sesuai nilai ekonomis sampah yang disetorkan.
6: Kewajiban kami selaku pimpinan diri masing-masing hidup akan mendatangi yang menamakan dirinya bank sampah. Apakah sudah berproses, apakah sudah berfungsi seperti yang seharusnya? Karena bank sampah itu misalnya saya datang, saya membawa sampah plastik, saya membawa sampah bekas botol mineral, dan itu ada harganya, ada nilainya. Makanya ke depan saya bilang bagaimana cara kita mengubah dari sampah menjadi berkah. Berkahnya itu apa? Uang.
5: DLH Sintang ingin mengubah paradigma masyarakat terhadap sampah. Jika selama ini sampah dianggap sebagai masalah, ke depan sampah diharapkan dapat menjadi sumber manfaat dan pendapatan tambahan bagi keluarga. DLH Sintang menegaskan bahwa pengembangan bank sampah dan optimalisasi TPS 3R akan dilakukan secara bertahap melalui berbagai percepatan program. Dengan dukungan masyarakat, pemerintah berharap pengelolaan sampah di Sintang tidak hanya mampu mengurangi volume sampah yang masuk ke TPA, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi warga. Dina Triana melaporkan.
4: Pendengar, Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sintang bekerjasama dengan WWF dan Tim Pelaksana Daerah Kelapa Sawit berkelanjutan menggelar diskusi terkait tinjauan kebijakan mengenai kelapa sawit yang berkelanjutan. Laporan selengkapnya disampaikan Suryatini.
7: Puluhan peserta mengikuti dialog Tim Pelaksana Daerah Kelapa Sawit berkelanjutan dengan tema Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan di Indonesia yang dilaksanakan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sintang bekerjasama dengan WWF dan Tim Pelaksana Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan. Kegiatan dilaksanakan di Aula CU Kelingkumang Sintang 15 Juni 2026. Perwakilan WWF Indonesia Munawir mengatakan pertemuan ini untuk mendengar perspektif dalam hal kebijakan dengan harapan hasil diskusi dapat merumuskan sebuah kebijakan baru berdasarkan kondisi lapangan khususnya di Kabupaten Sintang.
8: Jadi dialog hari ini sebetulnya bertujuan untuk kalau sesuai dengan temanya tuh kaitannya dengan tinjau kebijakan. Jadi arahnya memang ke kebijakan perkelapa sawitan di Indonesia. Itu yang mungkin nanti kita ingin ingin gali gitu. Kira-kira dalam konteks kebijakan perkelapa sawitan di Indonesia hari ini yang kita rasakan, baik yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, kemudian mungkin juga ada kebijakan di provinsi, atau bahkan mungkin kebijakan di level kita kabupaten.
7: Sementara itu, Kepala Sekretariat Tim Pelaksana Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan, Arief Setiabudi mengatakan, pertemuan difokuskan pada tinjauan kebijakan karena banyak kebijakan yang diterbitkan pemerintah pusat namun implementasinya di lapangan dinilai masih rendah.
9: Karena banyak sekali kebijakan-kebijakan yang diterbitkan oleh pusat dalam hal ini Kementerian Pertanian, kemudian daerah, tapi pelaksanaan dan implementasi di lapangan ini masih kadang-kadang sih rendah lah pelaksanaannya, dan kadang-kadang masih banyak regulasi yang terbit tapi tingkat kepatuhan pelaku usaha baik itu perusahaan perkebunan maupun masyarakat selaku pekebun itu masih belum maksimal pelaksanaannya.
7: Saat membuka acara, Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang, Nikodimus menyampaikan dialog ini dalam rangka menghimpun masukan dari berbagai pihak kepada Pemkab Sintang untuk ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya sebuah regulasi.
10: Tentu dari pemerintah Kabupaten Sintang, kita sangat mendukung ya, kenama pemerintah, karena ini rencana aksi daerah untuk kelapa sawit berkelanjutan ini memang menjadi program kita. Menjadi penting ini untuk membantu keberlanjutan kelapa sawit ini. Nah, namun demikian, yang sekarang belum tercapai adalah bagaimana hasil diskusi pada hari ini nanti, bagaimana supaya bisa mendorong adanya regulasi.
7: Niko berharap dengan dialog ini ke depan bisa mendorong berbagai regulasi tentang perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di Kabupaten Sintang. Namun regulasi yang akan dikeluarkan oleh Pemkab Sintang memang harus dikaji lebih mendalam supaya tidak bertentangan dengan aturan pemerintah pusat. Suryatini melaporkan.
4: Pendengar, pemerintah Kabupaten Sintang terus berupaya memastikan penyaluran pupuk subsidi kepada petani berjalan tepat sasaran dan sesuai kebutuhan. Laporan selengkapnya disampaikan Danindra Sita.
11: Pemerintah Kabupaten Sintang melalui Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura terus berupaya memastikan penyaluran pupuk subsidi kepada petani berjalan tepat sasaran dan sesuai kebutuhan di lapangan. Selain meningkatkan pengawasan, pemerintah juga terus mengedukasi masyarakat terkait mekanisme pengajuan dan pemanfaatan pupuk subsidi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Sintang Martin Nandung menyampaikan, hingga kini masih terdapat sebagian masyarakat yang belum memahami proses penyaluran pupuk bersubsidi. Padahal alokasi pupuk yang diterima Kabupaten Sintang berasal dari usulan kebutuhan yang diajukan langsung oleh kelompok tani melalui sistem elektronik rencana definitif kebutuhan kelompok atau ERDKK.
3: Untuk pupuk subsidi ini prosesnya dia melewati usulan yang namanya ERDKK. Jadi mereka kelompok ini membuat usulan kebutuhan mereka selama 1 tahun, nanti di-upload di aplikasi. Setelah itu baru kita dapat alokasi pupuk. Kemudian tidak semua komoditas tanaman juga boleh menggunakan pupuk subsidi. Salah satu contoh bahwa keinginan masyarakat juga cukup besar untuk menggunakan pupuk subsidi untuk tanaman sawit. Tapi tanaman kelapa sawit tidak masuk dalam komoditas yang disubsidi oleh pemerintah yang boleh menggunakan pupuk subsidi.
11: Martin menjelaskan, saat ini penyaluran pupuk subsidi di Kabupaten Sintang dilakukan menyesuaikan musim tanam agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh petani. Lebih lanjut, pemerintah Kabupaten Sintang berharap semakin banyak petani yang memanfaatkan program pupuk subsidi secara tepat dan bertanggung jawab sehingga mampu meningkatkan hasil produksi pertanian sekaligus mendukung ketahanan pangan daerah. Danindra Sita melaporkan.
4: Pendengar, Anda masih bersama kami di Warta Berita RRI Korwil 9 Kalimantan Barat, di mana Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di website kami www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Kita beralih mendengar ke informasi berikutnya. Bupati Kuburaya Sujiwo saat menghadiri peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah di Yayasan Pendidikan Al-Karimah kemarin mengatakan, pendidikan berbasis Al-Quran memiliki peran penting, terutama dalam membentuk karakter generasi muda yang berakhlak dan berdaya saing. Kita ikuti laporannya.
12: Pemkab Kuburaya mendorong lahirnya lebih banyak generasi penghafal Al-Quran di kabupaten setempat. Bupati Kuburaya Sujiwo saat menghadiri peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah di Yayasan Pendidikan Al-Karimah kemarin mengatakan, pendidikan berbasis Al-Quran memiliki peran penting dalam membentuk karakter generasi muda yang berakhlak dan berdaya saing. Pemerintah Kabupaten Kuburaya menyatakan siap mendukung program pendidikan keagamaan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus memperkuat nilai-nilai moral di kalangan generasi muda.
13: Mempunyai keyakinan saya, kenapa di pondok pesantren, ya boarding school, termasuk ini SMP Quran Al-Karimah ini ketika lulus, mereka akhlaknya itu lebih baik. Karena memang selama mereka di pondok atau di boarding school itu, persoalan akhlak itu jamnya, dididik jamnya itu lebih lama, lebih banyak jamnya. Maka begitu keluar, mereka mempunyai akhlak yang baik.
12: Sujiwo berharap semakin banyak anak-anak yang termotivasi menjadi hafiz dan hafizah sehingga mampu mengamalkan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi teladan di lingkungan masyarakat. Sujiwo juga menilai keberadaan SMP Quran Al-Karimah menjadi satu di antara aset penting dalam mencetak generasi muda yang tidak hanya unggul secara akademik tetapi juga memiliki fondasi keimanan dan akhlak yang kuat. Sementara itu, Yayasan Pendidikan Al-Karimah menyambut baik dukungan pemerintah daerah dan menegaskan komitmennya mencetak generasi Qurani yang unggul serta berakhlak mulia. Hermanta melaporkan.
4: Pendengar, sejumlah masjid di Sintang melaksanakan berbagai kegiatan memperingati Tahun Baru Islam 1448 Hijriah. Laporan selengkapnya disampaikan Ade Ramli.
14: Sejumlah masjid di Sintang melaksanakan peringatan Tahun Baru Islam dengan berbagai kegiatan akhir dan awal tahun Hijriah, antara lain membaca surah Yasin bersama di masjid serta melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Ketua Umum Pengurus Masjid Jami Sultan Nata Sintang Ade Muhammad Iswadi mengatakan pihaknya mengadakan kegiatan pembacaan surah Yasin dan pengajian. Ia berharap berbagai ibadah yang dilaksanakan membawa kebaikan dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
15: Berikutnya warga sekitar ibadah yang dirangkai dengan membawa kebaikan bagi kita semua.
14: Ketua Muslimat Nahdlatul Ulama NU Kabupaten Sintang Ustazah Nurul Fadilah mengatakan pada momentum Tahun Baru Islam 1447 Hijriah yang merupakan bulan pertama dalam kalender Hijriah. Penanggalan Hijriah diawali dari peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW sehingga menjadi penanda pergantian tahun bagi umat Islam. Umat Islam diajak untuk melakukan muhasabah diri, evaluasi diri penting dilakukan untuk melihat apakah kebaikan yang dilakukan selama setahun terakhir mengalami peningkatan atau justru menurun. Nurul Fadil

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: SMK Muhammadiyah SMK Pusat Keunggulan. Kami SMK Muhammadiyah Satu Sintang mengundang Anda untuk bergabung dengan sekolah kami dalam penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. Kenapa harus sekolah kami? Sekolah kejuruan dengan jurusan favorit, fasilitas kegiatan belajar mengajar dan praktik yang lengkap, lebih dari 200 siswa yang diterima setiap tahunnya, tenaga mengajar dan profesional, pembekalan ajaran agama yang kuat, sarapan lulusan di dunia kerja yang langsung bekerja pada bidangnya, program keahlian, 1. Teknik kendaraan ringan atau TKR, 2. Teknik sepeda motor atau TSM, 3. Teknik komputer dan jaringan atau TKJ, 4. Desain komunikasi visual atau DKV, 5. Manajemen perkantoran atau MP, 6. Akuntansi atau AK. Informasi pendaftaran lebih lanjut hubungi admin sekolah di 0853-4652-0098, Aswira Ningsih SEMMGR di 0853-5234-2501, atau datang langsung ke SMK Muhammadiyah Satu Sintang, Jalan Aksaya 2, nomor 18A, Kelurahan Tanjung Puri, Sintang.

0: Ya baik pendengar, sudah di jam 17 lebih 31 menit waktu Indonesia Barat. Itu tadi beberapa informasi yang telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda, di mana informasi-informasi juga kami kutip juga ya dari laman rri.co.id. Dan kami juga informasikan di mana azan maghrib hari ini untuk wilayah Sintang dan sekitarnya nanti di jam 17 lebih 42 menit waktu Indonesia Barat. Menantikan azan maghrib, kami hadirkan lagu-lagu bernuansa Islami ke ruang dengar Anda.
1: Pro 1.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

Ikhlas, Sania Idrus. Kita sering mendengar dan meyakini bahwa semua yang kita rencanakan tetaplah Allah yang menentukan. Tugas kita sebagai manusia dan sebagai hamba Allah ikhlas akan ketentuan Allah. Tidak jarang rencana kita tidak sesuai dengan keadaan, namun tetaplah tugas kita adalah ikhlas menjalani realita dan keadaan yang ada sebagai bentuk penghambaan kepadanya. Meyakini bahwa yang terjadi pada kita adalah takdir terbaik menurut versinya, takdir yang membuat kita akan mendekat kepadanya. Kita pun sering mendengar belajar ikhlas seperti surat Al-Ikhlas yang bahkan isinya tidak menampilkan kata ikhlas di dalamnya. Karena ikhlas itu adalah perihal hati yang hanya kita dan Allah yang mengetahuinya.

0: Ya baik pendengar, sudah di jam 17 lebih 42 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Sintang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Belajar ikhlas. Ikhlas adalah memurnikan niat hanya semata-mata mencari ridha Allah dan mentaati perintah-Nya. Ikhlas akan menyembunyikan namamu di hadapan penduduk bumi, namun menyemarakannya di hadapan penduduk langit. Tiada keindahan seindah ikhlas. Ia adalah kemurnian, kecerdasan memahami bahwa apa yang tampak tak layak untuk terlalu dipusingkan. Apa yang tak tampaklah yang nanti akan tampak, yang layak untuk dipikirkan. Diri yang ikhlas adalah ia yang teguh mengekang keinginan untuk dihargai penduduk bumi, berusaha keras agar nama tak tampak. Namun jika terpaksa tampak, ia jauhkan hatinya dari keinginan untuk menambah ketampakan itu. Ia hanya peduli pada yang nanti. Sebab kita hidup masih dengan mata, maka mudahkanlah terpaku diri pada apa yang ada di hadapan semata. Padahal sudah menjadi hukum alam jika kita mencermati yang dekat, yang jauh tak terlihat. Amalan yang tampak pada penduduk bumi sangat rawan melalaikan diri ini untuk mengejar kemurnian hati. Ikhlas sungguh mudah terucap lisan, berat kala dijalankan. Karena hati yang gemar berbolak-balik ini sungguh mesti menembus pandangan sempit, terus meninggi hingga melangit. Tiada tenaga yang memungkinkannya demikian selain keyakinan bahwa tersembunyinya nama di hadapan penduduk bumi berarti semaraknya ia di hadapan penduduk langit. Neil Amelia.

menikmati yang ada. Seringkali kita membandingkan hidup orang lain lebih bahagia. Yang tidak kita ketahui adalah cara orang lain bersyukur, cara orang lain menghadapi masalahnya, dan cara orang lain menemukan bahagianya. Terkadang yang kita butuhkan bukan tentang memiliki kebahagiaan seperti orang lain, tetapi bagaimana kita belajar bahwa sesuatu yang milik kita akan menjadi milik kita, dan yang bukan milik kita harus kita relakan. Bagaimana kita menikmati yang kita punya akan berdampak bagaimana hidup kita. Jika kita bersyukur, maka Allah akan tambah. Tapi jika kufur, maka yang rugi adalah diri kita sendiri. Mari kita belajar bagaimana menikmati yang ada. Kita hanya fokus pada kebahagiaan kita, bukan melirik kebahagiaan orang lain. Bahkan bisa saja kehidupan kita yang kita keluhkan adalah kehidupan yang diinginkan oleh orang lain. Sania Idrus.

Seperti rimba waktu, kadang jenuh menggerutu, lelah mengakar, bosan menyerbu. Padahal dulu semangat luar biasa, senang bercengkrama dengan sesama. Entah kesibukan atau menua usia, kadangkala berinteraksi, chat saja dianggap biasa. Semakin lama makin terasa, menjauh dan jauh lagi. Ikatan kebersamaan, persahabatan, persaudaraan lepas begitu saja. Apakah ada yang salah? Ramu lagi senyuman indah, jalin lagi uhwa. Semangati lagi dengan hal-hal baik yang indah, agar hari semakin cerah. Tak inginkah dicemburui langit karena kebaikanmu? Tak inginkah damainya hatimu? Tak inginkah bermaknanya harimu? Tak inginkah harimu penuh senyum untukmu? Biarkan lelah menjadi taburan rasa yang bisa dibanggakan kelak di akhirat. Jadi, ramu lagi semangatmu.

0: masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Hingga di sini kami hadirkan lagu bernuansa Islami ke ruang dengar Anda, dan tentunya Anda masih bersama kami di program 1 RRI Sintang. Di Sintang sore ini masih bersama saya Yaptor ya, temani Anda pendengar hingga nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Masih akan kami hadirkan rangkaian informasi menarik lainnya ke ruang dengar Anda. Jangan lupa untuk terus dengarkan program 1 RRI Sintang melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download lewat Play Store ataupun App Store di handphone Anda. Jangan lupa juga untuk follow-follow ya akun media sosialnya Pro 1 RRI Sintang, baik itu Instagram, Facebook ataupun TikTok RRI Sintang.

bahwa kecoa dapat hidup 9 hari tanpa kepala. Hal ini karena kecoa dapat bernafas melalui spirakel lubang pernafasan yang terletak di sisi tubuhnya, sehingga mereka dapat mengambil oksigen bahkan tanpa kepala. Selain itu, sistem saraf kecoa yang terdesentralisasi juga memungkinkan mereka untuk melakukan beberapa fungsi dasar tanpa kepala. Namun, kecoa tidak dapat hidup selamanya tanpa kepala karena mereka masih memerlukan makanan dan air untuk bertahan hidup. Kemampuan kecoa untuk hidup tanpa kepala ini memang sangat unik dan menarik, dan telah menjadi subjek penelitian ilmiah untuk memahami lebih lanjut tentang biologi dan fisiologi kecoa.

0: Ada pasti bersama kami pendengar di program 1 RRI Sintang. Dan bagi Anda yang sudah lelah juga ya dengan aktivitas Anda hari ini, jangan lupa istirahat, mandi, makan. Apalagi mungkin bagi Anda yang hari ini sibuk sekali ya, jangan lupa istirahat dan semangat. Yang pastinya bagi Anda yang saat ini sedang menjalankan tugas-tugas Anda, baik itu mungkin yang lagi menyelesaikan tugas sekolah, kuliah, ataupun mungkin yang lagi kerja juga ya. Oke, baik pendengar, dan informasi selanjutnya yang akan kita bahas ini beberapa manfaat tape singkong ya untuk kesehatan yang perlu kita tahu. Dimana selain cita rasa yang khas, tape singkong juga memiliki beragam manfaat ya bagi kesehatan. Dimana manfaat tape singkong tersebut tidak terlepas juga dari kandungan nutrisi di dalamnya yang diketahui juga baik untuk daya tahan tubuh dan kesehatan organ pencernaan. Ya, tape atau disebut juga dengan peyum ya, ini merupakan makanan tradisional yang terbuat dari fermentasi singkong. Proses fermentasi singkong dengan ragi juga menciptakan rasa tape yang manis dan sedikit asam dengan aroma alkohol yang ringan. Dan yang menariknya juga di mana tape singkong mengandung beragam nutrisi ya yang bermanfaat juga bagi kesehatan tubuh kita. Di dalam 100 gram tape singkong misalnya terkandung sekitar 169 kalori dan beberapa nutrisi lainnya. Ada air, karbohidrat, serat, protein, lemak, kalsium, dan juga fosfor. Ya, selain berbagai nutrisi, manfaat tape singkong juga berasal dari vitamin di dalamnya ya, seperti vitamin C dan vitamin B12. Kandungan vitamin pada singkong tersebut juga dinilai meningkat berkat proses fermentasi. Berkat kandungan gizinya yang melimpah, ternyata tape singkong ya cocok juga dikonsumsi oleh siapapun termasuk juga ibu hamil. Dan tentunya informasi ini kami kutip dari laman alodokter.com. Dan beberapa manfaat dari tape singkong yang perlu kita tahu yaitu bisa menghangatkan tubuh ya. Jadi tape singkong ini sering dijadikan sebagai salah satu makanan yang dapat menghangatkan tubuh. Kandungan alkohol yang ringan dari hasil fermentasi dengan ragi ini menjadi faktor utama yang memicu efek hangat pada tubuh setelah mengkonsumsi tape. Hal ini juga membuat tape cocok dikonsumsi saat cuaca dingin. Dan tentunya masih banyak lagi yang manfaat tape singkong. Akan lanjut kita bahas pendengar, tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: memakai cincin di jari tengah supaya jadi kaya. Memakai cincin di jari yang benar ternyata akan membawa keberuntungan. Secara tradisional, memakai cincin di jari yang berbeda ternyata memiliki maksud dan tujuan. Ada yang mengatakan cincin di tangan kiri tentang cinta dan memakai cincin di tangan kanan tentang kekayaan. Di Chinese culture, dipercaya kalau tangan kiri melambangkan status hubungan dan tangan kanan melambangkan keinginan. Di kelingking kiri, artinya tidak percaya sama pernikahan dan Anda memilih untuk single. Cincin di jari manis kiri artinya sudah menikah. Cincin di jari tengah kiri artinya sudah bertunangan atau sedang dalam suatu hubungan. Cincin di telunjuk kiri artinya lagi single, jadi siap untuk tebar pesona. Dan cincin di ibu jari kiri melambangkan posisi sebagai bos atau kekayaan, kemandirian, dan kuasa. Karena kalau pakai cincin di ibu jari artinya Anda tidak peduli dengan cinta, tetapi peduli dengan power dan status. Sedangkan cincin di kelingking kanan artinya Anda mau mengusir roh jahat. Cincin di jari manis kanan bisa bikin bisnis Anda semakin berkembang dan membantu orang yang kamu cintai menjadi sukses. Cincin di jari tengah kanan bisa menarik kekayaan untuk datang. Cincin di telunjuk kanan bisa memperbaiki nasib dan keberuntungan. Cincin di ibu jari kanan melambangkan perempuan yang mandiri, sehat, dan umur panjang. Kalau kamu suka pakai cincin di jari yang mana? Jangan sembarangan memakai cincin, karena ada artinya. Kalau menurut kamu, ini mitos atau fakta?
1: Pernahkah kamu bertanya kenapa simbol at digunakan untuk alamat email? Simbol yang terlihat seperti seekor burung merpati ini punya sejarah yang unik. Simbol at yang kita kenal sekarang ini ternyata berasal dari bahasa Latin, yaitu at yang berarti di. Simbol ini awalnya digunakan oleh para pedagang di abad pertengahan untuk menunjukkan ukuran dan harga barang. Lambat laun, simbol ini menjadi semacam singkatan untuk kata at dalam bahasa Inggris. Kenapa simbol ini kemudian diadopsi dalam dunia email? Sebenarnya tidak ada alasan yang sangat spesifik. Namun diperkirakan simbol at dipilih karena bentuknya yang unik dan mudah diingat. Jadi, setiap kali kamu mengetik alamat email, sebenarnya kamu sedang menggunakan simbol kuno yang dulunya digunakan untuk berdagang. Menarik, bukan?

0: Oke, baik pendengar, jadi manfaat, ragam manfaat ya dari tape singkong untuk kesehatan ternyata banyak ya manfaatnya. Selain bisa menghangatkan tubuh, ternyata manfaat lain dari tape singkong ini juga bisa menjaga kesehatan pencernaan. Jadi manfaat tape singkong penting ya bagi kesehatan sistem pencernaan tubuh. Proses fermentasi singkong dalam pembuatan tape juga dapat meningkatkan kandungan probiotik di dalamnya. Jadi kandungan tersebut juga penting untuk meningkatkan kesehatan sistem pencernaan. Probiotik juga dapat melawan bakteri jahat dan mendukung pertumbuhan bakteri baik di saluran cerna. Dan selain itu pendengar, bisa mencegah konstipasi ya. Jadi tape merupakan salah satu makanan yang baik juga dikonsumsi untuk mencegah konstipasi atau sembelit. Ya, selain kandungan probiotiknya, manfaat ini juga dapat diperoleh dari kadar air dan serat ya di dalamnya yang cukup tinggi juga. Jadi konsumsi makanan tinggi air dan serat dapat melembutkan serta memadatkan tinja ya. Dengan begitu, tinja juga bisa dengan mudah dikeluarkan dan BAB juga menjadi lebih lancar. Dan selain itu pendengar, bisa menjaga daya tahan tubuh kita juga ya. Jadi sebagian besar faktor yang membentuk imunitas tubuh dapat ditemukan di usus. Oleh karena itu, sistem pencernaan yang sehat merupakan kunci dari daya tahan tubuh yang kuat. Konsumsi makanan fermentasi seperti tape juga dapat membantu usus dalam memecah ya makanan dan juga meningkatkan kadar probiotik yang juga mampu memperkuat sistem kekebalan tubuh kita.
1: Pro 1.

Tahukah Anda ketika Anda asik menatap ponsel Anda hingga larut malam, cahaya biru dari layar menembus ke dalam kulit Anda. Cahaya biru ini merusak kolagen dan elastin, protein yang menjaga kulit Anda tetap halus dan kencang. Seiring waktu, kerusakan ini dapat menyebabkan keriput, garis-garis halus, dan bintik-bintik hitam yang membandel, membuat Anda tampak lebih tua dari usia sebenarnya. Dan bila Anda secara terus-menerus menatap ponsel, maka dapat menimbulkan lebih banyak garis dan kerutan di leher. Lalu, apa dampak lain dari cahaya biru? Cahaya biru memiliki gelombang pendek dan energi tinggi, sehingga paparan yang terus-menerus bisa merusak sel retina, memicu stres oksidatif yang berpotensi menyebabkan degenerasi makula, penyebab utama kebutaan di usia lanjut. Hasilnya, tidur tidak nyenyak, badan lesu, dan resiko gangguan kesehatan jangka panjang. Penelitian menunjukkan paparan blue light atau cahaya biru berlebihan bisa mempercepat kerusakan protein di lensa mata, meningkatkan risiko katarak, penyakit yang membuat penglihatan seperti tertutup kabut. Menatap layar berjam-jam membuat mata kering, lelah, dan memicu sakit kepala. Ini adalah cara tubuh berteriak meminta Anda berhenti. Mari kita jaga kesehatan mata kita.

0: Abid udah buka WA belum?
1: WA apa tu kak?
0: Grup kita. Kakak bacakan je lah ya. Hmm. Assalamualaikum. Sanak saudara, semua hari minggu ini kita kumpul di rumah kami ya. Acara makan-makan dalam rangka syukuran Sinta keterima kerja. Undangan makan-makan, Bid, rupanya.
1: Makan-makan kita, kak. Ada catatan di bawahnya nih, kak. Dengan catatan tidak ada yang bahas-bahas nikah sama Sinta.
0: Oh iya ya, si Sinta kan umurnya seharusnya udah nikah tuh, Bid.
1: Ya kan, kak?
2: Udah, jangan takut. Ada mama yang hadapi mereka ya.
0: Hai, Sinta.
3: Hai, Bi Winda.
0: Selamat ya, sayang. Udah kerja. Kapan nih?
2: Hai, Kak Sri. Halo, Sinta.
3: Bi Fitri.
2: Selamat ya, Sinta, ponakanku tersayang. Kerja dah bagus, tunggu apa lagi lah kan? Carilah.
1: Saya aja emaknya gak nyuruh buru-buru kok, mbak.
4: Terlalu sering menanyakan kapan nikah itu termasuk bullying loh. Sebab bisa menyebabkan tekanan psikologis seperti cemas, merasa kurang dan minder. Akibatnya, ia enggan berada di perkumpulan keluarga.

Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami di program A1 RD Sintang. Masih membahas ya beberapa membahas tape singkong untuk kesehatan. Dan selanjutnya pendengar, sebagai cemilan sehat juga. Jadi karena kandungan nutrisinya yang beragam juga, ternyata tape singkong cocok ya dikonsumsi sebagai cemilan sehat. Ya selain itu, untuk mendapatkan membahas tape, Anda juga bisa mencampurkan atau mengolahnya sebagai hidangan penutup seperti es buah, es cendol, ataupun es krim. Waduh, udah kebayang ya segarnya, apalagi dengan kondisi cuaca Sintang yang saat ini memang lagi panas-panasnya ya. Dan juga selain itu pendengar, bisa meningkatkan energi juga. Jadi konsumsi tape juga dapat meningkatkan energi bagi tubuh. Membuat tape ini juga berasal dari kandungan karbohidrat yang cukup tinggi juga ya di dalamnya. Bahkan kandungan karbohidrat pada singkong hampir setara juga dengan seporsi nasi. Ya, karbohidrat merupakan sumber bahan bakar utama tubuh yang akan diubah juga menjadi glukosa dalam darah, di mana glukosa inilah yang nantinya dapat memberikan tubuh energi ya untuk bergerak dan juga menjalankan berbagai aktivitas. Dan selain itu bisa mengatasi anemia juga. Jadi manfaat tape singkong untuk mengatasi anemia diperoleh dari kandungan vitamin B12 ya di dalamnya, di mana kandungan B12 pada tape singkong diketahui juga meningkat selama proses fermentasi menjadi tape. Dan vitamin ini juga baik untuk membantu pembentukan sel darah merah dalam tubuh. Dan oleh karena itu pendengar, tape juga bisa dijadikan sebagai salah satu pilihan makanan yang baik untuk penderita anemia.

Saksikan sejarah terbesar sepak bola dunia hanya di layar dan gelombang udara kebanggaan Indonesia. TVRI bersama LPP RRI resmi berkolaborasi menghadirkan kemeriahan Piala Dunia 2026 langsung dari Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Nikmati setiap momen pertandingan kelas dunia. Komentator terbaik Indonesia, siaran langsung yang jernih dan menjangkau seluruh negeri. Dari kota hingga pelosok, dari layar televisi hingga radio, semua bisa ikut merasakan atmosfer Piala Dunia. Jangan lewatkan, dukung tim favoritmu dan jadilah bagian dari euforia global bersama TVRI dan Radio Republik Indonesia. Piala Dunia 2026, untuk semua, untuk Indonesia.

0: Ya baik pendengar, itu tadi manfaat tape singkong ya untuk kesehatan tubuh memang beragam ya. Jadi makanan fermentasi ini juga cukup mudah didapatkan dan harganya juga relatif terjangkau. Namun konsumsilah tape secukupnya dan jangan berlebihan juga ya. Selain itu ada baiknya juga bila Anda perhatikan juga cara menyantap tape ya. Tape yang digoreng dengan tepung dan minyak juga justru bisa menurunkan kandungan nutrisi dan manfaat dari tape itu sendiri. Dan pendengar, semoga informasi tadi ya tentang manfaat tape singkong untuk kesehatan yang perlu diketahui, semoga informasi tadi juga bermanfaat. Dan tetap bersama kami juga pendengar ya di Sinta sore ini, tentunya masih bersama saya ya terutama nih Anda. Dan pada pukul 19 nanti kita juga akan mengikuti Warta Berita Sentral Pro 3 RRI Jakarta.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baik pendengar, kita akan segera bergabung ya untuk mengikuti Warta Berita Sentral Pro 3 RRI Jakarta.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dengan begitu, Presiden Prabowo akan dapat data yang akurat dari apa sistem ini. Dan ini dikerjakan oleh semua orang Indonesia dan anak-anak muda Indonesia.
2: Seluruh program dan anggaran APBRI tahun anggaran 2027 dirancang untuk selaras dengan tema rencana kerja pemerintah 2027, yaitu akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas, investasi, dan industri.
0: Pemerintah mempercepat transformasi layanan perlindungan sosial melalui digitalisasi. DPR mendorong LPPR RI untuk menjangkau siaran di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Iran meminta Israel untuk menghentikan serangan militer di Lebanon Selatan. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 17 Juni 2026, saya Rudy Zay. Pemerintah mempercepat transformasi layanan perlindungan sosial melalui digitalisasi untuk meningkatkan akurasi data dan memastikan bantuan sosial tersalurkan lebih tepat sasaran. Eliana Zahra melaporkan.
1: Oktober, November, Presiden launching secara nasional.
3: Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah atau KPTDP Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, digitalisasi perlindungan sosial atau Perlinsos telah memangkas proses pendaftaran bantuan sosial secara signifikan. Menurut Luhut, keberhasilan uji coba di Banyuwangi menjadi dasar perluasan layanan ke 42 kabupaten kota dan 1 provinsi.
1: Oktober, November, Presiden launching secara nasional. 541 kabupaten, kami harap itu semua sudah bisa di tempat mungkin 80-90% sampai jalan sehingga akhir tahun kita semua sudah jadi. Dengan begitu, Presiden Prabowo akan dapat data yang akurat dari apa sistem ini, dan ini dikerjakan oleh semua orang Indonesia dan anak-anak muda Indonesia.
3: Penguatan layanan tersebut didukung melalui integrasi data dari 8 kementerian dan lembaga menggunakan pendekatan digital public infrastruktur. Terpisah, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital Vivi Aleidayah yang mengatakan, digitalisasi bansos bukan sekedar memindahkan layanan manual ke platform digital.
4: Tapi ini adalah tata kelola, perbaikan tata kelola agar semua data ini bisa terverifikasi dengan baik dan kemudian memperkuat akurasi dan juga tentunya meningkatkan transparansi kepada masyarakat. Dan pada ujungnya kita ingin agar warga yang memang berhak mendapatkan bantuan ini bisa tepat sasaran.
3: Hingga saat ini, hampir 370 ribu warga telah mengakses layanan Perlinsos Digital untuk melakukan pendaftaran maupun penyampaian sanggahan. Untuk mendukung perluasan layanan, pemerintah menyiapkan 60 ribu agen pendamping guna membantu masyarakat yang belum memiliki identitas kependudukan digital atau IKD. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 7 DPR RI melakukan rapat kerja dengan LPPR RI yang membahas usulan tambahan anggaran RRI untuk menjangkau siaran di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Rian Suryadi melaporkan.
2: Ya, 7.902.000. Gimana akan dipergunakan untuk penyelesaian fisik?
5: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia RRI mengajukan usulan tambahan anggaran sebesar 82,19 miliar rupiah. Hal itu disampaikan dalam pembahasan pagu anggaran tahun 2027 bersama Komisi 7 DPR RI di Komplek Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Tambahan anggaran tersebut dinilai penting untuk memperluas jangkauan layanan informasi publik, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Direktur Utama LPPR RI I. Hendrasmo menjelaskan, usulan tambahan anggaran itu terdiri atas dua komponen strategis. Pertama, pengadaan pemancar ditempatkan di sejumlah wilayah seperti di Sorong, Ambon, Ranai, Mamuju, dan Nunukan. Karena menurutnya pengadaan pemancar tersebut bertujuan mengurangi blank spot siaran RRI.
2: Seluruh program dan anggaran PPRI tahun anggaran 2027 dirancang untuk selaras dengan tema rencana kerja pemerintah 2027, yaitu akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas, investasi, dan industri. Tema ini memiliki tiga subtema yang saling mendukung dan relevan dengan peran LPPR RI.
5: Sementara Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo meminta lembaga penyiaran publik mengambil peran lebih aktif sebagai garda terdepan penyampai informasi publik yang akurat di tengah maraknya penyebaran hoax dan disinformasi, dan juga untuk melakukan edukasi publik untuk melawan penyebaran informasi palsu.
6: Sarana publikasi pemerintah tentunya penting untuk menjadi garda terdepan untuk menjaga, memastikan bahwa informasi yang tepat itu bisa tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. Karena kita memang sudah di era post-truth. Ya, ini mohon izin sedikit saja, memang hanya karena melihat situasi yang cukup mengkhawatirkan.
5: Melalui tambahan infrastruktur tersebut, RRI menargetkan jangkauan siaran dapat mencapai 79% populasi. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI menegaskan perannya tidak hanya sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai sarana edukasi, perekat sosial, hingga garda depan penyebaran informasi darurat saat terjadi bencana. Dari Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Ada upaya dari tiga lembaga ini untuk bisa memastikan.
0: Politeknik Negeri Jakarta mendorong penguatan segmen utama dan industri pariwisata seperti industri meetings, incentive, conventions, dan exhibitions dalam mendukung pertumbuhan pariwisata nasional. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
7: Sektor ini juga kuatkan tadi di sektor ekonomi usaha kecil, sektor dari industri kreatif.
8: Industri meeting, incentive, convention, and exhibition atau MICE dinilai semakin penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif dan pariwisata nasional. Hal tersebut disampaikan Direktur Politeknik Negeri Jakarta, Syamsu Rizal, dalam gelaran Indonesia MICE Conference atau INAMICE 2026 yang berlangsung secara hybrid di kawasan Kemang, Jakarta Selatan hari ini. Ia mengatakan industri MICE tidak hanya mendukung sektor pariwisata. Menurutnya, sektor ini juga menjadi penggerak ekonomi usaha kecil serta industri kreatif melalui berbagai kegiatan berskala nasional dan internasional.
7: Sektor ini juga kuatkan tadi di sektor ekonomi usaha kecil, sektor dari industri kreatif. Tentu dengan adanya industri MICE ini kan mendorong perekonomian Indonesia juga ya, dari sisi sektor-sektor yang saya sebutkan tadi itu. Sehingga hadirnya industri MICE di Indonesia ini yang menguatkan perekonomian Indonesia di sektor sebutan gitu.
8: Sementara itu, Kepala Pusat Data dan Informasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah DKI Jakarta, Aditya Pratama Yudasa Putra, menilai industri MICE memiliki posisi strategis dalam mendukung transformasi Jakarta menuju kota bisnis global. Menurutnya, menjelang usia Jakarta yang ke-500 pada tahun 2027, sektor MICE menjadi instrumen penting untuk menarik investasi, memperluas jejaring internasional, sekaligus memperkuat peran UMKM dalam rantai ekonomi perkotaan.
9: Jakarta sedang bergerak dari capital city menjadi global business city. Perubahan ini bukan sekedar perubahan identitas, tetapi perubahan strategi pembangunan kota. Jakarta akan menjadi kota yang semakin terbuka terhadap investasi, semakin terkoneksi dengan dunia, dan semakin kompetitif dalam menarik talenta, bisnis, serta kegiatan ekonomi berskala internasional.
8: Aditya menambahkan, Jakarta saat ini masih menjadi kontributor terbesar perekonomian nasional dan terus memperkuat posisinya sebagai pusat bisnis, perdagangan, jasa, serta ekonomi kreatif. Oleh karena itu, pengembangan industri MICE dinilai mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif melalui keterlibatan pelaku usaha lokal. Melalui forum INAMICE 2026, para peserta juga membahas pengembangan industri MICE berbasis digital, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta strategi meningkatkan daya saing Indonesia sebagai destinasi penyelenggara event internasional. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta kembali melakukan sidang kasus kredit fiktif Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dengan agenda mendengarkan keterangan saksi. Informasi selengkapnya disampaikan Muhammad Isnen Suhanda berikut ini.
10: Di mana BPKP menetapkan kerugian keuangan negara sebesar Rp992.820.628.228.200 kepada PT Tebo Indah.
11: Pengadilan Tipikor Jakarta kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kredit fiktif Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI kepada PT Tebo Indah dengan terdakwa Handoko selaku pemilik PT Tebo Indah dan Liu Raymond, Direktur PT Tebo Indah. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim menghadirkan saksi-saksi dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, diantaranya Rani Husnaini selaku analisa risiko LPEI. Dalam kesaksiannya, Rani mengatakan jaminan berupa letter of undertaking dari terdakwa Handoko sebelumnya telah dianggunkan kepada perbankan yaitu CNB Niaga, sehingga tidak dapat dicairkan.
12: Apakah itu menjadi salah satu persyaratannya?
13: Bagian dari jaminan memang LOU ini diberikan oleh Metropolis Propertindo Utama. Saya juga melakukan pengecekan di dalam laporan keuangan audit yang tadi saya sebutkan, itu sudah menjadi jaminan juga di bank sebelumnya, yaitu di bank CIMB Niaga.
11: Sementara itu, advokat pendamping terdakwa Handoko mengatakan jaminan yang diberikan PT Tebo Indah sudah dilakukan verifikasi oleh LPEI sehingga pencairan kredit sebesar Rp992,8 miliar disetujui dan diberikan kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit.
14: Perjanjian dana LPEI telah sesuai prosedur dan diterima langsung oleh PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit. PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit telah menyerahkan dokumen-dokumen yang menjadi persyaratan pencairan, yaitu studi kelayakan dan laporan pengawasan proyek pembangunan pabrik kelapa sawit, beserta lampirannya sebagaimana syarat pencairan. Yang kedua, LPEI juga telah melakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit sebelum melakukan pencairan. Jadi poin utamanya di sini adalah pemeriksaan dan verifikasi sudah dilakukan oleh LPEI.
11: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa Handoko dan Liu Raymond telah mengajukan pencairan fasilitas pembiayaan dengan dokumen pendukung berupa invoice dan kontrak fiktif serta menggunakan fasilitas pembiayaan dari LPEI tidak sesuai dengan tujuan proposal dan perjanjian pembiayaan. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masyarakat diharapkan dapat membuat perencanaan keuangan yang baik dalam sistem pembayaran non-tunai agar memberikan kemudahan transaksi dan tidak konsumtif. Laporan selengkapnya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
15: Sejak pandemi COVID-19, tren transaksi digital semakin berkembang di masyarakat. Sistem pembayaran non-tunai semakin memudahkan transaksi dan membuat masyarakat lebih mudah membelanjakan uangnya, apalagi jika ada iming-iming promo atau cashback yang membuat orang mudah tergiur membeli barang yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan, tanpa terasa uang pun semakin menipis. Itulah sebabnya di era non-tunai atau cashless sekarang ini, masyarakat harus membangun kebiasaan finansial yang bijak dan terencana. Perencana keuangan Melvin Mumpuni menyampaikan hal tersebut dalam acara OVO Fintalk bertema bijak di era cashless di Jakarta hari ini. Melvin menekankan apa yang disebutnya mindful spending, yaitu kebiasaan untuk mengatur pengeluaran, mengawasi pengeluaran, dan tetap berhati-hati melakukan transaksi digital. Selain itu, memperkuat pondasi pendapatan juga penting agar tidak besar pasak daripada tiang.
16: Dalam situasi sekarang, pastikan penghasilan kita tetap lebih besar daripada pengeluaran dan punya lebih dari satu sumber penghasilan. Sekarang kalau cuma hidup mengandalkan satu sumber penghasilan, PR-nya terlalu berat. Kedua, itu punya tabungan dan ada berat. Nah, syukur-syukur kalau punya tabungan, kasih return-nya, kasih bunganya bagus. Syukur-syukur bisa begitu. Nah, yang ketiga, itu ya kalau utang, boleh nggak pilih utang? Boleh. Tapi kalau penghasilan kamu 10 juta, cicilanmu jangan 5 juta lah, berat lah. Kalau cicilanmu 6 juta, berat lah untuk itu. 3 juta masih boleh nggak, Bin? Boleh lah. 3 juta sampai 3 juta, 3 juta setengah maksimal masih oke lah kalau penghasilan 10 juta.
15: Sementara itu, Kepala Strategi Integrated Marketing Communication OVO Asep Haikal mengatakan, penggunaan pembayaran digital semakin meningkat bukan hanya untuk belanja daring, tetapi juga untuk pembayaran transaksi di merchant fisik atau offline. Menurut Haikal, dalam 5 tahun terakhir, dari tahun 2021 hingga 2025, total transaksi OVO meningkat lebih dari 77%. Tahun 2021, transaksi di merchant online sebesar 68%. Tetapi di tahun 2025, sekitar 69% merupakan transaksi melalui merchant fisik. Transaksi terbesar masih didominasi oleh transaksi pembelian makanan dan minuman atau F&B, utamanya dengan menggunakan kris.
17: Dan ketika kita belanja apa, tadi kan F&B ya, jadi kita dapat cek lagi nih, F&B belanja apa sih? Ternyata lebih dari 50%-nya itu mereka belanja hal-hal kecil. Jadi yang kira-kira tuh di bawah nominal 25.000. Ya tadi aku bilang tentang kopi-kopi yang murah gitu ya.
15: Sementara itu, data Bank Indonesia menunjukkan per April 2026 transaksi pembayaran digital tumbuh 43% secara tahunan. Ini mencerminkan transaksi digital khususnya sistem pembayaran non-tunai semakin dekat dengan keseharian kehidupan masyarakat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci dan beberapa wilayah di tanah air berikut ini.
18: Saatnya kita ikuti info haji.
0: Kami awal informasi dari Tanah Suci. Jemaah Haji Indonesia tengah dalam perjalanan dari Mekah ke Madinah, di antaranya yaitu SOC 74 di Sektor 9 Daerah Kerja Mekah. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
19: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Saat ini pendengar, pendorongan Jemaah Haji Indonesia dari Mekah ke Madinah di antaranya adalah SOC 74 di Sektor 9 Daerah Kerja Mekah. Sebanyak 350 jemaah haji asal Solo tersebut pada siang ini waktu Arab Saudi akan menuju Madinah. Koper jemaah haji SOC 74 langsung diangkut petugas PPIH Arab Saudi dan pihak syarikat Kebes. Jemaah haji dari SOC 74 Endang Setio mengaku merasakan nikmat ketika beribadah dan memanjatkan doa di Ka'bah dan Masjidil Haram. Ia pun tak lupa untuk selalu doakan keluarga dan keturunannya. Berikut keterangan dari Setio.
20: Iya.
21: Pak Haji ini bersama ibu.
20: Iya.
21: Apa sih yang dirasain selama di Mekah ini secara rohani atau secara spiritual?
20: Ya, alhamdulillah kita bisa merasakan nikmatnya orang ibadah itu sebenarnya. Iya. Jadi ya sangat kita bisa merasakan itu merasakan ibadah di sini lain daripada di Indonesia.
19: Dan pendengar, hari ini sejumlah jemaah haji dari Mekah ke Madinah dilakukan pendorongan. Di antaranya adalah BTJ.

0: Dari tanah suci kita beralih ke tanah air. Setelah menuntaskan rangkaian ibadah haji, sebanyak 154 jamaah haji asal Lombok Utara dijadwalkan tiba di Lombok pada esok pagi. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Afriza Kurniawan. Afriza.
1: Ya baik pendengar, kabar mengembirakan datang dari tanah suci. Jemaah haji asal Kabupaten Lombok Utara yang tergabung dalam kloter 13 dijadwalkan mulai bertolak dari Madinah menuju Indonesia hari ini, Rabu 17 Juni 2026. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara, rombongan jemaah haji kloter 13 akan diberangkatkan dari Bandara Madinah menggunakan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA-5413 pada pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah menuju Bandara Internasional Lombok. Dan pendengar, menurut informasi dari Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara, yakni Haji Suparlan, para jemaah dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Lombok pada Kamis pagi sekitar pukul 8.50 waktu Indonesia Tengah. Dan setelah tiba, seluruh jemaah akan diarahkan menuju Asrama Haji Mataram untuk menjalani proses penyambutan dan administrasi sebelum kembali ke daerah masing-masing. Dan dapat kami informasikan juga pendengar, pada musim haji tahun 2026 ini, Kabupaten Lombok Utara memberangkatkan sebanyak 154 orang jamaah. Jumlah tersebut terdiri dari 80 jamaah laki-laki dan 74 jamaah perempuan. Dalam perjalanan ibadah haji, jemaah asal Lombok Utara tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 13 bersama jemaah dari Kabupaten Sumbawa Barat dan Kota Bima. Dan pendengar, saat ini saya sedang bersama dengan salah seorang keluarga jemaah haji asal Tanjung, Kabupaten Lombok Utara. Ya, dengan siapa?
2: Halo, saya Awang.
1: Ya, mungkin Mas Awang, bagaimana perasaan Anda mendengar info bahwa keluarga bertolak dari Tanah Suci menuju Tanah Air atau menuju Lombok ini?
2: Tentunya senang ya, apalagi mereka pulang dalam keadaan aman dan ini kan udah nunggu lama untuk dapat panggilan haji. Jadi untuk dapat yang sekarang itu mereka bahagia sekali, terutama apalagi saya sebagai anak sangat bahagia ya begitu.
1: Tentu sangat bersyukur ya Mas Awang ya. Mungkin harapan untuk orang tua yang bertolak dari Tanah Suci menuju Lombok ini apa harapannya?
2: Tentu harapannya seperti pada setiap anak pada umumnya, semoga saja haji mereka nih mabrur gitu.
1: Ya, terima kasih Mas Awang.
2: Ya, sama-sama.
1: Dan pendengar, selama berada di Tanah Suci, para jemaah telah melaksanakan rangkaian ibadah haji mulai dari wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah dan Mina, hingga menyelesaikan tawaf dan sa'i sebagai bagian dari penyempurnaan rukun Islam kelima. Dan pendengar, kepulangan para tamu Allah ini tentu menjadi momen yang dinantikan oleh keluarga dan masyarakat di Kabupaten Lombok Utara. Berbagai persiapan penyambutan juga mulai dilakukan agar proses kepulangan berlangsung tertib, aman, dan lancar. Dan dapat kami informasikan juga bahwa pihak Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara berharap seluruh jamaah dapat menjalani perjalanan pulang dengan selamat tanpa kendala berarti. Selain itu, doa dan harapan juga disampaikan agar seluruh jamaah memperoleh predikat haji yang mabrur serta dapat menjadi teladan di tengah masyarakat setelah kembali ke tanah air. Dari Kabupaten Lombok Utara, saya Reza Kurnia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi mancanegara, Iran memperingatkan jika Israel tidak menghentikan serangan militer di Lebanon Selatan, maka Israel harus bersiap menghadapi respons keras dari militer Iran. Komando militer utama Iran menyatakan, sejak Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan berakhirnya perang, militer Israel telah melanggar gencatan senjata di Lebanon Selatan sebanyak 84 kali dan Israel masih terus melakukan serangan terhadap rakyat Lebanon. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, ribuan pendukung timnas Argentina di kota Ambon memadati jembatan Merah Putih dan ruas-ruas jalan utama setelah idola mereka Lionel Messi menciptakan hat-trick ketika membungkam Al Jazair dengan skor 3-0. Abdullah Liorima melaporkan selengkapnya.

ketertinggalan setelah striker idola mereka Lionel Messi mencatatkan hat-trick dalam laga pembuka grup C Piala Dunia 2026. Sebelumnya masa pendukung ayam jantan Prancis juga turun jalan menyusul hasil positif Kylian Mbappe dan kawan-kawan membekuk timnas Senegal 3-1. Masa pendukung Argentina di kota Ambon memusatkan konvoi di jembatan Merah

0: saya juga fans Argentina sebelumnya menyampaikan himbauan agar euforia Piala Dunia 2026 jangan sampai menciderai ikatan hidup orang bersaudara antar sesama anak negeri.
1: Mari kita rayakan sukacita riuhnya Piala Dunia 2026 dengan tetap menjaga sportivitas di antara kita, kita jaga kebersamaan kita, kita rawat perdamaian, kita kokoh persatuan para Maluku Kumbai. Pilihan fans kita boleh berbeda. Beta fans Argentina dan istri Beta
2: Brasil.
1: Meskipun berbeda fans kita, tapi kita tetap harmoni.
0: Euforia kemenangan Argentina bukan saja meredah di kota Ambon, tapi juga di kota Masohi, Maluku Tengah, dan kota Bula, Seram, bagian timur. Di Bula, masa pendukung Argentina nonton bareng di kediaman Wakil Bupati.

Piala Dunia 2026 di kota Ambon dipastikan akan terus berlangsung, mengingat tim favorit lainnya seperti Inggris dan Portugal

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: 1.
1: Anda masih mendengarkan Pos 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pos 1.
1: Dengarkan siaran Pos 1 RRI Sintang di daerah Anda.
2: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
1: Semitau 99 MHz,
2: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
1: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Dan pendengar, demikian tadi telah kita ikuti bersama Warta Berita Sentral Pro 3 RRI Jakarta ya, bersama dengan Dudi Zain. Dan kembali lagi bersama kami di program 1 RRI Sinta. Masih bersama saya Yap Troya, teman Anda pendengar hingga nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Ya, tidak terasa juga sudah di jam 19 lebih 31 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya kita ikuti juga Mutiara Malam Kong Hucu malam ini hingga nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1,
5: simak dan ikuti informasi terkini, aktual dan terpercaya hanya di RRI. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
2: Hei, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
1: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
2: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
1: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
2: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Saksikan sejarah terbesar sepak bola dunia hanya di layar dan gelombang udara kebanggaan Indonesia. TVRI bersama LPP RRI resmi berkolaborasi menghadirkan kemeriahan Piala Dunia 2026 langsung dari Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Nikmati setiap momen pertandingan kelas dunia. Komentator terbaik Indonesia, siaran langsung yang jernih dan menjangkau seluruh negeri. Dari kota hingga pelosok, dari layar televisi hingga radio, semua bisa ikut merasakan atmosfer Piala Dunia. Jangan lewatkan, dukung tim favoritmu dan jadilah bagian dari euforia global bersama TVRI dan Radio Republik Indonesia. Piala Dunia 2026, untuk semua, untuk Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Piala Dunia sudah tiba. Saatnya kita bersatu, mendukung tim favorit dengan penuh semangat. Tapi ingat, euforia jangan sampai berujung masalah.
4: Nonton bareng seru sih, tapi jangan sampai begadang tiap hari ya.
5: Dan jangan lupa, jaga ketertiban, hindari konvoi yang membahayakan diri sendiri dan orang lain.
3: Dukung tim kesayangan dengan cara yang positif. Hormati perbedaan, karena sepak bola menyatukan kita semua. Nikmati keseruan Piala Dunia dan siaran informatif lainnya bersama Radio Republik.

0: Ya, pendengar, masih kami hadirkan Mutiara Malam Konghucu malam ini ya, hingga nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan sepertinya Cuy Yeftur harus kalian pamit juga di Sintang sore ini dari jam 15 tadi hingga sekarang ya. Semoga informasi dan juga hiburan yang telah kami hadirkan juga bermanfaat. Dan tetap bersama kami pendengar di program 1 RRI Sintang.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: Pernah gak sih lagi di tempat sepi terus perut kamu bunyi? Udah gitu semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Hari Rabu ya, tanggal bagus nih kayaknya ya. Tanggal 17 Juni 2026. Mari kita awali malam ini dengan senyuman yang indah. Walaupun mungkin kita pernah luka di dalam hatinya, tapi percayalah ketika kita tersenyum maka kita akan bahagia. Jadi jangan nunggu bahagia baru tersenyum, tapi tersenyumlah maka Anda akan bahagia. Kita akan awali kebersamaan kita pendengar di kesempatan malam hari ini dengan Ruang Rindu Nasional. Untuk Anda yang ingin berpartisipasi ya, bergabung jangan ke telepon Prosatu RRI Sintang ya, tapi teleponlah ke Prosatu Jakarta. Ada Ita Purnamasari dan Yudi Ismail. Teleponnya nih pendengar saya bacain ya. Nol, untuk WhatsApp-nya 0811-7972-7912 dan teleponnya 021-344-1499 atau 344-0696. Bintang lamunya siapa kak? Ada Ria Resti Fauzi dan Liz Meinawati. Seperti apa kita sambut saja yuk acara berikutnya Ruang Rindu Nasional bersama Pro 1 Jakarta. Selamat mengikuti.

0: Persahabatan di dunia musik tidak selalu lahir dari kesuksesan yang sama, tetapi dari perjuangan yang saling dipahami. Ketika Liz Menawati mendukung konser 40 tahun berkarya Ria Risti Fauzi yang dirayakan bukan hanya karya, tapi juga kenangan-kenangannya. Lagu boleh berganti generasi, tetapi persahabatan para penyanyi yang tumbuh bersama zaman akan selalu abadi. Ria Risti Fauzi membuktikan arti konsistensi, sementara Liz Menawati menunjukkan bahwa setiap perjalanan tetap memiliki nilai.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Sepatu dari kulit rusa, itu aku tak minta. Tas hitam kulit buaya, itu juga aku tak minta. Selendang dari benang sutra, semua itu ku tak minta. Yang ku inginkan cinta bukanlah harta. Yang ku inginkan hanya buatan Indonesia. Aku suka dengan dia, si dia. Pribadinya yang wajar, biasa. Derai tawanya yang renyah, aku suka. Cara bicaranya yang polos, aku suka. Ku suka. Saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail. Menemani Anda kembali di ruang rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Bener banget. Jadi kalau tadi ada kutipan lagu Sepatu dari Kulit Rusa dan Aku Suka, ini merupakan dua lagu hits besar dari dua bintang tamu kita malam hari ini.
1: Malam ini Mas, tanggal 17 Juni 2026, kita dirilai semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia.
0: Benar banget. Termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
1: Mantep kan?
0: Ya pastinya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital.
1: Segera follow IG dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda. Siap. Dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
0: Kita ini juga ditayangin di televisi RRI Net.
1: Mantap.
0: Jadi yang kangen dengan bintang tamu kita Ria Resti Fauzi bisa dilihat.
1: Iya, bisa.
0: Ada juga Mbak Liz Menawati gitu
1: masih
0: ya.
1: Cantik dan awet muda.
0: Pastinya. Ternyata dua-duanya nih Mbak. Dulu peserta bintang radio loh.
1: Gak nyangka kan.
0: Betul, gak nyangka
1: RRI
0: kita.
1: Keren loh.
0: Oh iya dong. Oh sebentar, boleh agak maju sedikit supaya kedengeran suaranya. Oke.
1: Kita gak sabar Mas, kita harus
0: ngobrol
1: nih dengan bintang tamu yang cantik-cantik yang dua-duanya sudah hadir di studio Pro 1.
0: Oke.
1: Ini dia Ria Resti Fauzi dan Liz Menawati.
0: Yeay.
2: Selamat malam. Pendengar dari RRI
1: Pro 1
0: di seluruh Indonesia.
2: Keren banget.
1: Betul.
2: Kita bisa datang, bisa diundang nih Liz.
1: Iya, hanya di ruang rindu ya Mas Adi.
0: Tadi dua lagu udah kita puterin.
2: Benar-benar rindu yang
1: rindu berat rindu ya Mbak Liz ya. Iya.
0: Apalagi Mbak Liz belum pernah kesini sama sekali. Maksudnya untuk di ruang rindu, ya enggak sih?
2: Makanya rindu berat
0: gitu. Rindu berat.
1: Mantap. Pokoknya selalu kita datang ya di ruang rindu.
0: Nah, ini
1: ya,
0: juga berkaitan dengan konser 40 tahun berkarya atau 4 dekade Baria Resti Fauzi.
1: Duh, bestiku gitu loh. Iya, bes.
2: Padahal dari dulu kalau ketemunya aduh pengen nyeta.
1: Akhirnya nanti tanggal berapa dan di mana?
2: Insya Allah hari Sabtu 27 Juni.
1: Di
2: ballroom
1: Golden Boutique Kemayoran.
0: Tempat kita
2: ada berapa kali
1: tempat
2: ya,
1: nongkrong kita. Ada siapa aja di sana, nanti bakal ada siapa aja bintang tamunya Mbak Ria?
2: Obi Mesak, Enda Estorina, Rati Purwasi, Liz Menawati, Julian, Etri Jayanti,
1: dan Pak Gandhi tentunya.
2: Dan Pak Gandhi, ya.
0: Seru-seru banget bintang tamunya
2: kan,
0: ya kan.
2: Tapi Mas sama Mbak Ita spesial banget karena semua teman-teman itu bawakan lagu-lagu aku dari album-album rekaman aku.
0: Luar biasa.
2: Teman-temannya mau lo nyanyiin lagu aku.
1: Loh, lagunya Ria memang keren-keren. Keren banget dan semuanya hit loh.
0: Cintaku sedalam lautan Atlantik.
2: Iya, salah satunya.
1: Iya, makanya itu terus
2: dan semua hit.
0: Semua hitsnya ya.
1: Jadi ini lagunya Ria. Aku dengar kabar tiketnya sudah sold out.
2: Alhamdulillah.
0: Ya kita gak bisa nonton dong Mbak.
1: Gak bisa dong kan, kita tinggal minta sama Mbak Ria.
0: Tapi gimana sih ceritanya Mbak Liz Menawati ini bisa memberikan support untuk
1: di konsernya nanti.
0: Ikut.
1: Ceritanya gimana, Mbak Liz?
0: Gak pernah denger muncul tiba-tiba langsung.
1: Tiba-tiba muncul di bakal konser Mbak Ria.
3: Kita ini berteman udah cukup lama.
0: Okay.
3: Ya, kita keep contact selalu, selalu menanyakan kabar. Dan Ria itu bestie banget ya sama gue. Karena
1: sama dong.
3: Benar, bestie
2: di mana-mana.
3: Di mana-mana, bestie dia tuh.
2: Amin.
3: Kemudian Ria tuh kan bolak-balik mengutarakan ingin konser gimana ya gitu. Kenapa enggak gitu? Karena ya balik lagi semua lagunya Ria itu hit
2: seperti
3: ya kan, semua lagunya hit. Kenapa mesti ragu gitu loh. Ya biasa. Kan orang kadang-kadang berpikirnya satu dan lain hal perlu kebijakan. Tapi kemudian kita teman-teman semua support Ria. Sehingga Ria itu mengambil momen di mana ini adalah momen yang tepat. Ada ulang tahunnya Ria yang ke-60.
1: Waduh,
3: kan udah sekali ya kan.
0: Seperti masih 35 ya.
1: Iya, awet.
2: 35 berapa puluh tahun yang lalu ya.
3: Jadi kita pokoknya selalu support. Dan alhamdulillahnya semua teman-teman artis yang lain pun support.
0: Oke.
3: Alhamdulillah mendukung semuanya.
2: Terutama Mbak Liz sama Julian. Karena sama Niken ya.
3: Iya, Niken.
2: Sama Niken. Lagi sakit, cepat sembuh ya Niken.
0: Oke.
2: Ya, jadi nggak sengaja tuh ketemuan kita ya biasa maksi gitu kan?
1: Ya kayak kita
2: kayak
1: dulu
2: kita
1: ya.
2: Juga ya kita kan sering maksi kan?
1: Kita.
2: Ya udah ketemuan terus, ya itu bikin apa ya tahun ini? Nggak sengaja tuh terlontar aja, terus sebenarnya pengen deh bikin 40 tahun aku berkarya nih tahun ini. Karena album pertamaku keluar tahun 85 di bulan awal November atau akhir Oktober gitu, aku lupa. Terus pas aku juga pengen bikin apa ya di 60 tahun ulang tahun aku ini, di umur 60 tahun aku bikin apa ya gitu. Udah Liz gitu. Dan terus terang aja aku tuh worry dengan tiarapnya aku 20 tahun kan. Aku kan enggak
1: tapi jangan salah, ini aku ini kemarin kita show tahun kemarin.
2: Iya,
1: terus suara Ria itu keren banget, enggak berubah sedikit pun.
0: Gitu ya.
1: Ya Mbak Liz ya.
3: Betul, tidak
1: enggak berubah.
0: Nanti kita dengerin lagu barunya juga.
2: Iya, dan juga terus dengan dukungan dari teman-teman dari coba ya, akhirnya terus Julian coba ya, iseng-iseng nawarin ke Pak Gandhi kan. Dan saat itu juga Pak Gandhi karya mau bikin kapan di gabungin aja mau ulang tahun aku ya, terus cek venue kan. Alhamdulillah ada kosong hari Sabtu itu, ya udah langsung gue. Dan kamu gak percaya, saat itu pun aku langsung udah bilang penyanyi A, B, C, D, aku langsung DP. Tadinya sumpah aku pengen Ita loh gitu. Cuma pasti aku langsung gini, gak pasti Ita mau gak sih nyanyi lagu aku.
1: Tuh, aku ditanya juga enggak loh sama Maria. Iya,
2: udah itulah next, itu next aku
1: ya.
2: Tuh kan.
1: Next ya Maria ya,
0: siap kalau begitu. Siap. Ini udah banyak yang nungguin.
1: Udah banyak yang ngantri nih Mbak Ria.
0: Ngantri mau ngobrol sama Mbak Ria Resti Fauzi sama Mbak Liz Menawati. Kita ke bau-bau dulu ya. Ada Bang Albert, selamat malam. Bang Albert.
4: Halo.
0: Oh, silakan ya, Bang Albert. Mbak. Ada Mbak Ria Resti Fauzi
1: dan Mbak Liz
0: sama Mbak Liz.
4: Halo. Hubungannya dengan Ikang Fauzi.
0: Dengan Ikang Fauzi.
1: Sama-sama
2: Fauzi. Sama-sama Fauzi. Tapi kebetulan kalau Fauzi papi aku itu orang Medan.
0: Orang Medan
2: gitu ya. Nah, kalau Mas Ikang Fauzi kalau enggak salah papanya orang Makassar.
1: Oh, Makassar. Okay. Iya. Itu hubungannya.
0: Ada lagi yang mau ditanyakan Bang Albert?
4: Apa yang membuat Anda itu suka menyanyi begitu?
0: Apa yang bikin suka nyanyi? Kita tampung dulu ya pertanyaannya ya. Nanti dijawab ya.
1: Nanti dijawab ya Bang Albert ya.
0: Itu aja Bang Albert.
1: Kita catat dulu pertanyaannya.
4: Iya.
0: Siap.
4: Kalau musik kan sekarang sudah lebih canggih begitu daripada yang dulu.
0: Okay.
4: Yang dulu kan seperti bunyi itu perahu tematang lah begitu.
0: Siap.
1: Oke.
0: Ada pertanyaan lain buat Mbak Liz barangkali?
2: Oh iya.
1: Bang?
4: Itu saja
0: ya.
1: Oke, Bang Albert.
0: Terima kasih. Langsung dari bau-bau kita ke Jember ada Pak Ahmad Abdullah. Pak Ahmad silakan. Pak Ahmad.
1: Selamat malam, Pak Ahmad.
0: Pak Ahmad, terputus tampaknya ya. Kita ke Sorong. Ada
1: Bu Ana.
0: Bu Ana, selamat malam.
5: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bu Ana juga.
0: Halo, halo langsung ke bintang tamu ya, jangan ketawa dulu.
1: Bercanda Bu Ana. Bercanda.
0: Silakan Bu Ana, ada Mbak Ria Resti Fauzi sama Mbak Lis.
1: Iya, ada Mbak Ria dan Mbak Lis.
5: Selamat malam Mbak Ria dan Mbak Lis Menawati. Apa kabar?

0: Terima kasih.
1: Itu cinta remaja itu.
2: Wow. Ya tadi udah diputerin.
1: Banyak lagunya yang bagus-bagus banget.
0: Oh, terima kasih Bu Ana. Biarpun lagu
1: ya. Kasih harapannya. Ya gini pertanyaannya. Mm-hmm. Sekarang sudah punya putra putrinya berapa?
2: Oke, ditunggu ya.
1: Usianya sudah berapa?
2: Siap.
1: Terus sekarang ini selain daripada apa?
2: Yang mana daripadanya?
1: Apa kesibukannya selain daripada menyanyi itu kesibukannya apa?
2: Siap, ditungguin ya Bu Ana. Nanti
1: ya salam-salam dulu.
2: Boleh. Silakan.
1: Salam buat Oma Ana di Palembang, Pak Niustira, Pak Beninjo Manado, terus yang bertugas di Pro 1 Sorong malam ini. Dan semuanya, terima kasih, selamat malam, assalamualaikum, dadah bye-bye.
2: Dadah bye-bye.
0: Bye-bye.
2: Kita menuju Manado. Manado
0: ada Bang Beni.
2: Bang Beni, Jo.
0: Selamat malam Bang Beni.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Memori lewat lagu karya anak bangsa. Bang Yudi, Maita, apa kabar
0: kalian? Alhamdulillah baik. Bang Beni.
2: Langsung ada Mbak Ria Resti Fosi dan Mbak Lis Menawati.
3: Oke. Kita ke langsung Mbak Ria Resti Fosi bersama Mbak Lis Menawati ya.
2: Siap, betul.
3: Oke, assalamualaikum kepada kedua Mbak ya.
0: Waalaikumsalam.
3: Oke, kita langsung ke pertanyaan. Ini pertanyaan kedua-dua ya, kedua bintang tamu.
2: Okay.
3: Karena itu sama itu. Menurut kedua Mbak Resi Fauji dan Mbak Lis, olah vokal yang baik itu seperti apa sih? Semacam apa untuk olah vokal yang paling yang baik menurut Mbak Ria Resi dan Mbak Lis? Itu pertanyaan pertama ya. Untuk pertanyaan kedua, apakah salah satu lagu dari Mbak Lis atau Mbak Ria Resi ada yang pernah mendapat royalti ya, mendapat royalti salah satu lagu mungkin ya.
2: Siap.
3: Itu pertanyaan saya untuk kedua bintang tamu. Itu aja ya, insya Allah ke depan.
2: Buat saya nggak ada ya.
3: Mas Yudi salam ya.
2: Silakan.
0: Siap.
3: Ada Ibu Ana ya di Sorong tadi, Bung Leman Lampung, Angkel Gaji di mana, Sumatera, baru. Gilang di Kertasono, Ayu di Maluku Tengah, mungkin di Toli-Toli. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Bengkulu. Bang Andi, silakan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Suaranya berat nih Bang Andi.
4: Bintang tamunya.
2: Silakan.
0: Langsung ya Bang Andi.
4: Alhamdulillah sehat. Saya mengucapkan selamat ulang tahun dulu buat Mas Yudi Ismail ya.
2: Terima kasih Bang Andi.
0: Ingat aja Bang Andi ini ya Mas. Yoi, birthday boy.
4: Dan juga nanti tanggal 22 nanti ya, tentunya spesial bintang tamu kita yang hadir saat ini di studio ya.
0: Nah, kok tahu sih? Aku ulang tahunnya. Ya tahu dong, Bang Andi gitu loh.
4: Kan ada IG-nya di sini ya.
0: Oh gitu ya. Emang ditulis ya Bang
4: Andi? 23 gitu. Jadi mungkin itu yang bisa dibuka nanti apa Ibu Ana tadi yang disorongnya.
0: Oh iya.
4: Jadi di situ ada semua di IG-nya Mbak Ria Resti Fauzi gitu.
0: Oke.
4: Ya, harapan saya sukses nanti konser 4 dekadenya Mbak Ria ya. Jadi saya tidak ada pertanyaan karena saya tahu profilnya bintang tamu kali ini gitu.
2: Oke. Okay. Terima kasih Bang Andi.
4: Terima kasih. Terlalu berpanjang proyek-proyeknya tentunya.
2: Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, aku diucapin.
0: Enggak.
2: Kita ke Toli-Toli dulu sebentar ya, habis itu kita jawab semua. Mbak Haryanti.
0: Selamat malam Mbak Haryanti.
5: Ya halo, selamat malam Mbak Ito, Purnama Sari.
0: Iya.
5: Ismail.
0: Siap.
2: Selamat malam.
5: Rindu memori lewat lagu.
2: Siap.
5: Ruang Rindu program acaranya Mas Yudi dan Mbak Ita, pemandu acaranya.
2: Betul dong.
5: Salam rindu untuk semuanya.
2: Siap.
0: Kita kepoin
5: bintang tamunya.
2: Oh yeay.
5: Selamat malam Mbak Ria Resti Fauzi.
0: Selamat malam.
5: Menawati ya.
0: Okay. Selamat malam.
5: Salam kenal.
0: Iya, salam kenal juga.
5: Oke. Mungkin pertanyaan saya ini pernah kolaborasi atau gimana kok berdua ya?
2: Oke, ditunggu ya nanti. Ya.

0: Terus itu kalau misalkan kolaborasi ya atau duet gitu, chemistry-nya tuh kalau berkarirnya dari tahun 80-an, chemistry-nya sampai sekarang bisa bareng tuh itu seperti apa?
1: Siap.
0: Dan okay, mungkin sekarang kan banyak penyanyi muda nih, Mbak ya. Banyak penyanyi muda, kira-kira mereka tuh semua bagus-bagus ya, talentanya bagus-bagus. Kira-kira kalau pengen collab dengan mereka tuh mungkin kira-kira penyanyi Indonesia, penyanyi muda sekarang tuh yang terkenal okay, mungkin kira-kira dengan siapa?
1: Oh, gitu. Oke, ditunggu ya Mbak Haryanti.
0: Sukses untuk Mbak Ria Resti Pausi dan Mbak Liz, dan
2: terima kasih
0: semuanya.
2: Terima kasih.
0: Oke, selamat bertugas ya untuk semua pendengar RRI Pro 1. Duang rindu dimanapun berada, dan yang lagi tugas malam ini di Kabupaten Toli-Toli adalah Pak Sapatulung Andi Nur Syamsu dan semua deh, semua pendengar Ruang Rindu dimanapun berada ya.
1: Selamat siap
0: malam okay, untuk semuanya. Terima kasih banyak.
3: Sama-sama Mbak Haryanti.
1: Sama-sama, terima kasih Mbak Haryanti. Kita jawab satu-satu ya pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan. Yang pertama tadi dari Bang Albert, apa yang bikin suka nyanyi? Silakan satu-satu dulu dari Mbak Ria sama Mbak Liz. Apa yang bikin suka nyanyi?
2: Kalau aku kebetulan gak ada orang tua atau keluarga yang suka nyanyi, jadi aku sendiri. Nah, nggak tahu ya, mungkin karena dulu waktu kecil suka dibawa ke Taman Ria Monas di depan sini. Jadi di saat umur 5 tahun aku tuh sudah nyanyi, Mas.
1: Oke.
2: Pertama kali aku nyanyi tuh di Taman Ria Monas. Itu tuh lagi hari Minggu pagi gitu, kita habis main-main, tuh ada panggung gitu, terus aku pengen nyanyi banget gitu. Terus langsung dibilang papi aku, boleh gak anak saya nyumbang gitu. Udah aku nyumbang di situ. Terus alhamdulillah pada suka gitu
3: itu
2: ya.
3: Masih inget gak lagunya, lagu apa Mbak Ria?
2: Ih, dulu tuh musim lagu Levi's itu loh, There's a reason.
1: Umur 5 tahun udah bahasa Inggris.
2: Iya. Gak tahu tuh dengernya dari mana, aku juga bingung. Tapi kalau gak salah aku lagunya itu.
3: Tuh keren emang kan. Cuma udah dari kecil,
2: dari 5 tahun. Tapi aku sering pertama kali dikontraknya di Taman Ria Monas itu, aku udah kelas 5 SD. Jadi waktu 5 tahun itu cuma nyumbang-nyumbang.
1: Karena
2: nenek aku tuh gak kasih aku nyanyi. Kan orang nyumbang dulu kan, aku kayak penyanyi gimana gitu ya. Jadi aku suka bohong, bilangnya mau berenang di Presiden. Dulu tadi kolam renang loh di Presiden itu di belakang Taman Ria Monas. Padahal aku gak berenang, aku tuh nyanyi,
3: nyumbang nyanyi.
2: Gak dibayar.
3: Aduh.
2: Jadi baju renangnya dibasahin gitu di kolam mandi. Nah, di kontraknya pertama kali pas aku kelas 5 SD dengan honor tuh Rp1.750 saat itu.
3: Iya, saat itu tuh
2: plus nasi bungkus. Jadi 2 minggu sekali di Taman Ria Monas.
1: Nyanyi
2: terus
1: ya.
2: Dari grup bandnya itu mereka juga ada yang main di Ancol. Jadi 2 minggu sekali juga aku di Ancol, di Pasar Senika, di kolam renang, gelanggang renang, terus di Pantai Seaside gitu loh. Jadi muter-muter tuh di situ.
3: Wow.
1: Dari umur 5 tahun loh.
3: Emang aku sempat terpukau barusan dia. Gak nyangka
2: dan
3: juga.
2: Dan sekarang Taman Ria Monas udah gak ada ya.
1: Gitu ya.
2: Wow. Iya, situ banyak loh bintang-bintang dulu sama. Aku ingat banget, aku tuh jadi penyanyi pendamping untuk almarhumah Dina, sahabat kita.
1: Dina Mariana.
2: Dina Mariana, buat itu kan udah jadi penyanyi ya.
3: Iya, benar.
2: Terus
3: ya
2: dari kecil. Diana Nasution. Pambers. Deloitte. Jadi aku yang pembukanya. Begitupun di Ancol, di Pasar Seni itu kan macam-macam ya, ada Abadi Susman waktu itu ya, dengan Mbak Mira Susman. Jadi aku tuh yang untuk pembukanya gitu.
1: Kalau Mbak Liz gimana ceritanya?
4: Kalau saya tuh emang ibu bapak saya tuh senang menyanyi. Bapak saya itu angkatan, cuman dia kalau dulu tuh kan ada di bidang seni gitu. Bapak saya tuh emang suka menyanyi. Cuman gak secara spesifik sih, maksudnya anaknya harus nyanyi gak. Kebetulan ya kita sering dibawa sama bapak sama ibu itu. Saya masih ingat banget dulu itu konsernya Mbak almarhum Emilia Contessa. Terus kemudian Titik Sandora sama Muksi. Jadi konsernya beliau di daerah Madiun di tempat saya.
1: Oh, di Madiun.
4: Ya. Itu tuh saya selalu dibawa tuh sama bapak ibu saya untuk nonton konser tersebut. Hmm. Nah, kalau nyanyi ya dari kecil ya biasalah, kalau sekolah ada lomba nyanyi kebetulan ya ikut dan ada juara gitu-gitu sih, sampai kemudian menginjak remaja ya nyanyi ikut pop singer bla bla bla, sampai akhirnya ikut bintang radio juga. Kemudian saya pertama kali nyanyi di kontrak itu justru sama yang punya Radio La Victor.
1: Radio La Victor Surabaya. Ya, ya.
4: Karena saya lumayan juga kan di Surabaya, ya, ya, ya. Saya juga ada latihan.
1: Jalan Aditya sama. Warman enggak sih Mbak itu, Mbak? Kayaknya ya.
4: Radio La Victor ya.
1: Aditya Warman ya. Warman.
4: Kemudian sampailah ke Jakarta ini gitu.
3: Itu yang Bali Siawa.
1: Waduh. Oke. Jadi begitu ya. Kemudian pertanyaan dari Ibu Ana di Sorong, putra-putri ada berapa dan usianya berapa aja?
3: Apakah ada yang mengikuti jejaknya?
2: Aku dulu.
1: Boleh.
2: Ya, dulu. Aku 3 anak. Tiga-tiganya udah merit. Tiga-tiganya
3: akan
2: udah
3: merit. Kan nyanyi di pernikahannya.
2: Iya.
3: Putrinya Mbak Ria, iya. Ya.
2: Mbak Ita kemarin nyanyi yang terakhir ya, yang
3: bungsu. Iya, yang bungsu.
2: Iya,
3: Masya Mbak Ita.
2: Aku nyanyi, Mbak Ita yang nyanyi. Sudah menikah tiga-tiganya dan alhamdulillahnya enggak ada satu pun yang bisa nyanyi. Semua suaranya fals. Tapi mereka bisa main musik. Karena aku itu pun aku kursusin. Cuma enggak ada yang pernah tampil tuh yang nomor 2. Pernah tampil waktu itu ada acara apa di waktu itu di UI sama di Australia ya. Itu tampil. Itu aja nomor 2. Kayak nomor 1 main drum. Enggak pernah tampil. Okay. Yang kedua yang ketiga main piano. Enggak pernah tampil, kayaknya juga enggak begitu bisa.
3: Wah, gitu ya Mbak Ria ya.
2: Iya.
1: Kalau Balis?
4: Oke, saya anak saya alhamdulillahnya itu keempat-empatnya lumayan bagus suaranya.
1: Oke. Wow.
4: Tetapi tidak ada yang kepingin untuk
3: jadikan profesi ya.
4: Jadi suaranya bagus, lebih ke akademik aja. Jadi mereka kerja ya kantoran begitulah. Kalau yang paling kecil main piano, tetapi samari. Kayaknya kalau dia ingat
2: baru main.
4: Kalau
3: enggak ingat ya
4: malas. Ya,
2: iya. Khususnya kayak terpaksa.
4: Karena emaknya
3: yang orang tua.
4: Kalau yang nomor 3 kalau disuruh nyanyi ya gitu, suaranya tuh dikenceng-kencengin aja.
2: Enggak ada soul-nya ya. Kalau tiga anak aku semuanya fals.
1: Fals ya.
2: Guru seninya tuh sampai nanya, "Ibu, kamu itu penyanyi, kenapa anaknya kok suaranya begini tiga-tiganya?"
3: Bisa gitu ya?
4: Kalau anakku semua alhamdulillah suaranya lumayan bagus. Malah yang nomor 2 sama nomor 1 tuh suaranya bagus. Cuman enggak ada yang mau.
1: Enggak ada yang mau.
4: Dia maunya tuh pengennya ya udah kerja terus, aja.
2: Ya, sekolah sama kuliah. Ya,
3: tapi gitu. Kalau misalnya ada acara-acara kantor gitu nyumbang nyanyi enggak?
4: Iya, iya.
2: Nah, maksudnya anaknya.
3: Iya, anaknya.
2: Oh, kalau aku pernah waktu dia di kampus aja, waktu yang nomor 2 tuh di UI sama waktu di Australia aja.
3: Pas ada acara di kampus, ada acara nyanyi kampusnya. Ya.
2: Bukan nyanyi, main gitar.
3: Oh iya, main gitar,
2: iya, main musik. Say.
1: Fales, Say. Say.
3: Baru aku panggil aku Say. Karena kita
4: paling,
3: Mas.
4: Yang paling kecil malah ya, ini. Dia lebih seneng nari. Jadi dulu dikirim ke kayak apa ya, misi kebudayaan.
3: Iya, misi kebudayaan.
4: Kirim ke Beijing, ke Aussie.
2: Yang perempuan.
4: Iya, ya, ke Turki gitu-gitu.
3: Ya. Okay. Kalau kalian daerah ya. Aduh, seru pastinya.
1: Siap. Suruh nyanyi, selain nyanyi, apa nih kesibukannya dari kakak-kakak berdua? Iya, selain nyanyi.
3: Maria dan Balis.
2: Ibu rumah tangga kayaknya. Kemarin juga kita
3: ibu rumah tangga
2: tiarap, ya. Tiarap 20 tahun, tapi ya masih ya nyanyi sekali-sekali. Aku masih nyanyi, masih off air sekali-sekali gitu. Ya maklumlah mama-mama kan ya. Jadi anaknya ada di sana, ada di sini, ada di sana. Jadi diputar-puterin gitu. Anaknya sekolah di sana, di sini, sana, sini. Keliling-keliling.
1: Oke. Iya. Kalau Balis?
4: Ya kalau saya sama sih sebenarnya, cuman ya rumah tangga, fokus ya di rumah tangga. Terus belakangan saya kan udah lama memang ada di pemerintahan itu, ya ada usaha di pemerintahan itu, catering gitu-gitu deh. Jadi saya sekarang lebih fokus ke situ lah usahanya.
1: Oke. Kayaknya kapan-kapan main ke rumahnya ya kan?
2: Masakannya,
1: cateringnya.
2: Coba dikirim ke sini.
1: Oke.
4: Senang hati Mbak Ita.
1: Siap.
3: Masakannya. Iya.
1: Ada Pak Benny Jo. Kalau menurut kakak-kakak berdua, olah vokal yang baik itu gimana sih? Nah, ini agak susah jawabannya ini ya.
2: Ya kalau aku karena memang aku nggak pernah sekolah.
3: Kita otodidak ya, Maria benar.
2: Jadi mengalir gitu aja gitu. Ya paling kalau mau rekaman ya jangan makan minum es, jangan makan yang goreng-gorengan gitu.
1: Oke.
3: Tapi gini, Baria. Kenapa? Baria ini sama Mbak Lisi masing-masing dikaruniai
1: suara
3: vokal yang berkarakter.
2: Ya. Yeah. Alhamdulillah. Ada ciri sendiri, khas sendiri. Jadi nggak pernah. Dulu tuh kita kalau nyanyi di TV mungkin lagi di dapur ibunya gitu masak.
3: Ini suaranya
2: Ita Purnamasari nih.
3: Itu gitu. Sudah ketahuan
2: ya. Dulu, kita alhamdulillahnya punya ciri khas.
3: Punya ciri khas.
2: Jadi enggak bisa dicuri dan enggak bisa niru sama
3: itu
2: orang.
3: Itu benar-benar suatu karunia
2: itu. Talenta banget ya.
3: Betul, Mbak. Ya. Alhamdulillah.
1: Dari lagu-lagu yang pernah direkam atau dari album-album Baria dan Balis, adakah yang royaltinya nyampe gitu?
2: Alhamdulillah aku nyampe semua ya.
1: Nyampe semua ya. Oke, seru ya kan?
2: Dari album pertama aku bisa beli rumah, album ketiga, album keduanya direnov rumah orang tuaku, album ketiganya aku beli mobil, album keempat aku bisa beli rumah yang sampai sekarang aku tempatin.
1: Oke.
2: Aku dapat 5 Golden Record, satu BASF Award, satu HDX Award.
3: Alhamdulillah. Prestasinya.
1: Balis. Royalty masih nyampe sekarang. Apa enggak perlu royalty seorang Lis Menawati?
2: Kalau sekarang royalty udah enggak ada lah sekarang.
1: Itu yang dulu ya.
2: Tapi aku dapat RBT terakhir berapa tahun sebelum ini?
1: Pandemi.
2: Tapi dari Malaysia ya?
1: Oh, dari Malaysia. Nah,
3: dari Malaysia,
2: Maria ya. Iya,
1: Oke.
2: Terakhir dapat dari Papri ya. Dari Mbak Ita kan?
3: Iya, dari Papri.
1: Dari Mbak Ita. Kebetulan
3: masuk dari situ.
1: Oke. Kemudian pertanyaan dari Mbak Haryanti, sebelumnya pernah berkolaborasi nggak sih? Kok sekarang bisa akrab berdua dan ada rencana Mbak konser bareng itu? Mbak Ria, Mbak Lis, gimana ceritanya?
2: Kita dulu tahun berapa ya, Lis?
4: Kita tuh tahun
2: dulu di paguyuban artis Jakarta Selatan.
1: Oh, oke.
2: Aku tuh baru punya anak satu, kalau misalnya anakku umur yang besar tuh baru 4 tahun. Jadi wali kota dulu almarhum. Pak Parjoko, wali kota Jakarta Selatan, itu ketemuan dengan almarhum Om Benyamin, Om Ateng, Om Isaryanto,
4: Edi Siltonga,
2: almarhum semuanya ya saat itu. Jadi dikumpulin nih kita artis-artis yang tinggal di Jakarta Selatan. Salah satunya aku juga tinggal di Jakarta Selatan, Lis juga di Jakarta Selatan. Jadi kita sering tuh itu
4: tiap minggu
2: pasti ada aja acara ada dari gubernur, terus DPRD sini ya gitu. Itu ngumpulnya udah kayak kita mau ke Papua. Jam 2 pagi kita udah ngumpul di wali kota Jakarta Selatan.
1: Gitu.
2: Karena maunya tuh Pak Parjoko kita tuh satu mobil berangkatnya. Berangkat. Jadi gak mau mobil sendiri-sendiri dia gak yakin. Karena kan kalau udah acara resmi gitu kan pasti macet jalanannya. Jadi dia maunya kumpul semuanya di wali kota Selatan.
3: Ya Allah jam 2
1: pagi. Jam 2 pagi.
2: Makanya Om Ateng suka bilang dulu, Ri kita udah kayak mau nyanyi ke Papua ya Ri. Berapa kali kita ke Papua kan ngumpulnya kita jam 2 kan Ri. Iya Om.
3: Tapi seru
1: pastinya. Dan ada lagi. Oh iya.
3: Ada apa tuh?
2: Terus kita rekaman juga ya Lis.
4: Ya,
2: lagu Teguh Beriman, Jakarta. Banyak deh.
4: Adipura.
2: Kan kita beberapa kali
4: programnya.
1: Oh iya ya. Bukan lagu-lagu komersial ya.
2: Bukan.
1: Memang
2: yang program dari
1: pemerintah
2: DKI Jakarta Selatan.
1: Oh iya.
2: DKI dan Jakarta Selatan.
1: Oh DKI dan Jakarta Selatan. Mbak Ita mana?
3: Akrab. Wong Surabaya ya.
1: Wong Surabaya ta. Oke, pertanyaan terakhir terakhir di sesi ini dengan siapa pengen berkolaborasi sekarang yang anak baru-baru
3: atau dari Maria pengen kolab sama siapa Mbak?
2: Mimpi nggak ya gue ya pengen sama Raisa loh.
3: Siapa tahu loh
2: Maria ya. Suaranya kan
3: iya
2: cantik suaranya bagus banget ya nggak tahu
3: gak
2: ya seperti kayak dulu aku suka bermimpi ngelihat almarhum Mas Kris ya karena dulu waktu masih nyanyi Jarum itu di tahun 80-an 90-an awal dia pernah loh kita bilang Mas harus bikin konser tunggal lagu Mas, tapi dia gak pede saat itu.
1: Oh gitu.
2: Dan sampai akhirnya tercapai itu, taruhannya 5.000 rupiah. Kalau enggak aku kemalingan tuh uang 5.000-annya tuh masih ada, dicatat. Menang taruhan Ria Resi Fauzi, tanda tangan Mas Krisya.
3: Ya ampun, Maria. Akhirnya beliau konser tuh 1994 kalau enggak salah.
2: Iya, makanya itu pertama kali akhirnya Ri, gila ya yang kita dulu itu ngomong-ngomongin ternyata tercapai. Masya, dia bilang gitu.
1: Siap,
2: nah, aku juga bermimpi gitu, tapi kan aku enggak berani menyampaikan.
3: Ya, enggak ada,
2: sampai
3: enggak
2: akhirnya
3: mungkin, Maria.
2: Kita berjumpa ya.
4: Ya.
2: Itu di bulan Maret.
4: Maret.
1: Maret, Maret ini.
2: Maret. Ya, Maret. Maret ini.
4: Maret ini.
2: Salah satunya ini loh, ibu ini loh yang kasih aku spirit. Aku tuh gak pede, gak pedenya apa iya aku yang sudah tiarap, maksudnya kan aku gak hanya off air gitu kan ya. Aku gak ngeluarin album 20 tahun kan, aku cuma ngurusin anak. Jadi apa iya aku bisa gitu. Tapi
3: ternyata
2: mereka Miss Niken sama Julian bisa, Ri, bisa, bisa. Dan langsung ditelepon ke Pak Gandhi
4: langsung
2: oke okay, saat itu
4: nggak
2: pakai ABCD, nggak pakai ABCD, terus langsung mau sama siapa aja, Ri, di A, C, B, C, C. Termasuk sebenarnya sama Mbak Ita ya, tanya deh kalau nggak percaya.
4: Bener,
2: cuma
4: bener.
2: Langsung bener, mau nggak sih nyanyi gitu, lagu gue
4: mau nggak sih gitu.
3: Ya mau aja kok, Mbak Ria langsung next, konser kedua.
1: Ya, okay, ya. Ya kita udah lama banget ngobrol, kita dengerin lagu dulu ya.
3: Iya dong.
1: Ini ada lagu, kayaknya ini lagu barunya Mbak Lis ya, Panas Asmara.
3: Oh, Panas Asmara.
1: Oke, ya udah. Sama Segelas Air Putih Cintaku.
2: Yes. Asik.

0: segelas air putih cintaku. Dan kita masih bersama-sama di Ruang Rindu,
1: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Masih ada Ita Purnamasari,
1: ada Yudi Ismail dan Ria Resti Fauzi dan Liz Mainawati.
0: Siap, ya. Mbak Ita, sebelum kita ngobrol
1: kita
0: lagi,
1: kita sapa-sapa dulu dong seluruh pendengar yang ada di seluruh Indonesia.
0: Silakan.
1: Selamat malam ya dari Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
0: Halo Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuan dan juga Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Halo semua yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Kemudian ada Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, dan Nias Selatan.
1: Selamat malam yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto,
0: Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggo, dan juga Saumelaki.
1: Hai semua yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong,
0: Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat,
1: Surabaya,
0: Surakarta, Tahuna, Takengon, dan Talaut.
1: Yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Wekanan, Yogyakarta. Selamat malam semuanya.
0: Yang mau gabung langsung ngobrol dengan bintang tamu kita boleh langsung WhatsApp 0811-797-27912 atau telepon studio juga bisa
1: 021-344-1499 dan 344-0696 di
0: langsung kita ke Manado.
1: Selamat malam Ibu Fatmawati.
2: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Silakan Ibu Fatmawati. Siap.
2: Mas Yudi, happy birthday. Selamat ulang tahun.
1: Iya Ibu.
0: Terima kasih Ibu Fatmawati.
2: Mbak Ita, aduh Mbak Ita, apa kabar?
1: Alhamdulillah. Iya Ibu.
2: Aduh Mas Yudi gak undang-undang ya.
1: Iya nih sombong ini. Gak undang-undang.
0: Jangan bilang gitu ntar. Silakan Bu Fatma dengan Mbak Ria Resti Fauzi sama Mbak Liz.
2: Ya. Mas Yudi kayak diam-diam, gak mau bilang ulang tahunnya.
0: Nah, itu. Oh ya, ya kan gak enak, biar orang tahu sendiri aja. Masa saya bilang-bilang.
1: Oke, okay,
0: terima kasih.
2: Biar disembunyikan, tapi kan udah
1: tetap tahu ya.
0: Tetap tahu aja ya.
1: Mangga tuh Bu, ada Ria Resti Fauzi dan Liz Mainawati.
2: Iya. Halo Mbak cantik, Mbak Ria sama Mbak Lisya.
1: Iya.
2: Apa, halo, apa kabar kalian berdua?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Amin. Saya penasaran sama Mbak Lisya. Apa tahun 80-an itu kan lagu-lagunya saya paling suka banget. Yang baru lewat tadi itu juga saya suka.
3: Terima kasih.
2: Terus kita mau tanya ini, pertanyaannya apa waktu itu di tahun 80-an sama 90-an itu pernahkah kalian berdua ini pernah nyanyi lagu keroncong itu aja?
0: Oke.
2: Ya.
0: Oke. Ditunggu ya.
1: Nanti akan dijawab Bu Fatma.
2: Iya. Apa Mbak Ita?
1: Iya.
2: Mas Yudi. Salam-salam dong.
0: Silakan Bu Fatmawati.
2: Saya salam ada Bang Leman, apa kabar? Ada Bang Pamali. Ada siapa ya? Oh, ada Ayu, apa kabar? Oma Ana. Oma Ana, apa kabar?
0: Siap. Oke, terima kasih semua Bu Fatmawati. Ya. Siap.
2: Mas Yudi, happy birthday sekali lagi.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Bogor. Deket ya, ada Teteh Dinda. Selamat
1: Dinda,
0: malam.
1: Selamat malam.
4: Selamat malam kembali Mbak Ita.
1: Iya.
4: Purnamasari. Yudi Ismail. Yo, kabare.
0: Alhamdulillah baik.
1: Api Mbak.
0: Kumaha damang Teteh Dinda.
4: Saya
0: pangesto ya. Silakan langsung ya, dengan Baria dan Mbak Liz.
1: Fauzi dan Liz Mainawati.
0: Loh
1: kok
0: keputus.
5: apa yang ulang tahun 2 hari yang lalu itu bawa kue tart enggak tuh Mbak Ica?
0: Nah, Mbak Ica udah bawa.
1: Aduh, Mas Yudi pelita harapan.
0: Enak aja.
5: Ulang tahunnya tanggal 15 Juni podo Mbak itu Jojo.
1: Oh.
5: Jojo Propapat.
0: Oh, mereka enggak ada yang benar. Kenal.
1: Iya.
0: Sama betul, Nafa Urbah betul. Juga sama loh.
1: Wes.
5: Sama Nafa ya.
1: Oke, Teteh.
5: Juninya sukses lah pokoknya untuk
0: siap.
5: Terus bahagia lahir batin.
0: Amin.
1: Ya. Amin.
5: Udah 2 kali kasih ucapan buat Yudi nih.
0: Aduh. Waduh, terima kasih loh udah 2 kali. Harusnya mampir ke sini. Masih ya, ada itu cake-nya.
1: Iya nih. Bawa kue ya, Teh. Buat Mas Yudi.
5: Langsung ke Mbak Resi dan
1: Monggo.
5: Mbak Lis.
0: Oh, oke, okay. Mbak Lis selamat malam katanya.
3: Wilujeng wengi, Teteh. Selamat malam.
5: Udah dengerin lagu-lagunya Mbak Resi, lagunya Mbak Lis tadi. Yang apa panas asmara itu kalau didengarin
3: terima
5: di
3: kasih.
5: Ini Mbak Ica didengarin di ini di table di sudut dari sudut table yang di sudut sambil menikmati
1: goreng. Ya
3: pisang goreng,
1: oh, pisang goreng. Wih,
3: sama kopi
1: ya.
3: Sambil bersantai dengan udara yang di Bogor yang gimana
1: banget.
3: Gitu ya.
1: Yang sejuk itu. Oh, enak sejuk banget itu, Teri.
5: Ya lupa pulang. Aduh, enggak tahu udah jam 01.02.
1: Bener banget, Teteh.
5: Oke, itu lagu rilisnya Mbak Lis ya. Nah, untuk Mbak Resti.
3: Iya.
5: Rilis yang terakhir lagunya apa ya Mbak Resti?
3: Akhir aja terakhir, ya. Aku kalau nggak salah rekamannya itu Jakarta Malaysia, tapi malam ini kayaknya mau didengerin. Aku mau launching single album terbaru juga.
0: Ya. Siap.
1: Judulnya apa Mbak Ria?
3: Rindu yang menyiksa.
1: Wah.
3: Ya sakit Allah. Banget kan?
1: Rindu
3: jadi
1: menyiksa.
3: Kenapa ya sih rindu itu bikin tersiksa hatiku?
0: Makanya diundang di ruang rindu ya enggak? Ya.
3: Karena rindunya begitu menyiksa untuk tampil dan hadir di sini.
1: Udah enggak sabar ya kita dengerin
0: siap
1: lagunya
0: nanti.
1: Ya, rindu
0: okay.
1: Yang menyiksa.
0: Itu aja.
1: Mbak
3: Teteh.
1: Mbak Dinda.
0: Teh.
3: Tetehnya lagi ngopi nih.
0: Oh, iya. Lagi ngopi di pojokan lagi ya kan. Ya wes. Kita ketemu Uncle Gazi di Padang. Selamat malam Uncle Gazi.
6: Selamat malam. Assalamualaikum Bang Yudi sama Mbak Ita.
1: Iya,
0: waalaikumsalam.
1: Uncle Gazi.
6: Iya.
0: Yuk,
6: ya. Oke Bang. Oke, saya mau nanya sama Mbak Ria.
1: Iya, silakan.
6: Walaupun saya mungkin belum lahir waktu lagunya Mbak Ria ini keluar, tapi saya pengen Mbak Ria nyanyi dikit deh lagu Sepatu dari Kulit Rusa nih Mbak
0: Ria. Oke. Sepatu okay. Dari Kulit Rusa ya.
6: Lagu Mbak Ria yang Rindu yang Menyiksa itu video klipnya udah dibikin belum?
1: Apakah udah tayang? Ya. Oke. Nanti akan dijawab yang tegas ya.
6: Oke.
0: Siap.
6: Boleh salam dikit. Salam buatnya Kakak Mary yang dari Bekasi, salam buatnya Bang Tito di Prasatu Padang, salam juga buatnya Kak Surpio Dila yang ada di Bukit Tinggi. Pokoknya salam kompak jalan buat semua-semuanya. Salam sehat selalu buatnya Mbak Ria sama Mbak Lilis. Makasih ya Mbak Ita sama okay. Bang Yudi.
0: Sama-sama.
6: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Pertanyaan dari Ibu Fatmawati pernah ya. Nyanyi keroncong gak ya. Sih?
1: Iya, Mbak Ria dan Mbak
3: aku juga pernah.
0: Pernah
3: aku juga
0: ya?
3: Pernah.
1: Aku pernah. Rekaman atau show aja?
3: Show aja.
1: Oh,
3: terus di TV.
1: Aja. Oh di TV ya. Di TVRI zaman dulu ya.
3: Terus pernah kan awal-awal tes TV kan ada tahap-tahapnya.
1: Wajah
3: habis
1: baru
3: wajah
1: ya?
3: Baru, keroncong remaja kan?
1: Iya.
0: Ya. Oke. Mbak Ita juga keroncong remaja dulu? Enggak,
3: wajah ngalamin ya.
0: Wajah baru. Ya. Karena iya. Bawa ular soalnya. Iya.
3: Bawa ular jadi langsung lompat dia. Langsung lompat. Kalau kita kan berproses ya.
0: Iya.
3: Tahun 82 berproses itu. Jadi tes TV dulu. Padahal papi aku kerja di TVRI, tapi aku tes TV gagal 2 kali.
1: Tuh kan.
3: Jadi yang ketiga kali aku baru lulus. Zaman itu tuh susah.
1: Gak ada nepotisme.
3: Gak
1: ada almarhum Kris Patikawa, Sadikin Zuhra.
3: Betul sekali.
1: Kalau kemampuan sendiri ada, albumnya ada Mas Yudi dan Bayu.
0: Keroncong ya?
1: Iya, Lek Manto sampean. Langsung sama Mantos.
0: Mantos
3: ya.
0: Leknya ternyata.
3: Iya.
0: Mantap. Oke, ini ada Hanafi. Oh, tadi udah nanya belum sih Pak Hanafi di Padang?
3: Belum ada kan? Tadi tuh Uncle Gazi.
0: Oh, tadi Uncle Gazi ya.
3: Ini Pak Hanafi di Padang.
0: Pak Hanafi di Padang. Gimana proses rekaman lagu-lagu jenaka membuat lagu cinta? Cinta. Oh, oke. Okay. Mungkin
3: proses aku kali
0: ini. Iya,
3: ya, maksudnya Tumbaria.
0: Iya.
3: Iya. Awalnya sebetulnya lagu-lagu itu aslinya dari pencipta nggak seperti itu.
0: Oh gitu.
1: Aransemennya nggak seperti itu ya.
3: Aransemennya mungkin juga nggak seperti itu, tapi udah condong ke situ. Yeah. Tapi kalau syair lagunya itu nggak ada yang seperti itu.
1: Oh, gitu.
3: Semua ditambal sulam, diminta langsung sama Om Hartono, produser dari Akurama Record.
0: Yeah. Oh, oke. Okay.
3: Dari mulai lagu Atlantik nggak seperti itu, sampai Mas Adriadi pencipta yang Widuri juga agak sebel juga ya saat itu ya, masuk diriku ya.
1: Tapi gini,
3: kenapa lagunya kok gini?
1: Telinga produser nggak pernah salah zaman dulu.
3: Salah. Benar. Dulu kita sebel, tapi akhirnya. Alhamdulillah
1: kita mengerti. Oh itu ternyata.
3: Oh iya, berarti ya, yang dia memang ya, dia udah dilahirkan ya, diciptakan untuk seperti itu kupingnya.
1: Betul. Betul. Yang benar-benar mengenal sama pasarnya.
3: Sepatuku itu rusak. Cintaku sampai Ethiopia, kututup layar cintaku. Ceritanya enggak seperti itu. Dia cuma gini kayak kututup layar. Ini lagu bagus ya. Lo bisa enggak bikin ceritanya tuh lagi nonton batal ketemuan sama pacar, terus pergi nonton sama temen-temen, terus gak taunya lo ketemu sama pacar lo, bikin deh kayak begitu, ganti nih syairnya. Pusing gak tuh penciptanya? Iya,
1: pasti.
3: Jadi rekamannya
1: ya,
3: rekamannya berkali-kali
1: gitu.
3: Karena kan dari syair yang pertama masih gak kena, syair kedua gak kena, 3 kali gak kena, sampai akhirnya sampai 4, bisa 4-5 kali baru jadi lagu itu.
0: Oke.
1: Tapi itu tadi,
3: tapi alhamdulillah
1: gak mengkhianati hasil.
0: Ya, gak mengkhianati hasil.
3: Proses dan perjuangan itu tuh, gak mengkhianati hasil.
0: Kemudian ini ada pertanyaan dari Riva Ririn di Binong. Halo Kak Yudi dan Mbak Ita, Tangerang agak padat merayap nih karena banyak galian lagi. Tapi tetap mau gabung di acara RRI malam ini. Titip pertanyaan ibu saya, Ibu Nuraida Amin, yang ingin bertanya kepada bintang tamu Mbak Ria Resti Fauri dan Liz Menawati. Lagu apa yang persis dengan kisah nyata kehidupan? Apakah ada lagu yang persis dengan kita kisah kehidupan?
1: Apakah ada Mbak lagunya Mbak Ria?
0: Mbak Ria atau Mbak Liz?
3: Aku kayaknya yang mana ya? Aku juga bingung ya.
1: Aku juga.
3: Soalnya tapi mungkin kalau kayak soal cinta saat itu ya, ya mungkin ya dulu kan kita nggak matre ya, ya kayak sepatu gue rusak. Tapi kan kalau cintaku sampai Ethiopia enggak kayaknya ya. Apalagi cintaku sedalam lautan Atlantik nggak mungkin gitu kan ya. Jadi yang mana ya? Aku juga bingung.
0: Nggak ada ya.
3: Iya makanya. Jadi kayaknya nggak
0: ada
3: kayaknya.
1: Aku juga nggak ada.
3: Iya
1: nggak
3: ya. Ikut pencipta aja tuh sama produser.
1: Apakah pernah menyanyikan lagu berbahasa asing, mungkin bahasa Inggris apa gitu, direkam secara rekaman?
3: Oh, enggak. Secara rekaman.
1: Ya, kalau show kan pasti kita sering banget ya.
3: Enggak ada.
1: Belum ada ya.
0: Kalau Mbak Ria judulnya aja kali ya.
3: Judulnya aja. Tapi paling ini sih yang di
0: Sintaro, Waini.
3: Sintaro, iya Waini. Terus Kokoronotomo. Iya, tapi disadur ke Indonesia.
0: Kalau Mbak Liz gimana tadi?
1: Jadi kalau aku tuh ada soundtracknya film yang lagi booming waktu itu di China, tapi di Indonesia kan.
3: Kisah Dulu bahasa Indonesia. Oke.
1: Itu duet sama Juan Untung.
3: Waktu. Wah,
0: Juan
1: baru kemarin.
0: Kemarin kita ngobrol sama Juan Untung.
1: Bintang tamu Rabu lalu.
3: Masih barengan tuh. Bisa nyanyi bareng tuh lagunya.
1: Rusuh ya, ceritanya ya.
0: Oke. Ini tadi dari Riva Ririn baru mendengar lagu cuplikan lagu Pan Asmara. Bolehkah bintang tamu menyanyikan beberapa bait?
1: Dan tadi juga Mbak Ria sepatu dari kulit rusa secara live.
0: Silahkan.
3: Ya. Ayo Liz dulu deh.
1: Iya, Mbak Liz dulu. Yuk.
3: Coba. Aku dulu ya.
1: Yuk. Monggo.
3: Kamu mau.

0: hidupku. Namun aku rebah jatuh di pana asmara.
1: Mantap. Sekarang Rio Resti Fauzi.
2: Oke, aku sekarang.
1: Monggo, Mbak.
2: Iya.
0: Sepatu dari kulit rusa itu aku tak minta. Tas hitam kulit buaya itu juga ku tak minta. Selendang dari benang sutra

0: Beneran nggak pengen harta ya, nih.
1: Aku mau.
0: Oke. Okay. Kita ke penelpon dulu, ada Pak Ahmad Abdullah di Jember. Selamat malam, Pak Ahmad Abdullah.
2: Selamat malam.
3: Selamat malam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Selamat malam, Mas Yudi Ismail.
0: Siap.
3: Dan Mbak Ita Purnamasari.
1: Iya, Pak Ahmad.
0: Iya, Pak Ahmad, silakan.
3: Sehat selalu ya.
0: Iya.
3: Saya juga mengucapkan selamat ulang tahun untuk Mas Yudi, walaupun saya sudah diundang, tapi saya selalu
1: mencintai. Amin.
0: Gak ada yang diundang, Pak. Amin. Amin. Yang penting doanya ya.
1: Iya, doanya. Ya.
3: Selalu sehat selalu,
0: Mbak. Amin.
3: Tetap semangat
1: dan Pak Ahmad. Ya.
0: Silakan Pak Ahmad dengan Mbak Ria Resti Fauzi dan Mbak Lis Menawati.
1: Monggo Pak.
3: Saya saja berada juga sehat. Saya ingin tanya ya. Ingin tanya apakah hobi bakat menyanyi, apakah yang paling menonjol di hobi bakat menyanyi ini ya? Mbak Resti, juga Mbak Resti ini saya ini pendengarnya novel candunya itu lagu kebanggaan Mbak Esti apa yang sudah favorit di dunia, di mancanegara
0: gitu. Oke.
1: Okay.
3: Boleh salam-salam Mas.
0: Siap,
3: boleh,
0: terima kasih.
3: Dan salamnya untuk yang terhormat Bapak Mura di Bali ya. Juga ada Putra Magenda di Bondowoso, Bang Leman. Dan semuanya deh ya, tanpa terkecuali ya.
0: Siap, oke.
3: Okay. Angkatawan-angkatawati Pro 1 RRI Nusantara. Salam hormat takdim, salam sehat, dan salam silau Pancasila.
1: Oke.
0: Okay.
3: Pak Ita, selamat bertugas, semoga tambah sehat dan tetap semangat.
1: Amin.
3: Ya.
0: Terima kasih Pak Ahmad Abdullah.
3: Selamat malam.
1: Waalaikumsalam.
0: Selamat malam. Dari Jember kita ke Lampung, Bang Leman silakan.
1: Bang Leman, selamat malam.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita.
1: Iya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
4: Mas Yudi, Mbak Ita, sebelumnya saya minta lagu Mbak Ita. Lagunya Mbak Yali Sipauji itu judulnya Cintaku Sampai ke Ethiopia.
0: Oke.
4: Kenapa ke Ethiopia itu Mbak
0: Sipauji? Oke, kenapa ke Ethiopia ya?
4: Apa itu? Kenapa enggak ke Cintaku Sampai ke Lampung gitu?
1: Nanti dapat orang Lampung nih.
4: Loh, itu kan nyak-nyak gitu. Ini Mbak, Mas Paul ini Mbak Ata. Mas Yudi, pertanyaannya apa motivasi dan destinasi atau tujuannya sebagai penyanyi pop gitu?
0: Oke.
4: Itu saja.
0: Siap.
4: Oh ya, kalau di salam balik ya tadi itu ya
1: siap,
4: tadi.
1: Siap.
4: Untuk Bapak Abdullah, selamat malam. Untuk Bung Benigo di Manado, Ibu Fatmawati dan Putra Magenda di Bondowoso dan tanpa kecuali semuanya yang ada dalam pundak saya Indonesia.
0: Siap.
4: Terima kasih, selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya hampir sama dengan Pak Lem, Pak siapa tadi, Ahmad Abdullah. Motivasi dan tujuan menyanyi, silahkan.
5: Ya, siapa? Dulu. Aku ya.
0: Boleh Mbak Lia, boleh Mbak Lis.
5: Kalau dulu motivasinya cari uang sih. Iya. Ya semua pasti ya. Karena kan merintis karir ya. Buktinya aku kejar kan 1.750 rupiah aku kejar. Karena aku bisa bayaran uang sekolah SD sendiri.
0: Oh, ya.
1: Biasa.
5: Aku bayar 500 rupiah. Terus uang BP3-nya 250. Dua ada BP3 kan? Naik bisnya itu 15 rupiah. Jadi dari 4 kali nyanyi, 2 di Ancol, 2 di Monas, aku bisa bayar sekolah sendiri, bisa jajan sendiri, bisa beli bajunya sendiri.
1: Iya, betul banget, gitu.
5: Ya alhamdulillah berproses ya. Walaupun aku bisa dua kali aku rekaman di kontrak di Jackson Record, nggak keluar lagunya di Usman Bersaudara, belum sempat nyanyi ya baru di Akurama. Mungkin rezekinya di situ.
0: Siap kalau begitu. Kalau Mbak Lis?
5: Mbak Lis
6: sama sih, sama Ria saya juga. Yang jelas motivasinya kita mencari uang.
5: Mencari uang.
6: Ya, kemudian biaya sekolah juga sama sendiri. Kalau ya betul, itu rasanya beda ya. Sekarang betul, sekarang tuh jadi lebih kita lebih banyak bersyukur bahwa semua yang kita lewati ini benar-benar penuh berkah karena kitanya juga komit kan untuk membantu orang tua kan.
5: Nah,
6: sama sih. Sama.
1: Luar biasa ya.
0: Sama yang apa motivasinya dulu nyanyi?
1: Ada deh.
0: Kayaknya pengen bermain sama ular ya. Buktinya jadi penari ular. Iya sudah, kalau begitu kita dengerin lagu yang tadi sempat disampaikan Mbak Ria Resti Fauzi. Sebenarnya ceritanya bukan seperti itu lagunya, tapi disuruh Kututup Layar Cintaku. Kita dengarkan.
1: Oke deh.

0: suatu misteri. Pada A-nya sih Mbak, kenapa iya enggak B?
1: Tuh, semuanya tuh.
2: B
1: kita yang punya.
2: Ya. Iya, iya, iya.
0: Oke. Okay. Kita ketemu dua penelpon dulu ya.
1: Ya, kita ke Kertosono.
0: Wah, oh, tadi udah diomongin. Selamat malam Mas Gilang.
1: Mas Gilang.
3: Iya, halo. Ya. Selamat malam Mas Yudi, Mbak Ica.
0: Selamat malam.
1: Malam Mas Gilang.
0: Silakan Mas Gil.
1: Dengan Mbak Ria dan lagi Mbak Lis.
3: Ulang tahun dulu ya, saya ucapkan
1: dulu. Oh iya, iya, iya, iya.
3: Ulang tahun.
0: Terima kasih.
3: Semoga tambah ganteng.
1: Woy, amin. Udah ganteng. Wah, langsung GM loh Mas.
4: Ganteng banget nih Mas Yudi. Lama-lama tambah ganteng.
1: Tambah, aku yang kesel loh sama Andi.
3: Hawa.
0: Oke.
3: Budak kaum Hawa ya.
0: Siap.
1: Oke Mas Gilang.
3: Selamat malam Mbak Ria sama Mbak Lis.
4: Iya malam.
3: Selamat malam. Iya. Yang mau saya tanyakan gini ya. Dunia profesional musik yang digeluti Mbak Ria sama Mbak Liz selama ini sudah menurunkan berapa album?
0: Oke. Okay.
3: Terus album apa nih yang paling menonjol penjualannya waktu itu ya?
0: Okay.
3: Apa nih bonusnya dari sang produser? Itu saya senang nanya tentang ini ya.
0: Siap.
3: Terus juga nyanyi pengalaman di mana yang paling seru?
0: Okay.
3: Mbak Ria sama Mbak Liz, itu aja pertanyaan saya. Dijawab.
0: Siap.
3: Ya saya dengar di radio. Salam dulu ya Mas Yudi.
0: Silakan monggo.
3: Salam buat Benny, Bang Benny Jo juga, Mas Freddy juga, Mas Gidi juga, tadi Tata Linda, Tata Dinda juga, dan semua, Mbak Farida juga. Salam hormat buat semuanya.
0: Oke.
3: Okay. Lanjut Mbak Ita, Mas Yudi,
1: sama-sama,
3: Mbak
1: Ria, Mas
0: Turun,
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Endang di Aceh, silahkan.
1: Selamat malam Kak Endang.
0: Halo? Belum diangkat. Kak Endang.
1: Malam Kak Endang.
5: Iya.
0: Silakan Kak Endang.
5: Halo, selamat malam Mbak Ita.
1: Malam Mbak Endang.
5: Apa kabar? Udah aman ya?
1: Alhamdulillah.
5: Masih kenang kan sama nama Kak Endang di Molaku?
0: Oh, kenal banget.
1: Kenal banget dong Mbak Endang.
5: Semoga langsung terus panjang umur ya.
0: Amin.
1: Amin.
5: Ada lagi ulang tahun bareng nih sama Kak Endang nih.
1: Mbak Ita.
5: Iya. Bintang tamu kita?
0: Mbak Ria Resti Fauzi dan Lis Menawati. Silakan
1: Mbak Endang.
5: Mbak Lilis apa?
1: Ria Resti Fauzi dan Lis Menawati.
5: Ria Resti Fauzi.
0: Ya. Dan Lis
5: Menawati.
1: Lis Menawati.
0: Lis Menawati. Lis Menawati.
5: Lis Mirnawati.
0: Ya, oke.
5: Yang lagunya kalau bulan bisa ngomong.

0: Itu Nini Karlina. Kok jauh banget. Ya wis, mau salam aja atau gimana, Kak Endang?
1: Iya, salam aja buat Siap. Mbak Ria sama Mbak Lilis. Kalau Mbak Ria Restu Fauzi, lagu-lagunya Kak Endang memang lagu favorit Kak Endang semua tuh ya.
0: Oke.
1: Asik lagunya. Lagunya kalau nggak salah, kok masih ingat nih kalau Kak Endang nggak lupa ya. Gimana ya liriknya?
0: Ya kalau lupa nanti aja nggak apa-apa ya, diinget-inget lagi dulu ya. Baik.
1: Oh, iya.
0: Makasih Kak Endang ya.
1: Mbak Ria, oh ya, sama-sama Mbak Ita.
2: Sama-sama Mbak Endang.
1: Mas Yudi.
0: Siap.
1: Ya, selalu ya.
0: Terima kasih.
1: Buatnya Mbak Ria juga, Mbak Lilis ya.
0: Siap.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Mas Yudi, kalau gak ada musik ini, aku paling seneng. Artinya kita sedang berada di segmen impresi. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati.
0: Karena saya yakin kedua bintang tamu kita ini punya memori yang menyenangkan.
2: Iya.
0: Terkait karya-karyanya. Ya.
2: Jadi gini Mbak Lis dan Mbak Ria, ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mbak Ria dan Mbak Lis.
0: Aman
2: kalau
0: ya?
2: Kalau benar ada donat menanti.
0: Siap.
3: Dari yang ulang tahun.
2: Oke, siap ya Mbak Ria, Mbak Lis.
3: Yes,
2: yeah. Pertanyaan pertama, Ria Resti Fauzi pernah merilis album Cintaku Sampai ke Ethiopia. Yeah. Sebutkan judul lagu yang ada di urutan paling akhir di kasetnya.
0: Lagu yang paling akhir.
3: Wow. Paling akhir.
0: Depannya S, udahlah kita tolong ya Mbak Ita. Yeah.
3: S.
2: Yeah. Judul lagunya depannya S.
3: Ampun, tolong. Satu album tuh 12 lagu.
2: Iya.
0: Iya.
3: Kan udah 20 album.
2: Maria marahin si Mas Yudi yang membuat
3: album
2: pertanyaan.
3: Album ketiga itu Cintaku Sampai ke Ethiopia, lagu terakhir, set B terakhir. Nyerah.
0: Senyummu membuatku bermimpi.
3: Oh, dari sudut bibirmu.
0: Tuh kan.
3: Senyuman.
2: Nah, kan.
3: Sungguh indahnya.
0: Oke. Hilang peluangnya.
3: Kalau judulnya aduh. Udah kayak nyanyi di Brunei deh.
2: Benar-benar
3: itu kayak begitu. Iya, donat.
0: Kan enggak bisa Mbak jawab pertanyaannya.
2: Jadi donatnya melayang.
0: Pertanyaan kedua. Lis Menawati merilis album berjudul Aku Suka. Di album ini ada lagu yang berjudul Kau dan Aku. Siapakah yang menciptakan lagu tersebut? Kau dan Aku.
2: Penciptanya sangat populer sekali.
3: Rian Kyoto apa Richard Kyoto?
0: Pinter ya kan, jawabnya enak gitu kan. Pilih yang saat yang pertama salah.
3: Lagu Saint B terakhir album ketiga dari dua.
0: Ya tapi ini kan juga.
2: Emang ya Mas Yudi ini nggak kira-kira ya Mbak Ria ya.
0: Oke.
2: Sampai tahu Mbak Ria nanti yang pertanyaan ketiga bisa jawab. Tahun 1987 dua label besar Akurama Record dan Nur Record bekerja sama merilis album 12 lagu terbaru 6 artis terpopuler 87. Sebutkan dua judul lagu milik Ria Resti Fauzi di album tersebut.
0: Oke. Salah satu juga enggak apa-apa deh, ini kita kasih salah satu aja.
2: Ini ngetop semua lagunya.
3: Cintaku Sampai ke Ethiopia.
0: No.
3: Sepatu dari Kulit Rusa.
0: Enggak.
2: Hah? Tahun berapa sih? 87.
0: Jadi gini, ada dua label besar, Akurama Record dan Nur Record. Nah, mereka bikin album judulnya 12 lagu terlaris
2: artis terpopuler.
0: Terbaru 6 artis terpopuler 87. Yeah. Jadi ada 6 artis yang digabung di album itu.
3: Yeah. Artisnya sebutin apa lagu?
0: Lagunya Mbak Ria di album itu, iya.
3: Ya, pasti Cintaku Sampai ke Ethiopia. Cintaku Sedalam Lautan Atlantik.
2: Satu lagi.
3: Sinar Matamu Bagi Besi Sembrani.
2: Wah, kesian Mbak Ria lagi-lagi gak bisa.
3: Apa sih?
0: Aduh, judulnya adalah Mengapa Harus Berpisah dan Rayuan Gombal.
3: Astagfirullahaladzim. Itu kan lagu yang ke side B apa side A keberapa.
0: Tapi kan itu album rame-rame, jadi Mbak Ria menyanyikan dua lagu itu.
3: Oh. Iya sih, tapi aku gak tahu yang mana.
2: Nah. Kasihan Mbak.
0: Ya
2: udah Mbak.
0: Oke lah
3: ya. Gagal lagi.
0: Kita coba lagi kali ini Mbak Lis.
3: Lis pasti bisa deh.
4: Astagfirullahaladzim, belum.
0: Ayo, Maita.
2: Pada album Cintanya Remaja milik Lis Mainawati, Arianto bertindak sebagai produser, musik director dan komposer. Berapakah lagu yang diciptakan Arianto di album tersebut?
0: Ada berapa lagu yang diciptakan?
2: Dan apa aja, Mbak Riz?
0: Nggak usah disebutin apa ajanya deh, kasihan.
2: Berapa lagu?
0: Berapa lagu?
4: Empat.
2: Tak kasih kesempatan satu lagi.
4: Oh, sok sih. Ya Allah.
2: Satu lagi, Mbak Lis, ayo.
0: Ada
2: ayo,
0: berapa
2: ayo,
0: lagu ayo, yang diciptakan?
2: Semangat, semangat, semangat. Nyaris. Lah, kes ngomong nyaris loh, padahal.
4: Lima deh.
0: Ya iya, Mbak. Kalau enggak empat kan kurang dikit lima.
2: Ya udah, donatnya
0: jadi
2: dua.
0: Lagunya lagunya Cintanya Remaja, Khayal dan Kerinduan, Tangis Sengsara, Rindu di balik
4: pintu.
0: Betul, melodi.
2: Melodi sendu. Maria kasihan, semangat.
3: Bisa ya Mas Yudi ya. Enggak ada di otak aku itu. Dulu nyanyi kalau ke Brunei kayak begitu tuh.
2: Aduh.
3: Dulu kayak pernah lagunya Arianto Musim Bunga Sakura. Aduh, kayaknya enggak punya lagu Endang kali gitu.
2: Iya.
3: Bukan lagu Yu, Ria Resti lagu Yu. Nih dia tunjukin benar. Begitu aku dengerin. Jadi aku sebelum rekaman saat itu, aku Rama tuh pernah aku nyanyi dapat lagu dari Bang Rinto, katakan sejujurnya, Pance untuk pertama kali Arianto Musim Bunga Sakura. Tapi aku enggak tahu itu judulnya. Begitu dengar, lagu Om Keli ini.
0: Oke. Pertanyaan terakhir ya.
2: Ini buat Maria.
0: Ada sebuah lagu yang berjudul Inikah Cinta, karya Erik van Houten. Pada album apakah lagu milik Ria Resti Fauzi ini?
2: Album
0: Inikah apakah? Cinta?
2: Woi, Mbak,
3: album Sepatu Kulit Rusa?
0: 100. Oke, pada akhirnya.
3: Cinta. Gitu kan?
2: Iya.
0: Inikah Cinta. Oke.
3: Erik, kamu menyelamatkan aku.
0: Menyelamatkan.
3: Yang dikerjai sama Mas Yudi dan sama Ita Purna.
0: Oke.
3: Akhirnya aku dapat donat.
0: Kita ke WhatsApp ya. Ini masih banyak banget WhatsApp yang belum dibaca. Ruang Rindu, assalamualaikum Mbak Ita dan Mas Yudi. Ini Roy, arek Kediri yang tinggal di Banda Aceh. Mau nanya sama Ria Resti Fauzi. Pernah ya konser di Simpang 5 Gumul Kediri?
3: Iya.
0: Oh, pernah ya?
3: Berapa kali?
2: Lagunya Aku Tutup Layar Cintaku.
0: Tadi udah diputerin. Semoga sukses. Terima kasih.
3: Masih ingat ya Mas.
2: Masih ingat loh.
0: Dulu hadir Kediri. Malam mau nanya bintang tamu Ruang Rindu, khususnya Ibu Lis Mainawati.
2: Apakah benar Ibu Lis ini yang eyangnya Gayatri?
4: Betul.
0: Kok tahu dia ya?
2: Ya tahu.
3: Tetangga kali ini.
4: Tetangga kali ini ya.
0: Eyangnya Gayatri ya?
4: Iya, Gayatri.
2: Iya. Okay.
0: Maksudnya Gayatri cucunya atau eyangnya Mbak Lis?
4: Cucu saya.
2: Cucunya Gayatri. Kan di sini bilang eyangnya. Ih, Mas Yudi mah.
0: Iya kan.
4: Kalau dia Gayatri.
0: Wes. Selamat malam Ruang Rindu Berjaringan Nasional. Salam kenal pada Mbak Ria dan juga Mbak Lis. Semoga sukses selalu di masa
2: yang akan datang.
0: Amin. Salam untuk semua pendengar RRI di mana saja berada. Saya suka dengan lagunya Mbak Ria yang judulnya Sepatu dari Kulit Rusa.
2: Dari Bu Eka di Tebet.
0: Tolong Mbak Ita yang ini dibaca Mbak Ita.
2: Juga selamat ultah untuk Mas Yudi 2 hari yang lalu. Semoga panjang umurnya. Lancar rezekinya.
3: Masih cukup gak sih donatnya?
0: Cukup. Oke, ini... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ulta buat Mas Yudi dan selamat tugas buat Mbak Ita. Lagu Kututup Layar Cintaku itu kejadian sehari penyanyinya atau sekedar lagu? Tadi udah dijawab ya. Dari Pak Ide Hamsah di Banjarmasin. Salam buat keponakan yang bertugas di Pro 1 Banjarmasin. Baik. Lanjut, ini ada siapa? Bang Jos. Mantap bintang tamunya. Teringat masa
2: acara Selekta Pop. Bener
0: banget. Aduh. Ya. Kita dengerin lagu lagi apa gimana?
2: Iya dong pastinya.
0: Siap kalau begitu. Kalau di jadwal kita, nah dari tadi kan kita ngomongin lagunya Mbak Ria Resti Fauzi yang baru ya.
2: Ya.
0: Gimana kalau kita dengerin
2: Rindu yang Menyiksa.
0: Waduh, rindu yang menyiksa.
2: Jadi penasaran Mas. Jadi pinisirin ini.
0: Pinisirin sampai ya. Langsung kita dengerin Ria Resti Fauzi
2: rindu
0: dengan
2: rindu yang menyiksa.
0: Ini lagu baru, masih grace banget. Baru RRI Pro 1 yang muter. Ya kan?
3: Yang mendengar lagu ini.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Ini Endang Estaurina yang juga menjadi bintang tamu
1: di konser 4 dekade Ria Resti Fauzi. Boleh di ini lagi, di promen lagi sekali lagi Mbak Ria, gimana dan jam berapa? Siapa aja?
2: Konser 40 tahun Ria Resi Fauzi berkarya, insya Allah hari Sabtu 27 Juni jam 6.30 sampai 22.30 di Ballroom Golden Boutique Hotel Kemayoran
0: ya.
2: Jakarta Selatan. Tapi mohon maaf,
0: udah sold out ya?
1: Sudah sold out,
2: alhamdulillah 3 minggu yang lalu. Alhamdulillah.
1: Kita nyelip aja lah.
0: Nyelip aja, Baita mau nonton
1: sama Mas Yudi ya, sama ayo. Kita ya. Wah, cus. Bintang tamu ada siapa lagi selain Mbak Lis Menawati?
2: Obi Mesa, Endang Estorina, Rati Purwasi, Etri Jayanti, Julian, sama Koko Gandhi.
0: Mantep.
2: Tadinya mau Mbak Ita.
1: Pokoknya tak tunggu next konsernya Mbak Ria.
2: Amin.
0: Oke. Next project. Sesudah konser, rilis lagu ya?
2: Album lagu yang tadi
1: Rindu yang menyiksa. Ciptaan Domi Allen.
0: Kalau Mbak Lis sendiri ada rencana konser juga kah?
1: Atau apa Mbak, ada proyek atau
0: mini
1: apa?
0: Konser Mbak mungkin Lis. Ya gak sih?
2: Sekarang lagi lagi duet sama Oji Saputra.
0: Tunggu nanti harus kesini ya.
1: Oji Saputra ya.
2: Saya featuring sama Oji Saputra.
1: Nanti kesini lagi ya Mbak Lis ya. Pasti dengan Bang Oji.
2: Undangannya dengan senang hati.
0: Siap kalau begitu.
1: Yes,
0: ada yang mau disampaikan barangkali buat pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia.
2: Untuk semua pendengar setia dari
1: Ruang Rindu.
2: Terima kasih udah diundang dan juga jangan lupa harus
1: dengerin lagu terbaru
2: saya,
1: Rindu yang menyiksa
2: ya. Karena dulu kan biasanya beli kaset saya ya gitu.
0: Sekarang kan beda.
2: Jadi aku mesti mikir dulu nih apa bilangnya.
1: Sudah ada di apa, digital
0: platform?
2: Oh ya, belum.
0: Platform.
2: Karena launchingnya insya Allah tanggal 27 Juni ini.
0: Siap kalau begitu.
2: Ya. Terima kasih.
0: Sukses terus buat Mbak Ria dan Mbak Lis.
2: Amin.
0: Dua penyanyi lulusan bintang radio
2: walaupun aku nggak juara,
0: nggak apa-apa,
2: sampai semifinal
0: ya.
1: Tapi dong hitsnya meledak semua.
2: Mungkin rezekinya bukan di dunia,
1: di festival. Mantap.
0: Oke.
1: Mas Yudi nggak berasa udah di penghujung acara Ruang
0: Rindu. Seriusan nggak berasa. Tambah sejam lagi kalau gitu ya, kalau nggak berasa ya.
1: Wani biro.
0: Ya udah. Sampai ketemu lagi
1: minggu depan di Ruang Rindu.
0: Yang ini ada Lis Menawati dan Ria Resti Fauzi. Aku suka dan sepatu dari kulit rusa. Hey.

Ya pendengar, demikian tadi telah kita ikuti bersama Ruang Rindu Nasional bersama Bung Yudi dan juga Ita Purnamasari. Nah, mudah-mudahan lagu-lagu yang tadi ternyata penyanyinya itu gitu ya. Yaudah deh, saya baca pengumuman dulu nih dari Asrama Santo Aloysius Gonzaga untuk masyarakat Sintang dan sekitarnya. Dengan isi berita, bagi Anda yang memiliki keinginan menitipkan anak atau keluarga untuk tinggal di asrama, Anda dapat menitipkannya di Asrama Santo Aloysius Gonzaga dengan berbagai kegiatan pendampingan, diantaranya belajar bersama, kepedulian merawat lingkungan, pembinaan rohani, wawasan hati, motivasi, dan latihan kepemimpinan. Semua kegiatan tersebut dapat menunjang kualitas belajar, pengembangan kepribadian, karakter, dan kerohanian. Adapun syarat dan ketentuan diantaranya sehat jasmani rohani, pelajar putra SMP, SMA, SMK sederajat, mengisi formulir pendaftaran, foto berwarna 3x4 satu lembar, fotokopi KK, surat baptis, dan ijazah terakhir. Fasilitas asrama, makan 3 kali sehari, di tempat tidur, ruang belajar, listrik, dan air bersih. Informasi lebih lengkap dapat menghubungi BR Rafael Gomez CSA di 0853-2626-7216 atau BR Philippus Neri Subardi di 0813-3558-5740. Demikian satu buah pengumuman atas waktu dan perhatiannya diucapkan terima kasih.

0: dan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
3: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

informasi dari kawasan Jalan YC Pangrai. Nah, kita ke bola-bola aja dah ya. Presiden FIFA Gianni Infantino bertemu dengan timnas Iran setelah laga fase grup Piala Dunia FIFA 2026 melawan Selandia Baru. Pertemuan tersebut berlangsung singkat dan penuh pesan motivasi bagi para pemain dan staf tim Iran. Infantino juga memberikan dukungan langsung kepada skuad timnas Iran yang tengah berjuang di fase grup turnamen dunia tersebut. Ia menilai para pemain tetap menunjukkan semangat tinggi meski menghadapi situasi sulit di luar lapangan. Selengkapnya di rri.co.id. Dan jadwal kita main bola Piala Dunia ini nanti pukul 00 ya pendengar, akan ada pertandingan Portugal versus RD Kongo. Kemudian jam 3-nya itu ada Inggris versus Kroasia. Siapa jagoan Anda? Ada yang bilang katanya banyak Portugal aja. Saya dukung yang menang aja. Bisa gak begitu? Bisa-bisa aja dong ya. Yaudah deh, pokoknya saya dukung yang menang-menang aja lah.

0: banget. Orang-orang juga gampang akrab sama kamu. Pasti karena Riz kamu oke kan?
1: Ih, bahasa apa sih itu?
2: Get dan Riz adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?

masih tergiur dengan investasi yang menjanjikan profit atau keuntungan yang besar dan juga cepat. Sepertinya Anda harus waspada. Karena dikutip dari website resmi Kementerian Keuangan RI, terdapat ciri-ciri investasi bodong, mulai dari informasi perusahaan yang tidak jelas, menjanjikan keuntungan yang tidak wajar dalam waktu yang singkat dan juga tanpa risiko, menawarkan produk investasi melalui media sosial, grup WhatsApp, Telegram, yang mencantumkan juga foto artis, tokoh agama, atau public figure, karena mereka hanya mencatut foto-foto artis. Kemudian, investasi tidak memiliki izin dari otoritas yang berwenang. Oleh karena itu, sebaiknya sebelum berinvestasi, cek dulu investasi tersebut sudah terdaftar atau belum. Untuk jenisnya pun beragam. Ada investasi online, koperasi bodong, hingga arisan bodong. Nah, mulai sekarang bijak ya dalam berinvestasi.

Dan pendengar, ada lagi informasi masih dari kita ngepil dun aja ya, piala dunia ya. Lionel Messi tampil gemilang mencetak hat-trick saat timnas Argentina membungkam Aljazair 3-0 ya, laga perdana grup J Piala Dunia 2026. 3 gol kapten La Albiceleste tercipta menit ke-18 ya, 60 dan 77, sekaligus mengamankan 3 poin pertama bagi juara bertahan. Argentina langsung menunjukkan dominasinya sejak fluid kick off dibunyikan. Bahkan meski Messi sempat membobol gawang Aljazair pada menit pertama pertandingan, namun gol tersebut dianulir wasit setelah pemeriksaan VAR yang menunjukkan sang penyerang berada dalam posisi offside. 3 menit kemudian Aljazair balik mengancam, Fares Chaibi berhasil menjebol gawang Emiliano Martinez, tetapi gol tersebut tidak disahkan karena offside. Setelah kedua tim sama-sama kehilangan gol akibat jebakan offside, Argentina akhirnya memecah kebuntuan menit ke-18 berawal dari umpan terobosan Rodrigo De Paul. Messi bergerak menyambut bola di depan kotak penalti. Sebelum melepas tembakan keras, bola mengalir ke sudut gawang Aljazair membawa Argentina unggul 1-0. Keunggulan tersebut membuat Argentina semakin percaya diri mengendalikan jalannya pertandingan. Dan selengkapnya bisa Anda baca, Anda simak di rri.co.id.

malam hari yang cerah, sering kita menjumpai bintang di langit tampak berkedip-kedip. Sebenarnya, apa yang menyebabkan bintang tersebut tampak berkedip-kedip? Bintang merupakan salah satu benda langit yang memancarkan cahayanya sendiri. Bintang terbentuk dari awan gas panas yang dihasilkan ketika alam semesta terbentuk. Akibat gravitasi menarik ke arah dalam dan menjadikannya pola besar. Warna pada bintang sendiri memiliki ragam yang tergantung dari suhunya. Atom gas panas dalam bintang mengeluarkan partikel-partikel cahaya yang biasa disebut dengan foton. Semakin panas gas, semakin tinggi energi foton dan semakin pendek pula panjang gelombang cahayanya. Bintang paling panas dan paling muda akan mengeluarkan cahaya putih kebiruan. Sedangkan bintang tua yang mulai mendingin biasanya mengeluarkan cahaya merah. Dan bintang setengah baya seperti matahari kita bersinar kuning. Bumi kita dilapisi oleh lapisan atmosfer yang terdiri dari berbagai gas. Saat cahaya bintang masuk ke atmosfer kita, udara akan membiaskan cahaya tersebut dengan tingkat yang berbeda-beda, tergantung dari kerapatannya. Perubahan intensitas inilah yang menyebabkan bintang yang kita lihat tampak berkedip-kedip.

Tahukah Anda? Nyamuk lebih tertarik pada warna gelap. Anda mungkin tidak menduganya, tapi pakaian yang kita kenakan punya efek langsung pada potensi kita digigit nyamuk. Serangga kecil ini tertarik pada warna-warna gelap, sebab menurut penelitian, warna hitam menarik lebih banyak nyamuk dibanding putih. Penelitian yang sama juga memberitahu kita bahwa serangga terbang ini tertarik dengan panas yang diserap lebih banyak oleh warna gelap dibanding warna cerah.

Mungkin pernah menyimpan buah yang masih mentah ke dalam tumpukan beras. Katanya sih, biar cepat matang. Bener gak sih? Jawabannya, benar. Proses memasukkan buah ke dalam beras disebut maturing. Proses ini melibatkan gas etilen atau hormon tumbuhan yang memiliki peran untuk membuat buah menjadi matang. Buah yang disimpan dalam beras cepat matang karena gas etilen yang dikeluarkan oleh buah tetap berada dan terperangkap di sekitar buah. Biasanya dilakukan selama 2-4 hari. Proses maturing ini akan memberikan hasil terbaik pada buah-buahan seperti pir, apel, alpukat, dan mangga. Jadi, bukan karena berasnya ajaib ya.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih?

Dahulu kala hidup seekor belalang yang riang dan gembira. Kesehariannya dihabiskan untuk bersenang-senang sambil menikmati harinya. Terkadang dia melihat teman-temannya yang lain sedang sibuk mengumpulkan makanan untuk persiapan di musim kemarau. Salah seekor semut menyapanya. "Wahai belalang, mengapa engkau tidak mempersiapkan makanan sebagai bekal di musim kemarau nantinya?" Belalang menjawab dengan enteng, "Santai saja, saya tidak terlalu memikirkan itu." Singkat cerita, musim kemarau pun tiba. Semua serba kering, tanaman yang dulunya hijau dan banyak menghasilkan buah sekarang menjadi kering tanpa tersisa apapun. Belalang kebingungan harus mencari makan kemana lagi. Dia teringat dengan ungkapan semut waktu itu kepadanya. Dia sangat menyesal tidak melakukan persiapan sebelumnya. Tak lama setelah itu, belalang tergeletak pingsan karena tak sanggup menahan rasa lapar dan hausnya. Akhirnya dia pun diselamatkan oleh semut dan diberikan makan agar kondisinya membaik. Apakah motivasi yang kita dapatkan dari kisah ini? Motivasinya adalah jangan pernah meremehkan segala sesuatu. Terkadang musibah tidak langsung datang dengan begitu saja. Oleh sebab itu, dibutuhkan persiapan dalam segala kemungkinan yang terjadi.

saya, Siti Musrika, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang, mengucapkan selamat kepada RRI karena menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Saya senang sekali RRI Sintang melalui program Debar, Dengar Bareng dapat membantu para pecinta bola di Kabupaten Sintang mendengar informasi Piala Dunia baik dari pra pada saat pertandingan sampai final siaran langsung pada Piala Dunia 2026.

0: Kabar gembira untuk seluruh pencinta sepak bola Indonesia. LPP RRI kini resmi menghadirkan siaran audio Piala Dunia 2026 hasil kerjasama dengan TVRI. Lewat program spesial Pesta Bola Dunia 2026, rasakan setiap detik pertandingan langsung di telinga Anda.
1: Umpan terobosan, tendangan keras, gol!
0: Dari fase grup hingga final.

Dr. Hendrika SLMSI, Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang, mengucapkan selamat kepada RRI karena menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026. Saya senang sekali RRI Sintang melalui program Debar, Dengar Bareng dan program lainnya bisa memberikan informasi tentang Piala Dunia dan menyiarkan secara langsung pertandingan-pertandingan di Piala Dunia tahun 2026. Selamat.

mendengar kata lebih baik menjaga daripada mengobati? Nah, bukan berlaku saja untuk kesehatan, tapi sebenarnya untuk semua. Masa? Iya. Saat ini, banyak sekali berseliweran hal-hal yang tak sefaham, tak sehati, tak setuju di media sosial misalnya. Rasanya ingin sekali mengomentari, membalas, dan lain-lain. Kalau tak hati-hati dan jaga jari, bisa-bisa mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Kalau sudah begitu, yang dikomentari bisa sakit hati, dosa juga bisa. Walaupun mungkin kata-kata dia juga menyakitkan kita. Selain itu, ada undang-undang ITE yang bisa saja memenjarakan kita. Jadi, saat Anda akan berkomentar atau menulis sesuatu, ingatlah, lebih baik menjaga. Boleh sih nulis tidak dibatasi. Boleh berpikiran ini itu. Tentu, itu adalah hal kebaikan. Jika berisi kebaikan, akan mendapatkan pahala malahan. Apalagi misal tetangga beli kulkas, meriang, beli motor demam, beli mobil masuk rumah sakit. Kenapa? Karena iri hati. Hati tak bersih. Mungkin beli ini itu hasil korupsi, hasil dari yang tidak baik dan lain-lain. Ingat, lebih baik menjaga. Baikan prasangka daripada menderita. Positive thinking saja. Tetangga senang, kita senang. Tetangga sedih, kita pun ikut sedih. Dan kalau bisa menghiburnya. Doakan, kalau ada tetangga mendapat kelebihan dari kita, semoga kelebihan tersebut membawa keberkahan. Insya Allah, kebaikannya juga akan kita dapatkan. Lagian, mana tahu, misalnya tetangga beli mobil pas kita ada penting, bisa juga meminjamnya. Bijaklah menggenggam dunia, karena banyak yang fana. Ingat, lebih baik menjaga agar bahagia menyertai.

kamu, profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia.

pendengar masih semangat dengan menantikan pertandingan bolanya. Nanti pukul 00 akan kami hadirkan pendengar pertandingan antara Portugal versus RD Kongo. Kemudian pukul 3 pagi ada Inggris versus Kroasia yang akan disiarkan langsung oleh Pro 3 Jakarta ya. Jadi Anda tetap bersama kami.

0: yang ber... Oke deh, mendengar saya sampai di sini aja ya. Nemenin ada nanti yang mau nonton, denger bola ya. Denger pertandingan bola Portugal versus RD Kongo. Banyak yang jagoin Portugal, tapi gak tahu lah ya. Kita lihat aja nanti gimana jalan pertandingannya. Terus nanti juga setelah itu jam 3 paginya ada Inggris versus Kroasia. Semua pertandingannya di untuk yang Portugal RD Kongo bertempat di Stadion Houston. Kemudian kalau Inggris versus Kroasia di Stadion Dallas. Ya, selamat mengikuti pertandingan sepak bola Piala Dunia. Siapapun jagoan Anda ya udah simak aja pertandingannya. Dan kita bergabung aja langsung sama Pro 3 Jakarta ya untuk mengikuti pertandingan siaran langsung tersebut.
1: Dengan langsung dan Anda nanti pada saat jeda pun juga dapat berpartisipasi bersama kami di 021-352-3172, 384-4545, 386-2375, 386-6712.

0: 103,3 Jaringan Berita Nasional.
1: RRI NER, tonton yang Anda dengar.

0: saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Portugal versus Kongo.
1: Baik pendengar.
2: Baik pendengar, langsung saja kita saksikan pertandingan antara Portugal melawan Kongo. Dan sesaat lagi akan kita laporan pandangan mata bersama Bung Erik dan juga Bung Senpi. Silakan Bung Erik dan juga Bung Senpi.
3: Iya, terima kasih Wisnu. Saudara pendengar Radio Republik Indonesia, di mana saja Anda berada, kita langsung menuju ke Stadion Houston di kota Houston, Amerika Serikat, untuk mendengarkan langsung laporan pandangan mata pertandingan di grup K yang mempertemukan Portugal menghadapi Kongo. Ya baik, saudara pendengar, saat ini pertandingan siap-siap akan dimulai. Kick off babak pertama, di mana Portugal saat ini berada di sisi sebelah kiri tempat kami melaporkan, sementara Kongo berada di sisi sebelah kanan. Portugal turun dengan jersey berwarna merah-merah, sementara Kongo dengan jersey berwarna biru muda. Saat ini saudara pendengar, di lapangan tengah Portugal menguasai bola dari kaki Vitinha. Umpan pendek ke belakang kepada Nuno Mendes. Saat ini di sektor sebelah kiri masih Nuno Mendes. Kembalikan bola ke belakang kepada Vitinha. Pendek kepada Araujo. Kali ini melebar ke sektor sebelah kanan. Kembalikan bola kepada Araujo. Ke belakang kepada Renato Veiga.

Ya, selamat pagi saudara pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kembali Radio Republik Indonesia Sinta mengudara pada hari ini, hari Kamis tanggal 18 Juni 2026, melalui gelombang FM 102,5 MHz. Selamat mendengarkan dan terimalah salam nasional dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sintang.

0: siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
2: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Ya, selamat pagi pendengar setia program 1 RRI Sintang dimanapun Anda berada. Kembali kami temani Anda ya untuk edisi siar hari ini, hari Kamis tanggal 18 Juni 2026. Tentunya dari sekarang hingga nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Barat atau sampai nanti tutup siaran. Dan yang pastinya juga bersama saya Yotro, pendengar yang akan temani Anda di hari Kamis ini di Sintang menyapa pagi ini ya, hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan rangkaian informasi dan juga hiburan ke ruang dengar Anda. Dan tentunya di pagi ini juga kita awali dengan Mutiara Pagi Islam bersama dengan Ustadz Mursidin Habibullah ya, dengan tema Jagalah Hak Allah Maka Allah Juga Akan Jaga Hak Kita. Dan nanti juga akan live di kanal YouTube-nya RRI Sintang. Dan tentunya semangat untuk Anda yang melaksanakan apapun aktivitas Anda hari ini, pendengar, tetap jaga kesehatan, semoga selalu diberikan kelancaran dalam setiap aktivitas Anda. Dan pada pukul 6 nanti juga akan kami hadirkan Warta Pagi ya, yang bisa Anda ikuti

pendengar, dan nanti juga live di kanal YouTube RRI Sintang juga. Dan juga Anda bisa ikuti juga kabar dari Kalbar atau KDK berjaringan Korwil 9 Kalimantan Barat. Dan tentunya pada pukul 7 juga bisa Anda ikuti juga Warta Berita Sentral ya, Pro 3 RRI Jakarta. Dan hingga nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan rangkaian informasi menarik lainnya ke ruang dengar Anda. Tetap bersama kami pendengar, jangan lupa untuk terus dengarkan program 1 RRI Sinta melalui aplikasi RRI Digital. Dan tentunya aplikasi ini juga bisa Anda download ya lewat Play Store ataupun App Store di handphone Anda. Jangan lupa juga untuk terus follow-follow akun media sosial kami, baik itu Instagram dan juga Facebook ataupun TikTok RRI Sintang. Tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.

0: siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Ikhlas, Sania Idrus. Kita sering mendengar dan meyakini bahwa semua yang kita rencanakan tetaplah Allah yang menentukan. Tugas kita sebagai manusia dan sebagai hamba Allah ikhlas akan ketentuan Allah. Tidak jarang rencana kita tidak sesuai dengan keadaan, namun tetaplah tugas kita adalah ikhlas menjalani realita dan keadaan yang ada sebagai bentuk penghambaan kepadanya. Meyakini bahwa yang terjadi pada kita adalah takdir terbaik menurut versinya. Takdir yang membuat kita akan mendekat kepadanya. Kita pun sering mendengar belajar ikhlas seperti surat Al-Ikhlas yang bahkan isinya tidak menampilkan kata ikhlas di dalamnya. Karena ikhlas itu adalah perihal hati yang hanya kita dan Allah yang mengetahuinya.

0: Pos 1.
1: Anda masih mendengarkan Pos 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pos 1.

nasai. Tidak hanya dalam hal ibadah, kita bahkan dianjurkan untuk meninggalkan sesuatu yang kita anggap ragu dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya ketika hendak mencari pekerjaan atau mendaftar ke universitas, maka harus sesuai dengan minat dan kemampuan yang kita miliki. Karena dengan hal itu, kita akan menjalaninya dengan sepenuh hati. Maka dari itu, kita pun perlu melakukan istikharah agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menyingkirkan keraguan dan memantapkan hati kita ke tempat yang kita tuju.

menikmati yang ada. Seringkali kita membandingkan hidup orang lain lebih bahagia. Yang tidak kita ketahui adalah cara orang lain bersyukur, cara orang lain menghadapi masalahnya, dan cara orang lain menemukan bahagianya. Terkadang yang kita butuhkan bukan tentang memiliki kebahagiaan seperti orang lain, tetapi bagaimana kita belajar bahwa sesuatu yang milik kita akan menjadi milik kita, dan yang bukan milik kita harus kita relakan. Bagaimana kita menikmati yang kita punya akan berdampak bagaimana hidup kita. Jika kita bersyukur, maka Allah akan tambah. Tapi jika kufur, maka yang rugi adalah diri kita sendiri. Mari kita belajar bagaimana menikmati yang ada. Kita hanya fokus pada kebahagiaan kita, bukan melirik kebahagiaan orang lain. Bahkan bisa saja kehidupan kita yang kita keluhkan adalah kehidupan yang diinginkan oleh orang lain. Sania Idrus.

0: Baik pendengar, Anda masih bersama kami di program Masa 1 RRI Sintang. Dan di studio juga sudah bersama dengan kita ya, Ustadz Amursidin Habibullah. Dan tentunya masih di Mutiara Pagi Islam pagi ini. Dan ya walaupun agak sedikit telat ya, karena memang kondisi Sintang saat ini sedang turun hujan juga. Dan tentunya kepada Ustaz kita persilahkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wa halul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim lana minka bil khair wa ya khairan nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Saudaraku, alhamdulillahi rabbil alamin. Seluruh jamaah pendengar RRI Pagi, Mutiara Pagi pada hari ini, marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada sampai saat ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala umur yang panjang, kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kehidupan yang berkah, sehingga sama-sama kita bisa menjalankan aktivitas dengan lancar, kita bisa mencari nafkah dengan lancar sebagaimana semestinya. Alhamdulillah Rabbil Alamin, kita ini sebagai seorang hamba yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kewajiban yang merupakan hak Allah atas kita. Kita diciptakan untuk mengabdi kepada Allah setulus hati. Kita juga diwajibkan untuk mengabdi kepada Allah dengan pengabdian yang begitu penting, dengan pengabdian yang begitu sangat-sangatlah penting. Jika kita ini benar-benar mengaku mengabdi kepada Allah, tentu sekuat tenaga kita ini harus berusaha untuk menjadikan seluruh pernak-pernik dan tujuan hidup kita ini untuk hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal itu terbukti jika kita mampu menjaga hak-hak atas diri kita sendiri. Alhamdulillah Rabbil Alamin, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita ini mendengarkan kata-kata hak, maka biasanya terlintas di dalam pikiran kita ini hak terhadap orang tua, hak terhadap anak-anak, hak terhadap anak asuh, dan masih banyak lainnya. Namun sebelum semua itu, ada yang paling utama yang manusia ini sering sekali lupa, yang manusia ini sering sekali lalai, yaitu hak kepada Allah. Nah, maka hak kepada Allah itu juga ada, bukan hanya hak kepada manusia, bukan hanya hak kepada orang tua, bukan hanya hak kepada anak, tetapi yang paling utama justru adalah hak kepada Allah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hak Allah adalah kewajiban setiap manusia untuk kita menyembahnya semata tanpa menyetukannya, melaksanakan perintah-perintahnya, kemudian menjauhi segala larangan-larangannya, kemudian mencintainya, kemudian takut kepadanya, dan berharap hanya kepadanya, serta mengagungkan syariatnya. Nah, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Az-Zariyat ayat 56, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Maka ayat ini menjelaskan bahwa tujuan utama hidup manusia bukanlah mengejar harta, bukanlah mengejar jabatan atau popularitas, melainkan tujuan daripada hidupnya manusia adalah untuk beribadah kepada Allah. Maka di antara salah satu pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau memberikan pesan kepada kita, nasihat yang sangat agung kepada sahabat muda, yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu an. Beliau bersabda, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjaga kamu. Jagalah Allah, niscaya akan mendapatkannya di hadapanmu. Maka di sini apa yang dimaksud dengan jagalah Allah? Tentu bukan berarti Allah membutuhkan penjagaan dari manusia, bukan. Maksudnya penjagaan Allah adalah menjaga daripada agamanya Allah, menjaga syariatnya, menjaga perintah-perintahnya, menjaga batas-batasannya yang telah Allah tentukan, yang telah Allah tetapkan. Inilah yang dimaksud dengan jagalah Allah. Apabila seorang hamba ini menjaga hubungannya dengan Allah, maka Allah akan menjaga dirinya. Lantas bagaimana cara kita ini bisa menjaga haknya Allah? Maka diantaranya ada 5 langkah yang harus kita jalani, ada 5 langkah yang harus kita tekuni untuk kita ini bisa betul-betul sempurna dalam menjaga haknya Allah. Yang pertama adalah bagaimana kita ini bisa menjaga yang namanya sholat. Sholat merupakan tiang agama dan amal pertama yang akan dihisab pada hari kiamat nanti. Maka orang yang menjaga sholatnya akan mendapatkan ketenangan hidup dan pertolongan Allah. Maka pada sampai saat ini sayangnya masih banyak yang lebih disiplin dalam bekerja, tetapi tidak disiplin dalam mengenai sholat. Ketika azan berkumandang, sebagian orang masih sibuk dengan urusan dunianya. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala telah menjanjikan keberuntungan bagi orang-orang yang menjaga sholatnya. Yang kedua, di antara upaya untuk menjaga haknya Allah adalah menjaga ketauhidan kita. Bagaimana maksudnya menjaga ketauhidan kita? Maksudnya jangan sampai hati kita ini cenderung, jangan sampai hati kita ini terus bergantung kepada selain Allah. Rezeki datangnya dari Allah, kesehatan datangnya dari Allah, keselamatan juga datangnya dari Allah. Kita boleh berusaha, tetapi di dalam hati tetap bertawakal kepada Allah. Ikhtiar dan tawakal harus digabungkan menjadi satu. Yang namanya ikhtiar dan tawakal ini saling berkesinambungan antara satu sama lainnya. Kemudian yang ketiga, upaya kita untuk menjaga haknya Allah adalah supaya kita ini bisa menjaga lisan. Menjaga lisan kita dari ghibah, menjaga lisan kita dari fitnah, menjaga lisan kita dari dusta, menjaga lisan kita dari mencela dan menyakiti hati orang lain, terutama menjaga lisan kita ketika berbicara di depan orang tua, berbicara di depan guru kita, berbicara di depan orang lain. Inilah yang paling sering manusia lalaikan, yaitu menjaga lisan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya berkata baik atau diam. Keempat, kemudian yang keempat para hadirin, menjaga akhlak. Maka di sini Islam mengajarkan akhlak mulia kepada siapapun. Hormati orang yang tua, menyayangi keluarga, jujur dalam berniaga, amanah dalam pekerjaan, dan santun kepada sesama. Maka akhlak yang baik ini merupakan tanda bukti keimanan kita yang kuat. Kemudian yang kelima, menjaga diri daripada maksiat. Maksiat sering dianggap kecil, padahal dampaknya begitu sangat besar. Dosa menghalangi datangnya keberkahan, mengeraskan hati, menggelapkan hati, menjauhkan seorang hamba dari pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Lantas bagaimana Allah menjaga hamba-hambanya? Jika kita menjaga haknya Allah, maka Allah akan menjaga hak-hak kita. Allah akan menjaga agama kita agar tetap istiqamah. Allah akan menjaga keluarga kita. Allah akan menjaga rezeki kita dan keberkahannya. Allah akan menjaga kesehatan kita. Allah akan menjaga kehormatan kita. Bahkan ketika kita telah meninggal dunia pun, Allah akan tetap menjaga keturunan-keturunan kita. Maka dalam kisah Nabi Khidir dan Nabi Musa disebutkan bahwa tembok milik dua anak yatim yang dijaga Allah Subhanahu wa taala karena ayah mereka adalah seorang orang yang soleh. Artinya apa? Kesolehan orang tua dapat menjadikan sebab Allah menjaga anak-anaknya nanti. Maka pelajaran daripada kehidupan saudara-saudaraku, hadirin semua, kita ini sering mengeluhkan rezeki kita ini sempit. Hidup terasa sulit, hati gelisah terus, dan berbagai masalah-masalah datang silih berganti. Sebelum menyalahkan keadaan, maka marilah kita ini sama-sama bertanya, introspeksi diri kepada diri kita sendiri. Yang pertama, sudahkah kita ini menjaga sholat? Yang kedua, sudahkah kita ini menjaga yang namanya amanah? Yang ketiga, sudahkah kita ini menjaga daripada kejujuran? Kemudian yang kelima, sudahkah kita ini meninggalkan dosa-dosa yang kita ketahui? Maka inilah, empat inilah yang harus kita introspeksi dalam diri kita. Ya Allah, rezeki saya sempit. Oh, ternyata saya tadi lupa sholat subuh. Ya Allah, hidup ini terasa sulit ya Allah. Oh, ternyata saya lupa sholat isya. Inilah yang sering sekali manusia lalaikan. Maka seringkali kita ini ingin Allah menjaga hidup kita. Setiap kita berdoa, minta yang banyak. Setiap kita ini berdoa, ya Allah jagalah saya dan keluarga saya. Akan tetapi kita sendiri ini belum bersungguh-sungguh untuk menjaga haknya Allah. Maka Allah itu maha adil. Siapa yang mendekat kepada Allah, maka akan Allah akan mendekat kepadanya dengan rahmat dan kasih sayang. Maka keutamaan bertakwa, sebagaimana Allah berfirman, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan memberikan jalan keluar baginya dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Inilah janji Allah yang pasti begitu benar. Ketakwaan bukan hanya mendatangkan pahala saja, tetapi solusi juga Allah datangkan dan berbagai persoalan hidup juga Allah datangkan. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita ini sama-sama menjadikan nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pedoman hidup. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jaga salat kita, jaga ketauhidan kita, jaga akhlak kita, jaga lisan kita, jaga amanah kita, jagalah diri kita dari maksiat. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan menjaga iman kita. Allah Subhanahu wa taala akan menjaga keluarga kita. Allah Subhanahu wa taala akan menjaga rezeki kita, kesehatan kita, dan akhir kehidupan ini. Semoga kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa menjaga hak-haknya sehingga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita di dunia maupun di akhirat hingga memperoleh kebahagiaan di surga. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bisawab. Alhamdulillah rabbil alamin. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz.

Baik, pendengar, terima kasih bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1RRD Sintan. Dan selamat bergabung juga untuk Anda yang baru bergabung ya bersama kami di program 1RRD Sintan. Dan tadi juga telah kita ikuti Mutiara Pagi Islam ya bersama dengan Ustadz Mursidin Habibullah. Dan tentunya tetap bersama kami pendengar, karena pada pukul 6 nanti ya kita juga akan kami ya. Ya, yang bisa Anda ikuti juga Warta Pagi ya di program 1 RRI Sintang. Nanti juga bakalan live di kanal YouTube RRI Sintang.

0: 1.
1: Anda masih mendengarkan Pos 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Sintang menyampaikan Warta Berita Daerah. Inilah beberapa berita utama hari ini.
2: Sensus ekonomi yang kami laksanakan sampai dengan Agustus ini mengumpulkan informasi yang lengkap.
3: IP300 ini bisa terus dipertahankan.

0: Dari kawasan Jalan Yeseupang Urai Sintang, inilah Warta Berita Daerah edisi Kamis 18 Juni 2026. Berita utama pagi ini diantaranya, ratusan petugas sensus ekonomi Kabupaten Sintang tahun 2026 resmi dilepas Bupati Sintang dan akan menjalankan tugas hingga 31 Agustus 2026 mendatang. Pemerintah Kabupaten Sintang melalui Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura mengapresiasi indeks pertanaman padi di Desa Merarai 2 Kecamatan Tebelian yang sudah mencapai IP 300. Berita selengkapnya dibacakan oleh saya, Yetro. Tim Inavis Satreskrim Polres Kadau bersama personel Polsek Kadau Hilir melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP terkait penemuan mayat seorang pria di Jalan Bontong Dusun Selabi, Desa Seberang Kapuas, Kecamatan Sekadau Hilir, Selasa 16 Juni 2026. Korban diketahui bernama Abang, warga Desa Seberang Kapuas. Mayat korban pertama kali ditemukan oleh warga pada Senin 15 Juni 2026 sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Kapolres Kadau AKBP Andika Wiratama melalui Kasat Reskrim Ibtu Zainal Abidin menjelaskan pihaknya menerima informasi dari warga melalui Babin Kamtibmas Desa Seberang Kapuas terkait penemuan mayat di Dusun Selabi. Menindaklanjuti laporan tersebut, tim Inavis Satreskrim Polres Kadau bersama personel Polsek Kadau Hilir segera mendatangi lokasi untuk melakukan pemeriksaan dan olah TKP. Beralih ke berita selanjutnya, ratusan petugas sensus ekonomi Kabupaten Sintang tahun 2026 resmi dilepas Bupati Sintang dan akan menjalankan tugas hingga 31 Agustus 2026 datang. Laporan selengkapnya disampaikan Danindra Sita.
1: Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala resmi melepas petugas sensus ekonomi 2026 Kabupaten Sintang di Pendopo Rumah Dinas Bupati Sintang Rabu 17 Juni 2026. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Sintang Murohman menjelaskan, pelaksanaan sensus ekonomi 2026 menjadi instrumen penting bagi pemerintah dalam memperoleh data dasar seluruh aktivitas ekonomi di Indonesia. Data tersebut nantinya akan menjadi landasan dalam menyusun berbagai kebijakan pembangunan ekonomi di tingkat nasional maupun daerah. Menurut Murohman, sensus ekonomi 2026 kali ini dilakukan secara lebih luas dan menyeluruh, sehingga disebut sebagai sensus ekonomi paket lengkap yang akan menghasilkan gambaran ekonomi yang lebih komprehensif. Murohman menegaskan, pelaksanaan sensus yang berlangsung hingga 31 Agustus 2026 tidak hanya mengumpulkan informasi mengenai profil dan karakteristik usaha, tetapi juga berbagai data yang berkaitan dengan kondisi sosial ekonomi keluarga.
2: Sensus ekonomi 2026 ini mencakup semua lapangan usaha dan seluruh penduduk atau rumah tangga atau keluarga. Sensus ekonomi yang kami laksanakan sampai dengan Agustus ini mengumpulkan informasi yang lengkap terkait dengan sosial dan ekonomi keluarga.
1: Sementara itu, Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala mengajak seluruh jajaran pemerintah hingga masyarakat untuk mendukung dan berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan sensus dengan memberikan data yang benar dan jujur kepada petugas sensus ekonomi. Bupati menilai sensus ekonomi 2026 akan memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai kondisi ekonomi masyarakat dan potensi daerah. Selain itu, ia juga meminta masyarakat untuk tidak merasa khawatir saat menerima kunjungan petugas sensus.
3: Pendataan ini dilakukan 10 tahun sekali. Saya juga berharap seluruh warga masyarakat untuk berpartisipasi sejujur-jujurnya menyampaikan apa yang ditanyakan oleh petugas BPS. Ini penting untuk mengetahui data, untuk memperoleh data. Karena harus berangkat dari data lah pemerintah bisa merencanakan, bisa memprogramkan segala sesuatu di Kabupaten Sintang khususnya dan secara nasional pada umumnya.
1: Lebih lanjut, Bala menegaskan data yang benar akan menghasilkan perencanaan pembangunan yang tepat. Bahkan data tersebut juga menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menyampaikan kondisi real Kabupaten Sintang kepada pemerintah pusat untuk memperoleh dukungan pembangunan yang sesuai kebutuhan daerah. Danindra Sita melaporkan.
0: Saudara, berikut ini kami hadirkan tanggapan petugas sensus ekonomi 2026 di Kabupaten Sintang.
4: Nama saya Rido, saya petugas sensus 2026 di daerah Jerora 1. Sebelum turun ke lapangan kami ada pelatihan di My Home selama 3 hari.
5: Boleh diceritakan dikit nggak Pak, apa aja materi yang diberikan?
4: Jadi materi selama 3 hari itu dia lebih ke untuk pertanyaan penduduk-penduduk yang bakalan diteliti, terus cara menggunakan aplikasinya ya, itu.
5: Harapannya Bang buatnya yang nantinya di sensus?
4: Oh ya, ini buat penduduknya sebisa mungkin untuk menerima petugas ya, karena memang data ini sangat dibutuhkan soalnya.
6: Nah, nama saya Triwongso Putra Nugroho Ramadan, saya sebagai sensus ekonomi yang bertugas di SLS Aksaya Sintang bagian Baning sama Sungai Durian. Oh, harapan kami ya dari masyarakatnya mohon welcome supaya kami mudah mendata.
7: Ya, perkenalkan nama saya Eli Irmawati, biasa dipanggil Eli.
8: Terus di wilayah mana?
7: Daerah Kelurahan Kebiau Baru. Kami tuh mendata setiap keluarga, bahkan usaha juga kami data.
8: Ya, yang mau Kakak sampaikan ke masyarakat?
7: Kami berharap sekali bahwa data yang diberikan oleh responden itu bersifat jujur dan akurat.
0: Sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-80, Polres Kapuas Hulu menggelar kegiatan lomba latihan menembak kelompok 2 di lapangan tembak Parama Satwika Polsek Kalis Minggu 14 Juni 2026. Kegiatan diikuti oleh Kapolres Kapuas Hulu AKBP Roberto Aprianto Uda, Wakapolres, para pejabat utama atau PJU, para perwira, Kapolsek jajaran, serta personel Polwan Polres Kapuas Hulu. Selain menjadi sarana mengasah kemampuan personel, kegiatan ini juga dikemas dalam bentuk perlombaan yang memperebutkan tropi dan uang pembinaan bagi para juara yang akan diserahkan pada puncak peringatan Hari Bayangkara ke-80 pada 1 Juli 2026. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung dalam keadaan aman, tertib, dan kondusif. Melalui latihan menembak ini, Polres Kapuas Hulu berharap kemampuan personel dalam penggunaan senjata api semakin terasah sehingga mampu menunjang pelaksanaan tugas secara profesional sekaligus memperkuat soliditas dan semangat kebersamaan dalam menyambut Hari Bayangkara ke-80.
9: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Sintang.
0: Dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-80 yang diperingati setiap tanggal 1 Juli 2026, Polres Melawi terus mendekatkan Polri kepada masyarakat dalam setiap kegiatan yang bersifat perlombaan, bansos, baksos, bakti religi, dan kegiatan internal yang telah dipersiapkan Polres Melawi. Kapolres Melawi AKBP Haris Batara Simbolon juga mengatakan di antara kegiatan yang akan dilaksanakan yaitu turnamen Remi Bok yang dilaksanakan dari tanggal 15 Juni hingga 1 Juli 2026 di Satpas Lantas Polres Melawi. Kapolres Melawi mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Melawi untuk meramaikan berbagai kegiatan yang telah dipersiapkan dengan selalu menjaga situasi kantimas kondusif yang telah terjaga baik saat ini di Kabupaten Melawi. Beralih ke berita selanjutnya, Balai Penyuluhan Pertanian Sungai Tebelian bersama Poktan Budi Mulia melaksanakan gerakan tanam serempak padi lahan oplah seluas 10,5 hektar. Laporan selengkapnya disampaikan Suryatini.
10: Balai Penyuluh Pertanian Sungai Tebelian bersama Poktan Budi Mulia melaksanakan gerakan tanam serempak padi lahan oplah seluas 10,5 hektar di Desa Merarai 2, Kecamatan Sungai Tebelian, Kabupaten Sintang. Koordinator Penyuluh BPP Sungai Tebelian Sintang, Lasino, mengatakan gerakan tanam serempak ini dilakukan sesuai arahan Kementerian Pertanian bertujuan sinkronkan fase pertumbuhan padi dengan varietas Inpari 32 untuk lahan tadah hujan hujan. Varietas ini memiliki kelebihan umur 116 hari jadi genjah, potensi hasil sekitar 7 ton per hektar lahan rebah dan tahan uwering coklat untuk lahan tadah hujan.
3: BPP Sungai Tebelian bersama Poktan Budi Mulia melaksanakan kertam tanah serba padi lahan oplas seluas 10,5 hektar.
10: Sementara itu, Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Sintang, Martin Nandung, memberikan apresiasi atas terlaksananya kegiatan gerakan tanam serempak. Menurutnya, kegiatan ini bisa berdampak luas pada petani lain di Kabupaten Sintang, khususnya kelompok tani Budi Mulia.
11: Saya mengapresiasi kegiatan ini yang dilaksanakan di Kecamatan Sungai Tebelian. Dan saya melihat sendiri bahwa memang kegiatan ini bisa berdampak luas pada petani-petani yang lain yang ada di Kabupaten Sintang.
10: Dikatakan Martin Nandung, pemerintah Kabupaten Sintang terus memberikan support dan berusaha membantu sesuai kebutuhan petani, terlebih kebutuhan alat pertanian untuk sawah tadah hujan. Selain meningkatkan produktivitas pertanian, gerakan tanam serempak juga diharapkan dapat memperkuat ketahanan pangan daerah dan mendukung program swasembada pangan nasional. Suryatini melaporkan.
0: Sebagai bentuk dukungan terhadap program pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mewujudkan hunian yang layak bagi warga kurang mampu, Babinsa Korambil 120603 Batang Lupar Kabupaten Kapuasulu melaksanakan kegiatan gotong royong bersama warga dalam merehabilitasi rumah warga yang tidak layak huni di Desa Sepadan. Kegiatan tersebut juga dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan warga setempat yang bahu-membahu membantu proses perbaikan rumah, mulai dari pembongkaran bagian yang rusak hingga pemasangan material bangunan. Semangat kebersamaan dan kepedulian sosial tampak jelas dalam setiap tahap pekerjaan yang dilaksanakan. Babinsa Batang Lumpar Sarka Uksan Eli juga mengatakan kegiatan seperti ini merupakan salah satu bentuk nyata sinergi antara TNI dan masyarakat dalam membantu meningkatkan kualitas hidup warga yang membutuhkan. Selain itu, kegiatan tersebut juga merupakan bagian dari tugas pembinaan teritorial sekaligus wujud kepedulian TNI terhadap kesulitan masyarakat di wilayah binaan. Beralih ke informasi selanjutnya, pemerintah Kabupaten Sintang melalui Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura mengapresiasi indeks pertanaman padi di Desa Merarai 2, Kecamatan Tebelian yang sudah mencapai IP 300. Laporan selengkapnya disampaikan Ade Ramli.
12: Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Sintang Martin Nandung mengapresiasi atas capaian indeks pertanaman atau IP untuk kelompok tani yang ada di Desa Merarai 2, Kecamatan Tebelian, Kabupaten Sintang. Pemkab Sintang mengapresiasi kegiatan tanam serentak 52.000 di 25 provinsi secara nasional, salah satu program Oplah 2025 oleh kelompok tani Budi Mulia Desa Merarai 2 Kecamatan Tebelian Kabupaten Sintang tahun ini. Kata Martin Nandung, kegiatan ini bisa berdampak luas pada petani-petani yang lain yang ada di Kabupaten Sintang, secara khusus kelompok tani di Merarai 2 yang sudah mencapai indeks pertanaman IP 300. Hal ini juga bisa menjadi contoh bagi kelompok-kelompok tani yang lain yang saat ini masih IP 100 atau 200 bisa meningkat menjadi IP 300. Dari hasil sawah mereka cukup bagus dan bisa mencapai 4 hingga 6 ton panen padi yang luar biasa untuk wilayah Kabupaten Sintang. Martin menerangkan hasil tanaman padi ini bisa dipertahankan. Pemerintah akan berupaya untuk mensupport keperluan pertanian karena sawah yang ada dengan sistem tadah hujan yang memerlukan dukungan irigasi dengan peralatan seperti mesin pompa dan lainnya. Hal ini dilakukan guna percepatan swasembada pangan di wilayah Kabupaten Sintang.
13: IP 300 ini bisa terus dipertahankan oleh kelompok tani tempat ini. Pemerintah memberikan support dan akan berusaha untuk membantu semaksimal mungkin apa yang menjadi kebutuhan dan keperluan petani. Apalagi di sini sawah-sawah kita masih sawah tadah hujan, tentu sangat memerlukan dukungan untuk irigasi. Nanti kita akan lihat kebutuhan kelompok tani ini apakah nanti memerlukan mesin pompa atau kelompok tani baik di tempat ini maupun di tempat yang lain yang ingin terus meningkatkan aktivitas pertaniannya, khususnya peningkatan IP, karena ini sangat kita harapkan sangat kita dukung untuk percepatan proses swasembada pangan khususnya di Kabupaten Sintang.
12: Martin Nandung juga berpesan kepada penyuluh pertanian di Kabupaten Sintang diharapkan tetap semangat dalam melaksanakan tugas, baik tugas yang diberikan oleh kementerian maupun tanggung jawab dalam bekerja di wilayah Kabupaten Sintang. Pihaknya mengajak bersama-sama untuk bersinergi serta berkolaborasi dalam membangun pertanian di Kabupaten Sintang. Martin Nandung menambahkan untuk para penyuluh pertanian tetap semangat dalam menjalankan tugas operasional, mengingat kondisi jarak tempuh ke desa-desa di Kabupaten Sintang juga cukup jauh, karena dari dinas akan berupaya memfasilitasi keperluan yang dibutuhkan para penyuluh pertanian. Demikian, Adi Ramli melaporkan.
0: Saudara, informasi tersebut mengakhiri Warta Berita Pagi Radio Republik Indonesia Sintang, Kamis 18 Juni 2026. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan berita utama pagi ini. Ratusan petugas sensus ekonomi Kabupaten Sintang tahun 2026 resmi dilepas Bupati Sintang dan akan menjalankan tugas hingga 31 Agustus 2026 mendatang. Pemerintah Kabupaten Sintang melalui Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura mengapresiasi indeks pertanaman padi di Desa Merarai 2 Kecamatan Tebelian yang sudah mencapai IP 300. Terima kasih atas perhatian Anda. Ikuti akun Instagram kami di @rridpro1sintang. Dengarkan siaran kami di RRI Digital dan streaming di rri.co.id. Saya Yeptro, selamat pagi dan tetap semangat.

0: Piala Dunia sudah tiba. Saatnya kita bersatu mendukung tim favorit dengan penuh semangat. Tapi ingat, euforia jangan sampai berujung masalah.
1: Nonton bareng seru sih, tapi jangan sampai begadang tiap hari ya.
2: Dan jangan lupa, jaga ketertiban, hindari konvoi yang membahayakan diri sendiri dan orang lain.
0: Dukung tim kesayangan dengan cara yang positif. Hormati perbedaan, karena sepak bola menyatukan kita semua. Nikmati keseruan Piala Dunia dan siaran informatif lainnya bersama Radio Republik.

Ya baik pendengar, terima kasih bagi Anda yang masih setia bersama kami di program A1 RRI Sintang. Dan sesaat lagi kita akan segera bergabung juga untuk mengikuti kabar dari Kalbar ya, Kalimantan Barat, bersama dengan RRI Pontianak, Sambas, Sanggau, dan tentunya Sintang. Tetap bersama kami di program A1 RRI Sintang.

0: Kak, akhir-akhir ini aku mulai pisahin yang bisa diolah lagi loh.
1: Bentar, maksudmu sampah kan Yun?
0: Iyalah, kau pikir apa? Ternyata yang kita kira tak berguna masih bisa jadi sesuatu loh.
1: Wah, menarik tuh. Jadi, gak semua harus dibuang ya?
0: Kadang cukup dipilah, diproses, lalu pelan-pelan berubah.
1: Mirip sama kita juga kan? Yang berantakan gak selalu harus hilang. Kadang cuma butuh ditata ulang.
0: Iya ya. Pemulihan itu bukan tentang membuang, tapi mengolah yang ada jadi lebih baik.

0: Barat. Kabar dari Kalbar.
1: Selamat pagi pemirsa dan pendengar, kembali hadir kabar dari Kalbar di ruang dengar Anda. Pada pagi hari ini, Kamis 18 Juni 2026, ada RRI Pontianak, RRI Sintang, RRI Antikong, RRI Sanggau, juga RRI Sambas akan berbagi informasi untuk Anda di pagi hari ini. Dan saat ini kami sedang melaksanakan siaran langsung di YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Jadi kami undang Anda bergabung di

0: Di kolom komentar, jika ingin menyampaikan informasi, bisa juga di 734987, bisa juga di 0811570 1042. Sudah lengkap semua rekan-rekan saya pagi ini, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Mei.
0: Baik, ya sudah lengkap. Saya sapa satu-satu dulu dari sebelah saya kalau Anda sedang menonton ya, pendengar. Dari Sintang ada Yeptro, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mei, teman-teman dan pendengar semuanya ya.
0: Gimana Sintang pagi ini?
2: Sintang pagi ini memang cukup dingin. Tadi sekitar jam 5 lebih 10 menit gitu ya. Memang sempat turun hujan lumayan lebat, sampai sekarang juga masih hujan. Cuman memang sudah agak reda. Dan kami juga tetap menghimbau ya untuk Anda pendengar yang saat ini sedang dalam perjalanan, karena memang kondisi cuaca seperti ini tentunya jalan juga sedang licin ya. Tetap berhati-hati, tetap utamakan keselamatan Anda.
0: Baik, terima kasih ya. Selanjutnya kita bergeser ke Antikong, ada Faisal, selamat pagi.
3: Selamat pagi juga rekan Mei, rekan-rekan pendengar dan pemirsa. Kalau untuk pagi hari ini di wilayah perbatasan tampak sama ya, seperti di Sintang, cuacanya masih dingin di luar ruangan. Dan juga pada subuh tadi itu sempat diguyur hujan, namun dengan intensitas yang bisa dikategorikan ringan ya rekan Mei. Dan untuk saat ini juga sepertinya sudah mulai mereda dan masih tampak berawan di wilayah perbatasan. Dan untuk pantauan arus lalu lintas itu masih lengang, Mei.
0: Baik, terima kasih Faisal untuk informasinya. Selanjutnya saya bergeser ke Sanggau. Ada Cika kah di sana itu? Kok di sini Dini namanya? Halo.
4: Halo Mei, teman-teman yang juga pendengar, pemirsa yang menyaksikan dan juga mendengarkan kita pagi ini. Dari kawasan Sabang Merah di kota Sanggau, pagi ini belum begitu cerah Mei. Tapi kemarin lumayan panas seharian ya, sampai malam tuh lumayan panas banget. Kalau untuk lalu lintas aman lancar, karena biasanya kalau pagi padatnya di daerah-daerah pasar tradisional ataupun sekolah-sekolah Mei.
0: Baik, terima kasih Cika ya. Selanjutnya saya bergeser ke Sambas, ada Echa, selamat pagi.
5: Halo, selamat pagi Mei dan semuanya. Ya, kalau cuaca di daerah Sambas saat ini cukup lumayan lah, lumayan cerah ya pagi hari ini Mei.
0: Memang Sambas suka beda sendiri ya. karena di Pontianak pagi hari ini sama dengan yang lain kurang lebih ya, Sambas aja cerah tuh ya. Pagi hari ini di kota Pontianak rekan-rekan masih hujan. Hujannya awet sekali. Tadi saya sempat tanya juga ke beberapa penyiar sebelah ya sama petugas teknik, di Pontianak hujannya jam berapa? Karena saya di Kuburaya ya. Ternyata dari sekitar pukul 3 dini hari itu sudah mulai banyak guntur petir, jam 4-nya sudah mulai hujan deras, sampai sekarang hujannya belum reda-reda ya. Padahal kemarin itu di kota Pontianak, panasnya bedengkang sekali. 1 menit kita di luar tuh udah hangat kulit kita ya. Nah ini malah hujan ya malamnya ya. Tapi gak apa, walaupun sedikit ngantuk dan sedikit ingin bermalas-malasan, kita harus mengupdate informasi ya. Di pagi hari ini dimulai dari kota Pontianak terlebih dahulu. Banjir rob yang merendam sedikitnya 10 ruas jalan di kota Pontianak pada Selasa pagi tidak hanya dipicu oleh hujan yang sangat lebat yang mengguyur sepanjang malam. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kalimantan Barat menilai persoalan drainase menjadi faktor utama yang memperparah dan memperpanjang genangan. Koordinator Harian Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana atau Pusdal Ops BPBD Kalimantan Barat, Daniel, mengatakan pihaknya sebelumnya telah menerima informasi perakiran cuaca dari BMKG yang menyebutkan sejumlah wilayah Kalimantan Barat berpotensi mengalami hujan ringan hingga sedang pada periode 16 hingga 20 Juni 2026. Selain itu, wilayah pesisir seperti Kota Pontianak, Kabupaten Mempawah, Kuburaya, Sambas, Singkawang juga berpotensi terdampak banjir rob akibat pasang air laut. Sementara itu, perakirawan Stasiun Meteorologi Maritim Pontianak, Risa Yulisma, menjelaskan genangan yang terjadi pada Selasa pagi lebih dominan dipicu oleh curah hujan yang sangat lebat, di mana data BMKG menunjukkan curah hujan itu tercatat mencapai 128,1 ml per hari. Hingga Risa juga menambahkan saat ini terdapat potensi banjir pesisir atau banjir rob di Kota Pontianak pada 15 hingga 20 Juni 2026 akibat fenomena bulan baru yang meningkatkan ketinggian muka air laut. Itu dia ya sebagai informasi pembukanya. Selanjutnya saya beralih ke Sambas. Gema perbatasan dorong ekonomi kreatif pameran produk unggulan Sambas. Echa, silakan.
5: Baik, dari kegiatan Gema Perbatasan Pendengar yang dipadukan sebelumnya dengan agenda rutin Car Free Day Samba, sukses bertransformasi ya menjadi motor penggerak baru bagi sektor ekonomi kreatif di Kabupaten Sambas. Nah, berbagai produk kerajinan tangan dan kuliner khas daerah ini dipamerkan secara masif oleh jajaran TP PKK Kecamatan serta juga UMKM Remaja Generasi Berencana Jendri. Nah, kolaborasi di kawasan bebas kendaraan bermotor tidak hanya menghidupkan ruang publik, tapi membuka keran pendapatan baru terutama bagi para pelaku usaha mikro di wilayah perbatasan. Nah, dikutip dari Pontianak Post, ya, pernyataan dari Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Barat, Nyigit Wudi Amini, yang memberikan apresiasi tinggi saat meninjau langsung ya stand pameran di Kota Sambas. Nah, pihaknya menilai inovasi yang ditampilkan itu mencerminkan tingginya kreativitas masyarakat dalam memaksimalkan potensi lokal masing-masing wilayah. Dan keterlibatan generasi muda terutama dalam UMKM remaja ini yang menjadi bukti konkret bahwa program pemberdayaan masyarakat di Sambas itu berhasil melahirkan unit usaha produktif yang bernilai ekonomi tinggi. Dari Ketua TP PKK Kabupaten Sambas Yunisa yang juga menegaskan bahwa pemanfaatan momentum Car Free Day yang sejalan juga dengan misi organisasi memperkuat ketahanan ekonomi keluarga melalui pembinaan UMKM dari tingkat tapak. TP PKK Sambas juga berkomitmen terus menjadi mitra strategis pemerintah daerah, mendampingi para kader dan juga remajanya agar berani menciptakan produk yang berdaya saing. Eksistensi lapak mingguan yang terbukti efektif memperluas jangkauan promosi produk lokal yang secara langsung kepada masyarakat luas. Dan melalui sinergi yang konsisten, Pemkab Sambas juga berharap di ajang Gema Perbatasan yang sebelumnya juga dilaksanakan di Car Free Day ini terus dilaksanakan ya untuk mempercepat perputaran roda ekonomi makro di tingkat akar. Dan penguatan ekosistem ekonomi kreatif diproyeksikan juga membekali generasi muda Sambas dengan jiwa kewirausahaan yang lebih mandiri. Dengan produk lokal yang semakin dikenal, Kabupaten Sambas juga optimis mengukuhkan posisinya sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kreatif baru, terutama di kawasan perbatasan Kalimantan Barat. Mei.
0: Baik, terima kasih Eca untuk informasinya. Setelah dari Sambas, kita bergeser ke Sintang ya. Pemkab Sintang memberikan apresiasi atas capaian indeks tanam padi di Desa Merarai 2 yang berhasil mencapai 300. Ya, Petrol, silahkan.
2: Oke, baik Mei, Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Sintang, Martin Nandung, mengapresiasi atas capaian indeks pertanaman atau IP untuk kelompok tani yang ada di Desa Merarai 2 Kecamatan Tebelian Kabupaten Sintang. Dan Martin Nanjung juga berharapkan ya juga bisa menjadi contoh yang bagi kelompok-kelompok tani yang lain yang saat ini masih berada di IP 100 atau 200 bisa meningkat menjadi 300. Martin juga menerangkan hasil tanaman padi ini juga bisa dipertahankan. Pemerintah akan berusaha juga untuk mensupport keperluan pertanian karena sawah yang ada dengan sistem tadah hujan yang memerlukan dukungan irigasi dengan peralatan seperti mesin pompa dan lainnya. Hal ini juga dilakukan guna percepatan swasembada pangan di wilayah Kabupaten Sintang, Mei.
0: Baik, terima kasih Yetra untuk informasi dari Sintang ya. Selanjutnya kita beralih ke Antikong. Ada Faizal, silakan untuk informasi pertamanya.
3: Ya, benar sekali rekan Mei, informasi yang pertama dari Antikong ini, PSDKU Polnip Kabupaten Sanggau bersama Koperasi Tani Sido Mulyo Desa Peniti Kabupaten Sekadau mengembangkan pengolahan limbah tandan kosong kelapa sawit atau TKKS dan limbah sayuran menjadi pupuk organik granul melalui program pemberdayaan kemitraan masyarakat tahun 2026. Program tersebut dilaksanakan sebagai upaya mengurangi limbah pertanian sekaligus mendukung penerapan pertanian berkelanjutan di tingkat petani. Mei dan juga rekan-rekan, program tersebut menyasar kelompok tani yang tergabung dalam Koperasi Tani Sido Mulyo. Dalam pelaksanaannya, peserta mendapatkan pelatihan pendampingan teknis hingga praktik langsung pengolahan limbah menjadi pupuk organik berbasis teknologi sederhana. Mei dan juga rekan-rekan, Yuni menjelaskan tim PSDKU Polnep Kabupaten Sanggau mengolah limbah tandan kosong kelapa sawit dan limbah sayuran menjadi pupuk organik granul bersama anggota Koperasi Tani Sidomulyo. Kegiatan tersebut mencakup pelatihan, praktik pengolahan, dan pendampingan produksi pupuk organik. Melalui program tersebut, ia menuturkan PSDKU Polnep Kabupaten Sanggau bersama Koperasi Tani Sidomulyo mengolah limbah TKKS dan limbah sayuran menjadi pupuk organik granul. Produk tersebut dimanfaatkan oleh anggota kelompok tani di Desa Peniti untuk kegiatan budidaya pertanian. Mei.
0: Baik, terima kasih Faizal untuk informasinya. Selanjutnya kita beralih ke Sanggau. Harga ikan di Sanggau naik imbas pasokan kurang. Cika, silakan.
4: Ya, betul sekali Mei, di mana sejumlah harga ikan di pasar sentral Sanggau mengalami kenaikan dalam beberapa pekan terakhir akibat berkurangnya pasokan dari nelayan. Salah seorang pedagang ikan, Citra, mengatakan kondisi tersebut dipicu cuaca ekstrim yang menyulitkan aktivitas melaut sehingga stok ikan yang masuk ke pasar mengalami penurunan. Nah, salah satu jenis ikan yang mengalami kenaikan cukup signifikan adalah ikan tongkol hitam. Saat ini harga ecerannya mencapai Rp55.000 per kilogram dan naik Rp5.000 dibandingkan sebelumnya yang berada di angka Rp50.000 per kilogramnya. Ia menyebut kenaikan harga tidak hanya terjadi pada ikan tongkol hitam, tetapi juga pada sejumlah komoditas ikan lain yang diperdagangkan di pasar sentral Sanggau karena berkurangnya pasokan dari nelayan yang menyebabkan sejumlah pedagang melakukan penyesuaian harga jual. Harga ikan nila juga mengalami kenaikan dari Rp45.000 menjadi Rp50.000 per kilogramnya, dan kenaikan ini terjadi karena pasokan dari nelayan berkurang dalam beberapa waktu terakhir. Menurut Citra, terbatasnya hasil tangkapan nelayan berdampak langsung terhadap stok ikan yang tersedia di tingkat pedagang dan agen. Akibatnya harga jual berbagai jenis ikan mengalami penyesuaian mengikuti kondisi pasokan di lapangan. Di mana Citra menilai kondisi cuaca menjadi faktor utama yang mempengaruhi ketersediaan ikan di pasaran saat ini. Dan ia berharap cuaca segera membaik agar aktivitas melaut kembali normal sehingga pasokan ikan meningkat dan juga harga di pasar sentral Sanggau kembali stabil. Demikian Mei, informasi dari Sanggau.
0: Baik, terima kasih Cika untuk informasinya. Dan sebelum kita beralih ke informasi selanjutnya, kita akan jeda dulu sejenak. Untuk Anda pemirsa dan pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kabar dari Kalbar.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Masih di kabar dari Kalbar, siaran berjaringan RRI Korwil 9 Kalimantan Barat, ada RRI Pontianak, RRI Sintang, RRI Entikong, RRI Sagau, juga RRI Sambas. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemerintah Kota Pontianak terus memperkuat komitmennya dalam menciptakan lingkungan yang sehat dan bebas dari asap rokok. Terbaru, Pemkot Pontianak telah mengeluarkan kenaikan sanksi administratif hingga Rp1 juta bagi pelaku usaha yang melanggar hingga adanya larangan iklan rokok radius 200 meter dari tempat pendidikan dan bermain anak. Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak, Dr. Saptiko, menegaskan bahwa penerapan kawasan tanpa rokok ataupun KTR ini dipertegas melalui Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 yang merupakan pembaruan dari Perda Nomor 10 Tahun 2010. Salah satu poin krusial dalam perda terbaru ini adalah peningkatan nilai sanksi administratif bagi pelanggar. Dan untuk perokok yang kedepannya melanggar aturan KTR, denda sebelumnya hanya sebesar Rp50.000, kini naik menjadi Rp250.000. Sementara itu, bagi pemilik usaha atau pengelola tempat yang tidak menyediakan atau melanggar ketentuan KTR, sanksi denda meningkat signifikan dari Rp500.000 menjadi Rp1 juta. Selain pembatasan ruang rokok, Pemkot Pontianak juga mulai menertibkan iklan rokok dan berdasarkan surat edaran wali kota, iklan rokok dilarang keras berada dalam radius 200 meter dari kawasan pendidikan ataupun sekolah, serta area bermain anak. Dan sebagai langkah awal, penertiban dilakukan secara bertahap, fokus utama pembersihan iklan rokok di sepanjang jalan Ahmad Yani Pontianak. Itu dia untuk informasi dari Kota Pontianak. Selanjutnya kita beralih ke Sambas. Penguatan UMKM perempuan Sambas lewat legalitas usaha. Eca, silakan.
1: Baik, informasi yang kedua ya dari kantor wilayah sebelumnya yang kita kutip dari kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM, ya Kemenkumham Kalbar yang gencar ya mendorong penguatan pelaku usaha mikro dan kecil atau UMKM kelompok perempuan, terutama kali ini di Kabupaten Sambas yang melalui pemenuhan legalitas hukum. Dan langkah taktis ini dinilai menjadi fondasi yang penting bagi kebangkitan ekonomi keluarga sekaligus mendorong kemandirian finansial perempuan di wilayah perbatasan. Dan melalui kepemilikan legalitas yang sah, produk-produk unggulan ya hasil kreativitas kaum perempuan Sambas ini diharapkan mampu naik kelas dan bersaing di pasar domestik yang lebih luas. Dan komitmen ini diwujudkan melalui sosialisasi layanan perseroan perorangan yang dirangkaikan dengan pelatihan peningkatan kapasitas perempuan di kantor Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Diskumindag Sambas. Dan Kepala Diskumindag Sambas Hermanto dalam hal ini mengapresiasi kolaborasi jemput bola tersebut sebagai bentuk nyata pemberdayaan gender dan penguatan sektor usaha mikro. Dan agenda yang diikuti secara antusias oleh puluhan pelaku usaha perempuan hingga jajaran tim penggerak PKK Kabupaten Sambas. Dalam pemaparan materi, pihak Kanwil Kemenkumham Kalbar menjelaskan bahwa skema perseroan perorangan ini memberikan proteksi hukum ya berupa pemisahan kekayaan pribadi dengan aset perusahaan melalui konsep tanggung jawab terbatas. Dan proses pendirian badan hukum ini jauh lebih praktis dan murah karena bisa diakses secara elektronik melalui sistem AHU online tanpa memerlukan akta notaris. Dan adanya status badan hukum resmi ini otomatis juga membuka peluang lebih besar bagi UMKM perempuan untuk mengakses pembiayaan perbankan dan membangun kemitraan bisnis yang lebih kredibel. Dari Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kalbar, Jody Pestasi Mamora juga menegaskan bahwa legalitas usaha ini bukan sekedar pemenuhan usaha urusan administratif, melainkan juga instrumen perlindungan hukum yang melindungi keberlangsungan usaha rakyat. Sinergi berkelanjutan bersama pemerintah daerah juga terus diperkuat untuk memperluas jangkauan pendaftaran perseroan dan juga hak kekayaan intelektual haki merek dagang di Sambas. Dan penguatan ekosistem usaha berbasis hukum ini optimis juga mampu memperkokoh ya stabilitas ekonomi makro Kabupaten Sambas. Dan itu dia informasi kedua dari Sambas Mei.
0: Baik, terima kasih Eca untuk informasinya. Selanjutnya kita beralih ke Sanggau. Bulog Sanggau gandeng polisi serap jagung petani. Cika, silakan. Baik Mei dan juga pendengar, di mana Kepala Kantor Bulog Sanggau Kartika memastikan Bulog Sanggau tetap membuka penyerapan jagung dari seluruh petani lokal meskipun selama ini pasokan terbesar berasal dari petani binaan kepolisian. Dan penyerapan dilakukan dengan menerapkan standar kualitas yang ketat guna menjamin mutu jagung yang masuk ke gudang Bulog Sanggau. Ia menjelaskan selama ini sebagian besar jagung yang masuk ke gudang Bulog Sanggau berasal dari kelompok petani binaan Polres Sanggau dan juga Polres Sekadau, di mana pasokan tersebut menjadi bagian dari kerjasama penyerapan hasil panen jagung yang dilakukan Bulog bersama pihak kepolisian. Ketika menyebut, Bulog Sanggau juga menerapkan sejumlah persyaratan dalam proses pengadaan jagung dari petani, karena setiap jagung yang akan diterima di gudang wajib melalui pemeriksaan kualitas sesuai standar yang telah ditetapkan. Ia menilai penerapan standar kualitas yang ketat menjadi langkah penting dalam menjaga mutu stok jagung yang dikelola oleh pemerintah. Nah, dengan dukungan petani lokal dan sinergi bersama kepolisian, dia optimis penyerapan hasil panen jagung di Kabupaten Sanggau dan Sekadau juga dapat terus meningkat serta memberikan manfaat bagi petani maupun sektor peternakan daerah. Demikian Mei, informasi dari Sanggau.
2: Baik, terima kasih Cika untuk informasinya. Selanjutnya kita beralih ke Entikong. Harga material bangunan naik, Dinas PUPR lakukan penyesuaian proyek. Faisal, silakan.
3: Iya, benar sekali rekan Mei, kenaikan harga sejumlah material bangunan berdampak pada pelaksanaan proyek pembangunan di Kabupaten Sanggau. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kabupaten Sanggau, Ari Sudarsono, menyampaikan kondisi tersebut membuat pemerintah daerah harus menyesuaikan kembali dokumen perencanaan dan standar satuan harga yang telah disusun sebelumnya. Menurut Aris, material yang mengalami kenaikan harga antara lain besi, semen, pasir, plastik, hingga seng. Perubahan harga tersebut membuat sejumlah perencanaan proyek perlu direview agar sesuai dengan kondisi pasar terkini. Selain mempengaruhi perencanaan, ia juga menyebut kenaikan harga material juga berdampak pada jadwal pelaksanaan proyek. Beberapa paket pekerjaan yang direncanakan tahun ini mengalami penyesuaian karena proses penghitungan kembali kebutuhan anggaran. Ia menjelaskan, hingga pertengahan Juni 2026, bagian proyek yang bersifat tender masih berproses, sementara paket pengadaan langsung masih dalam tahap penyusunan perencanaan. Ia berharap penyesuaian tersebut dapat memastikan pelaksanaan proyek tetap berjalan efektif dan sesuai dengan kondisi anggaran yang tersedia. Mei.
2: Baik, terima kasih Faizal untuk informasinya. Selanjutnya kita beralih ke Sintang. Jajaran Polres Sekadau berhasil meringkus seorang pelaku tindak pidana pelecehan terhadap putri kandungnya. Yap, terus silakan.
4: Ya baik, rekan Mei, teman-teman, dan ini informasi kedua ya dari Sintang terkait dengan Polres Sekadau ringkus pelaku pelecehan terhadap putri kandung. Ya, di mana pelarian D inisial warga Kecamatan Belitang Hulu, Kabupaten Sekadau, berakhir di tangan polisi. Pria tersebut juga diamankan jajaran Satreskrim Polres Sekadau setelah diduga melakukan tindak pidana perkosaan dan perbuatan cabul terhadap anak kandung yang masih di bawah umur hingga hamil. Dan kasus ini juga terungkap setelah pihak keluarga melaporkan kepada kepolisian. Kapolres Sekadau AKBP Andika Wiratama melalui Kasat Reskrim Ibtu Zainal Abidin juga mengatakan tersangka ditangkap pada hari Minggu 14 Juni 2026 sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat di rumah orang tua di wilayah Kecamatan Belitang Hilir. Terungkapnya kasus ini juga berawal dari kecurigaan kakek korban ya, selama kurang lebih 3 bulan terakhir remaja perempuan berusia 14 tahun tersebut juga tidak pernah meminta dibelikan pembalut kepada neneknya seperti biasanya. Dan kecurigaan itu juga membuat menguat saat korban dibawa berobat ke Polindes Belitang Hulu pada Sabtu 6 Juni 2026 lalu karena mengeluhkan sakit batuk. Dan selain mendapatkan pemeriksaan kesehatan, korban juga menjalani pemeriksaan lebih lanjut dan diketahui dalam kondisi hamil. Ibtu Zainal juga menegaskan status tersangka saat ini memang telah ditahan di rutan Polres Sekadau untuk menjalani proses hukum lebih lanjut karena pelaku juga merupakan ayah kandung korban ya, ketentuan pemberatan pidana juga diterapkan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dan pendengar Mei dan rekan-rekan, tentunya ini menjadi kabar yang sangat memprihatinkan ya. Tempat yang seharusnya menjadi ruang paling aman bagi seorang anak, ini justru dalam kasus seperti ini bisa berubah menjadi tempat yang menyakitkan. Karena itu penting juga bagi kita semua untuk lebih peka lagi, lebih banyak mendengar lagi, dan memastikan anak-anak di sekitar kita juga merasa aman untuk bercerita tanpa takut dihakimi. Dan di mana perlindungan anak bukan hanya tugas keluarga ataupun aparat, tetapi juga tanggung jawab kita bersama. Sekian informasi kedua dari Sintang Mei.
2: Baik, terima kasih Yeptro untuk informasinya, di mana informasi tersebut menjadi penutup untuk kabar dari Kalbar pada perjumpaan kita kali ini. Terima kasih rekan-rekan, ada Cika, Echa, Yeptro dan juga Faizal ya, sudah berbagi informasinya. Selamat bertugas kembali rekan-rekan, selamat pagi.
5: Terima kasih, selamat
1: pagi. Terima kasih, pagi.
2: Dan untuk Anda pendengar yang tertinggal dengan informasi yang sudah kami sampaikan, bisa bergabung ke YouTube RRI Pro 1 Pontianak karena siaran ini bisa diputar ulang. Dan untuk Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Program 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
6: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
7: Bisa melakukan penjagaan.
8: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
9: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
10: Semitau 99 MHz,
11: Putu Sibau 101 MHz,
12: Badau 95,9 MHz,
13: dan Sekadau 94,2 MHz.
14: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
4: Ya baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti bersama ya KDK atau kabar dari Kalbar Korwil 9 Kalimantan Barat bersama dengan RRI Pro 1 Pontianak, Entikong, Sambas dan juga Sanggau. Dan tentunya kembali lagi bersama kami ya di 102,5 MHz. Dan tidak terasa sudah di jam 6 lebih 57 menit waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, sesaat lagi kita juga akan segera bergabung untuk mengikuti Warta Berita Sentral Pro 3 RRI Jakarta.